0: langkah sederhana namun dampaknya besar. Dengan pemilihan tersebut dalam 2 tahun, tumpukan sampah yang menggunung di TPA Kota Bekasi bisa terselesaikan.
1: Jadi kalau pemilihan tidak selesai, maka 70-75% sampah kita diselesaikan dalam 2 tahun. Sampai 2009. Pertama, mall, pasar, sekolahan, kantor-kantor, sampah bisa kita selesaikan di situ. Tentu dukungan teman-teman media juga penting.
0: Sementara itu, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Jahir, menjelaskan proyek pembangunan PISEL akan terus berlanjut di kota-kota, tepatnya di Indonesia. Danantara juga menargetkan akhir tahun 2026 seluruh proyek PISEL di Indonesia mulai berjalan.
2: Yang kedua, insya Allah kita kan nanti akhir tahun juga akan final. Ini semua sudah melewati proses, akhir tahun semuanya akan melakukan yang sama juga. Jadi cukup cepat sih, itu kurang lebih 4-5 bulan kan perbedaan antara yang fase 1 dan fase 2. Fase 2 nanti juga ada tambahan lagi, ada beberapa kota yang akan kita umumkan juga.
0: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik kehadiran proyek PISEL di Indonesia khususnya di Jawa Barat. Pihaknya berharap kehadiran PISEL bisa memperkuat sumber energi di Jawa Barat.
3: Dalam jangka panjang akan terbangun industri, menurut saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat. Dan tentunya mudah-mudahan harga listrik bisa murah ke depan. Dua hal ini kita menyambut gembira dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dengan harapan ke depan rakyatnya berkesadaran untuk tidak buang sampah di mana saja, disiapkan tempat sampah di rumahnya masing-masing, dan atas inisiatif dari Pak Kemenko Pangan, sampahnya terkelola dari tingkat rumah tangga.
0: Sekedar diketahui, proyek PISEL Kota Bekasi ditargetkan bisa mengolah sebanyak 1.500 ton sampah per hari menjadi listrik. Proyek ini berdiri di lahan seluas 6 hektar yang berlokasi di wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Dari wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri ketika pengembangan penyidikan dugaan kasus kepabeanan, dan informasi selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan dan menahan Gatot sebagai tersangka. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Gatot selama 20 hari pertama. Gatot diduga sebagai salah satu pihak penerima dalam perkara dugaan suap terkait proses kepabeanan. Dalam perkara ini, Gatot disangkakan melanggar 3 ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pidana lainnya.
6: Kan dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dan juga hasil dari penyidikan perkara pokok, serta kemudian ada bukti-bukti baru yang diperoleh, dan ditemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan tersangka baru. Yang hari ini, saat ini kita lakukan penahanan, yaitu Saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai, terkait kepabeanan periode tahun 2025-2026.
5: Sementara itu, Gatot sendiri ketika dikonfirmasi awam media memiliki bungkam terkait dengan dugaan yang menjerat dirinya dalam dugaan suap ini.
7: Moge itu benar Pak, buat Jaka Budi Pak, salah satunya.
8: Pak Bapak yang mempersiapkan Moge untuk Pak Jaka Budi ya?
7: Iya. Apa benar Pak?
8: Pak Bapak kenapa naruh?
7: Nggak apa-apa Pak. Ngomong aja Pak.
8: Pak Bapak kenapa naruh duitnya di plafon Pak?
7: Iya Pak.
8: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon Pak?
7: Pak, motor Moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masun ya?
5: Taufik mengatakan pengembangan penyidikan dilakukan berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan perkara pokok dan sejumlah bukti baru, di mana dalam konstruksi perkara pada Juli 2025, John Phil, pemilik PT Blue Ray Cargo, disebut bertemu dengan sejumlah pejabat Bea dan Cukai untuk membahas kegiatan usaha perusahaannya. Dari Juli 2025 hingga Januari 2026, John Phil menyetorkan uang kepada pihak Bea dan

0: cukai dengan total mencapai 61,9 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, KPK menduga Gatot menerima uang senilai 3,25 miliar rupiah. Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga turut menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyidik menyita 3 unit sepeda motor besar atau moge, yakni BMW tipe R9 T Scrambler, Kawasaki tipe ZR900C, dan Triumph tipe Bonneville Bobber. Selain itu, KPK juga menyita uang tunai dalam bentuk valuta asing dan dolar Singapura sebesar 2,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan stok beras nasional mencukupi untuk menghadapi dampak El Nino. Cadangan beras pemerintah atau CBP yang mencapai 5,1 juta ton dinilai mampu menopang kebutuhan masyarakat di tengah ancaman gangguan produksi akibat fenomena iklim. Dan berikut, Alfred Stuter menghadirkan laporan tersebut dalam sesi laporan khusus.
2: Laporan khusus.
3: Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami ini.
4: Pemerintah mengandalkan kekuatan stok beras nasional untuk menghadapi dampak El Nino. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyebut cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 5,1 juta ton. Jumlah tersebut disebut sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dan menjadi bantalan pemerintah ketika fenomena iklim berpotensi mengganggu produksi maupun pasokan pangan. Menurut Amran, kondisi stok yang kuat memberikan ruang bagi pemerintah untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi. Kesiapan tersebut dinilai semakin penting di tengah kenaikan harga beras di pasar dunia dan pemerintah memastikan kondisi global tidak boleh sampai menyebabkan kekurangan pangan di dalam negeri. Amran menegaskan keseimbangan juga tetap harus dijaga agar ketersediaan beras bagi konsumen tidak mengorbankan harga yang diterima petani.
3: Sekarang persiapan kita, stok pangan kita aman, standing crop nilainya itu kurang lebih 10-11 juta ton. Standing crop yang ditanam sekarang daerah irigasi itu kan tetap produksi kalaupun ada kering. Yang kedua adalah di hotel rumah horeca, hotel rumah itu ada 12 juta ton. Nah kemudian di bulog ada 5 juta ton, ya masih bisa 10 bulan. Kalau kita hitung 10 bulan ke depan, sekarang Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, ini overlap. Maret itu kalau sektor pertanian ada beberapa daerah kering, tetapi secara nasional insya Allah aman. Dulu El Nino kita juga di 2023-2024 terjadi, kemudian 2016 itu paling keras. Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami di kabinet, kami sedangkan dulu kurang persiapan, kita bisa aman, apalagi sekarang.
4: Meski stok pemerintah berada pada level tinggi, perkembangan harga beras di sejumlah daerah masih menjadi perhatian. Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik, Sapomu menyebut kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten dan kota hingga minggu ketiga Agustus 2026. Kenaikan tertinggi tercatat di Kabupaten Bone Bolango sebesar 13,01%. Sementara pada tingkat Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan tertinggi sebesar 7,96%. Secara nasional, harga beras medium naik 0,27% dibandingkan Juli 2026. Harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%. BPS menilai perkembangan tersebut perlu diwaspadai karena beras memiliki pengaruh besar terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
5: Untuk perkembangan harga beras, baik beras medium maupun beras premium, keduanya masih mengalami kenaikan meskipun relatif sangat tipis. Sampai dengan minggu ketiga Agustus tahun 2026, harga beras medium tercatat naik sebesar 0,27% dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2026. Sementara itu, untuk harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%.
4: Ancaman El Nino terhadap pangan juga mulai terlihat pada komoditas hortikultura. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Sudi Mardianto mengatakan, pasokan cabai rawit merah di sejumlah sentra produksi mulai mengalami penurunan. Berkurangnya pasokan kemudian mendorong pergerakan harga cabai rawit merah dalam beberapa hari terakhir. Kementerian Pertanian mencatat kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi El Nino, terutama melalui berkurangnya ketersediaan air di sentra produksi. Untuk menjaga produksi, pemerintah memperkuat penyediaan sumber air melalui irigasi perpompaan di daerah yang memiliki sumber air tersedia. Kementan juga mempercepat bantuan benih dan sarana produksi di kawasan pengembangan cabai serta mengoordinasikan distribusi dari daerah yang masih memiliki kelebihan pasokan menuju wilayah yang mengalami kekurangan.
2: Kegiatan ini sesuai arahan Pak Menteri melalui Pak Dirjen Hortikultura ini akan segera kita masifkan karena memang kita mendapatkan laporan di beberapa daerah berkaitan dengan mulai berkurangnya ya produksi di sentra-sentra produksi cabai, yang salah satu utamanya Pak Sekjen bagus sekalian memang dipengaruhi oleh El Nino.
4: Tekanan pada komoditas hortikultura menunjukkan dampak El Nino terhadap pangan tidak hanya berkaitan dengan besarnya stok yang tersedia, tetapi juga kemampuan menjaga produksi dan kelancaran pasokan. Untuk beras, stok CBP sebesar 5,1 juta ton menjadi bantalan pemerintah menghadapi potensi gangguan tersebut. Pemerintah juga telah menggunakan CBP untuk menjaga pasokan dan harga. Hingga 24 Agustus, sebanyak 1,69 juta ton telah digelontorkan melalui program SPAP, bantuan pangan, serta kebutuhan bencana dan keadaan darurat. Kekuatan stok tersebut memberi ruang bagi pemerintah menghadapi dampak El Nino. Namun, stabilitas pangan tetap bergantung pada kemampuan menjaga produksi, memperlancar distribusi, dan memastikan pasokan tersedia dengan harga yang terjangkau masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat menyambut baik kepastian stok beras nasional yang disebut mencapai 5,1 juta ton. Namun sebagian warga masih mempertanyakan dampaknya terhadap harga di pasaran. Sementara warga lainnya berharap pemerintah memastikan stok tersebut benar-benar tersalurkan ke daerah yang membutuhkan, terutama jika El Nino mengganggu produksi.
6: Kalau dibilang stoknya aman ya bagus sih, tapi yang kami rasakan sebagai masyarakat kan harga. Kalau harga masih naik berarti stok yang banyak belum tentu langsung terasa di masyarakat. Jadi pemerintah juga harus memastikan harganya tetap terjangkau. Terima kasih.
7: Ya, Mas, saya sih berharap pemerintah bukan hanya nyiapin stok aja ya, tapi juga diperhatikan itu produksi berasnya dan distribusinya gitu. Jadi kalau ada daerah yang kekurangan atau misalkan ada kenaikan harga, itu sebenarnya harus disalurkan lah ke masyarakat gitu loh, supaya nggak terbebani atau mungkin dengan subsidi atau apa gitu loh, Mas. Jadi beras itu harus aman.
8: Menurut saya menyebabkan karena pemerintah sudah punya persediaan kalau nanti produksi terganggu akibat El Nino. Nanti stoknya benar-benar terjaga dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
1: Pendengar Pro 3, kelimpah panas stok beras nasional 5,1 juta ton aman untuk hadapi El Nino menjadi topik editorial RRI pagi hari ini. Disampaikan oleh Rani Indira.
9: Editorial.
10: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keyakinan Badan Pangan Nasional atau Bapanas bahwa stok beras nasional aman menghadapi El Nino tahun ini memiliki dasar yang kuat. Berdasarkan data Bulog hingga Agustus 2026, total ketersediaan beras nasional berada pada kisaran 5,17 hingga 5,25 juta ton. Stok tersebut mencakup cadangan beras pemerintah atau CBP sebesar 5,17 juta ton per 21 Agustus 2026 serta total stok bulog sebesar 5,25 juta ton per 9 Agustus 2026. Secara keseluruhan, kondisi ketersediaan beras nasional pada periode tersebut berada dalam kategori aman, dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mengantisipasi dampak fenomena iklim serta menjamin ketersediaan pangan pada situasi bencana dan keadaan darurat. Perlu ditegaskan bahwa El Nino bukan musim kemarau, melainkan fenomena iklim global yang memperkuat dampak kemarau ketika keduanya terjadi bersamaan. Karena itu, capaian stok beras Indonesia yang kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia merupakan pijakan penting bagi ketahanan pangan nasional. Namun stok yang besar tidak otomatis menjamin kondisi aman tanpa pengelolaan yang cermat. El Nino yang telah berada pada kategori kuat dan berpotensi meningkat menjadi sangat kuat tetap menuntut kewaspadaan. Indonesia memang tidak lagi harus bergantung pada impor semata, tetapi pemerintah wajib menjaga keseimbangan rantai pasok di seluruh lini, mulai dari produsen hingga konsumen, terutama karena musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan lebih panjang pada Agustus hingga September sebagaimana diproyeksi BMKG. Risiko kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, serta dampak pada sektor energi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak boleh menjadi alasan terganggunya pemenuhan kebutuhan pangan rakyat. Negara harus memastikan tidak ada warga yang mengalami kelaparan. Stok beras nasional yang sangat memadai harus mampu menjawab tantangan fenomena iklim, termasuk potensi kenaikan harga beras di pasar domestik maupun internasional. Ketersediaan yang melimpah harus diterjemahkan menjadi stabilitas harga yang nyata di lapangan, bukan sekadar angka di atas kertas. Karena itu, pemerintah perlu memastikan distribusi CBP berjalan efektif melalui berbagai program intervensi, mulai dari realisasi penjualan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan, penyaluran bantuan pangan, hingga dukungan untuk bencana, keadaan darurat. Seluruh instrumen ini harus digerakkan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan terukur dampaknya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran dan Oman telah menyepakati jalur sementara baru untuk pelajaran di Selat Hormuz. Demikian diumumkan Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kazim Garibabadi, dan jalur baru tersebut akan memiliki lebar sekitar 11,3 km dengan pintu masuk melalui perairan teritorial Iran. Sebagian jalur keluar juga akan melintasi perairan teritorial Iran meskipun hanya bersifat sementara. Kabar dari dunia olahraga, tunggal putra Indonesia Richie Duta Ricardo melangkah ke babak 32 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026. Richie menang 21-9, 21-9 atas tunggal Malaysia Jack Jin Zhe Huang dalam tempo 24 menit. Dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
9: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya, silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
11: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Saat ini situasi arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau kondusif lancar, baik dari Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju Semanggi atau Tebet, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun yang akan menuju ke arah Tebet Manggarai. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif di beberapa arahnya, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan, baik di jalur tol maupun di jalur arteri. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati karena adanya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, namun masih dalam situasi kondusif lancar baik dari Jogja yang akan menuju ke arah Klaten atau Solo maupun yang akan menuju ke arah Bantul. Sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan dan kawasan ini juga berdekatan dengan kawasan wisata sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan untuk yang terakhir, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Sragen. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan kawasan terminal sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Pemirsa, berdasarkakan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 281 luka ringan. Dari 249 kasus laka tersebut, 98% terjadi di jalan non-tol. Dan pemirsa, kami menginformasikan bahwa situasi di Jakarta saat ini aman dan kondusif. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Bagi masyarakat yang tetap menjalankan aktivitas, dapat memanfaatkan jalur-jalur alternatif untuk mendukung kelancaran pergerakan. Tetap utamakan keselamatan, waspada terhadap situasi sekitar, dan bersama-sama menjaga kondisi tetap aman. Mari lebih bijak dalam menerima setiap informasi. Gunakan media sosial secara bertanggung jawab, serta hindari menyebarkan informasi yang bersifat provokatif. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MTMC Polri. Kembali ke Rudy di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
9: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

musim hujan datang, udara jadi lebih dingin dan sejuk. Tapi, justru di saat seperti inilah, kita sering lupa minum air putih. Tubuh kita tetap membutuhkan cairan. Kurang minum air bisa menyebabkan lelah, sakit kepala, bahkan menurunkan daya tahan tubuh. Air putih membantu melancarkan metabolisme, menjaga suhu tubuh, dan mengeluarkan racun. Cukup minum 6 hingga 8 gelas per hari meski tak merasa haus. Jangan tunggu dehidrasi datang. Minum air putih cukup setiap hari, jaga tubuh tetap segar dan sehat di musim hujan. Air putih itu sederhana, tapi luar biasa.

0: Nangis.
1: Enggak.
0: Itu.
1: I'm okay.

Ya, pendengar, menandai transformasi besar tata kelola pendataan sosial dari sistem manual menuju tata kelola digital, pemerintah Kota Ambon akan menggelar registrasi perlindungan sosial Perlinsos secara serentak mulai 27 hingga 31 Agustus 2026. Kegiatan pendataan tersebut akan dipusatkan di samping Tribun Lapangan Merdeka Ambon pada 27 hingga 29 Agustus pukul 9 hingga 17.00 waktu Indonesia Timur. Jubir Pemkot sekaligus Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon, Ronald Lekransi menjelaskan bahwa program percontohan ini terbuka dan ditujukan bagi seluruh kepala keluarga tanpa memandang jabatan, tingkat pendapatan maupun status sosial. Ronald menegaskan, registrasi ini bukan sekedar untuk penyaluran bantuan sosial, melainkan langkah krusial untuk mendukung terwujudnya program Satu Data Indonesia. Melalui sistem yang terdigitalisasi ini, pemerintah daerah maupun pusat akan memiliki landasan statistik ekonomi dan sosial yang presisi.

Ketahanan pangan adalah jantung dari kedaulatan sebuah bangsa. Dengan memastikan ketersediaan, kejangkauan, dan keamanan pangan bagi seluruh rakyat, Indonesia dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berdaya tahan terhadap krisis global. Melalui penguatan sektor pertanian, modernisasi alat produksi, serta peningkatan kesejahteraan petani, ketahanan pangan nasional dapat terwujud secara berkelanjutan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita

0: juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Pilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kawan, siapa pahlawan ekonomi sejati di Maluku? Betul, Mama-mama Papa Lele.
1: Dari dulu sampai sekarang, Papa Lele bukan sekedar berdagang. Mereka simbol ketangguhan, kemandirian, dan solidaritas perempuan Maluku.
0: Dan kini, Papa Lele resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional. Artinya, dunia mengakui ini identitas dan kebanggaan kita.
1: Mari dukung dan lestarikan Papa Lele, karena dari langkah mereka, kita belajar arti kuat dan saling membantu.

Ya, Anda, kami masih temani dari program 1 Radio Republik Indonesia Ambon, kanal informasi dan inspirasi dari Jalan Jenderal Ayani nomor 1 Batu Gajah, Ambon, Maluku Indonesia. Di hari ini, saudara, hari Kamis, untuk 27 Agustus 2026. Sementara sudah di menit ke-23 saat ini dari pukul 10 pagi maksudnya ya. Iya, pukul 10 waktu Indonesia bagian timur. Iya. Selamat pagi jelang siang. Saya menyapa dulu untuk pendengar yang ada di wilayah Kota Ambon, Maluku pada umumnya atau di wilayah Indonesia Timur seluruhannya. Dan selamat pagi tentunya bagi pendengar kita yang ada di wilayah Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian barat. Baik, tadi di tepat pukul 10 kita sudah sama-sama ikuti dan dengarkan kumandang lagu kebangsaan Indonesia Raya dan juga diteruskan ucapan teks Pancasila dan beberapa pesan yang juga sudah hadir di ruang dengar Anda tadi, diantaranya paket resonansi Indonesia dan juga kilau Pancasila. Baik, pendengar, selamat jumpa lagi dengan saya untuk beberapa saat ke depan, setidaknya nanti sampai di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan saya menyapa Anda hari ini, semoga baik-baik saja, salam sehat, salam semangat untuk pendengar semuanya di tengah suasana aktivitas rutinitas yang Anda lakukan di saat ini. Ya, pasti yang dalam nuansa pagi mungkin saja baru bangun ya, baru terjaga dari tidur semalam. Ya, biasanya kan kalau ada ya, tidak semuanya, ada beberapa atau segelintir saja mungkin yang baru saja bangun. Mungkin semalam begadang, atau mungkin ada acara-acara penting, atau mungkin juga kerja lembur dan lain sebagainya. Ya, sepasti ya bangunnya agak terlambat ya. Oke, atau mungkin juga masih ada yang sampai saat ini lagi tertidur. Iya, karena tadi mungkin pulangnya sudah di subuh ya, pulangnya di subuh atau pulangnya di pagi-pagi tadi ya. Pasti mungkin memanfaatkan waktu untuk mengambil istirahat sejenak ya. Iya, pasti mengambil waktu istirahat, apalagi kalau nanti di sebentar malam lagi harus kembali untuk kerja ya, yang setiap harinya kerja malam ya, pasti harus malam, istilahnya sistemnya ibarat apa ya, kelelahar gitu. Malamnya keluyuran, ya siangnya tidur gitu ya. Iya, baik. Itulah bagi mereka yang aktivitas atau kerjanya di setiap harinya di malam hari begitu. Oke. Baiklah, yang penting intinya segala sesuatu yang kita jalani, yang kita buat, yang kita lakukan itu ya adalah tujuannya untuk positif ya, bermanfaat ya, berguna, tentunya ada dampak-dampak yang menguntungkan yang bisa kita dapatkan begitu. Baik. Nah, untuk hari ini semoga Anda juga lancar pendengar, saya berharap demikian. Dan selanjutnya kita akan terus temani Anda, ada informasi, ada musik. Anda juga jangan lupa untuk berkabar-kabar atau berbagi informasi kalau ada informasi-informasi peristiwa kejadian yang terjadi di tempat Anda, mungkin terkait dengan cuaca kondisi juga ya. Bagaimana di sana cuacanya, panas seperti apa, atau mungkin juga ada lagi hujan dan lain-lain sebagainya. Kalaupun juga ada peristiwa bencana yang sudah terjadi, ya jangan lupa untuk menginformasikan. Karena informasi atau suaranya Anda ya tidak akan sia-sia ya, kalau Anda menyampaikan sesuatu yang penting untuk diketahui oleh banyak orang dan sesuatu yang penting untuk diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau pemangku kepentingan, bahkan pemerintah baik daerah dan pusat, ya otomatis akan langsung cepat direspon ya. Misalnya Anda menyampaikan terkait dengan sudah mulai terjadinya kebakaran hutan dan lahan, atau ada dampak kekeringan yang terjadi di tempat Anda, nah sepasti itu tidak sia-sia. Karena untuk saat ini masalah-masalah seperti demikian menjadi fokus dan perhatian ekstra dari pemerintah ya. Kita tahu bersama kan bahwa musim kemarau yang berkepanjangan sementara melanda hampir sebagian besar wilayah Indonesia terkait dengan dampak El Nino ya kan. Nah, untuk itu selain Anda fokus, Anda konsentrasi ya, Anda juga wajib ya, Anda bisa menyampaikan aspirasi atau menyampaikan suara Anda, informasikah atau beritakah, kabarkah untuk
pendengar dan juga untuk semua orang. Iya, teristimewa terkait dengan hal-hal yang urgent atau hal yang bisa menjadi perhatian yang krusial. Nah, itu. Ya, jangan diamkan gitu ya. Karena kalau Anda diam, ya otomatis juga nanti akan berpengaruh, berdampak pada Anda sendiri dan juga kepada banyak orang. Baik, tetap di Bro Satu dari Ambon, kalian informasi dan inspirasi bernegara.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan jati dirinya. Mari kita perkokoh kembali nilai-nilai luhur Pancasila yang mempersatukan keberagaman kita. Kita tegakkan demokrasi yang menjunjung suara rakyat, dan kita hormati hak asasi manusia sebagai hak setiap insan tanpa terkecuali. Indonesia bukan hanya kaya alamnya, tetapi juga kaya nilai-nilai kemanusiaan yang menyatukan. Dengan Pancasila di dada, demokrasi di jiwa, dan kemanusiaan di langkah, Indonesia terus melangkah maju.

Bagus, siang ini bersama di Pro 1 dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi pendengar. 40 menit sudah dari pukul 10 waktu Indonesia Timur. Ya, informasi penting saya hadirkan dulu untuk Anda. Pendengar, Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup atau KLH BPLH resmi menerbitkan surat edaran SE nomor 16 tahun 2026 tentang larangan pembukaan lahan dengan cara membakar. Dan SE tersebut tertanggal 10 Agustus 2026 lalu. Kebijakan ini ditujukan kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah, baik gubernur, bupati, dan wali kota. Sebagai langkah antisipasi cepat, guna mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, langkah preventif itu diambil menyusul pemantauan kondisi iklim yang menunjukkan fenomena El Nino kuat telah berlangsung sejak Juli kemarin dan berpotensi akan memperparah tingkat kekeringan dan memicu terjadinya kebakaran lahan dan hutan di sebagian besar wilayah Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup Kepala BPLH Muhammad Jumhur Hidayat menegaskan pentingnya komitmen dan kepatuhan serta patuh disiplin penuh dari seluruh pemangku kepentingan terhadap ketentuan ini. Kami tidak akan memberikan ruang lagi bagi seluruh praktek pembukaan lahan dengan cara membakar. Seluruh pihak harus mentaati ketentuan ini demi melindungi lingkungan, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan ekonomi. Surat edaran ini wajib diteruskan oleh kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, sampai ke tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa, agar segera melakukan sosialisasi, dan ikut memantau setiap aktivitas dari pelaku petani yang membuka lahannya. Jika ada kedapatan atau ketahuan yang membuka lahan dengan cara membakar, langsung diambil tindakan. Penerbitan surat edaran ini dilatar belakangi oleh maraknya praktik pembukaan lahan dengan cara membakar yang kerap memicu kabut asap dan berbahaya, kerusakan ekosistem parah hingga lonjakan emisi gas rumah kaca. Melalui surat edaran itu, para kepala daerah diminta untuk mengambil langkah-langkah strategis dan terukur, cepat dan tegas, yang meliputi menetapkan kebijakan larangan untuk membuka lahan dengan cara membakar, sekaligus melakukan moratorium terhadap peraturan yang membolehkannya. Jadi peraturan-peraturan yang ada memberikan peluang atau memperbolehkan pembukaan lahan tersebut untuk sementara dinonaktifkan atau dimoratoriumkan, serta menerapkan sanksi setegas-tegasnya berupa sanksi administratif, denda, hingga sanksi pidana bagi siapapun yang melanggar. Selain itu, kepala daerah juga diminta mengkoordinasikan Dinas Lingkungan Hidup setempat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kehutanan, serta jajaran TNI dan Polri yang ada di daerahnya untuk memperkuat pencegahan, patroli terpadu, sosialisasi secara masif, dan melakukan pengawasan pemantauan di wilayah-wilayah yang rawan terjadi. Instruksi lainnya mencakup pemantauan secara berkala tinggi muka air tanah atau TMAT, kemudian khususnya di gambut, kemudian penjagaan fungsi sekat kanal, pembasahan lahan pada kondisi yang rawan, serta memastikan kesiapsiagaan para pemegang izin berusaha, dan memberdayakan masyarakat melalui pelibatan aktif dalam satuan tugas karhutla.

Hampir setiap tahun, fenomena kebakaran hutan terjadi di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan kerugian bagi banyak pihak. Selain mengganggu perputaran ekonomi, dampak yang paling buruk dari kebakaran hutan yakni menimbulkan masalah kesehatan, seperti sesak nafas dan ISPA. Kebakaran hutan harus dicegah sedini mungkin agar tidak semakin meluas. Untuk mengantisipasi segala risiko, ada banyak cara mencegah kebakaran hutan dan lahan. Beberapa di antaranya adalah 1. Hindari pembakaran sampah di lahan atau hutan, terutama saat angin kencang. 2. Memberikan jarak tempat pembakaran sampah dari bangunan sekitar 50 kaki dan sejauh 500 kaki dari hutan. 3. Tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan atau lahan, apalagi jika masih menyala yang berisiko memicu terjadinya kebakaran. 4. Tidak membuat api unggun di area yang rawan terjadi kebakaran. 5. Setelah selesai melakukan pembakaran, pastikan untuk mengecek api sudah benar-benar padam sebelum meninggalkan tempat itu. 6. Penting untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi seluruh pihak untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Mengubah cara kita memandang disabilitas adalah langkah penting untuk menuju inklusivitas. Disabilitas bukanlah halangan untuk mencapai kesuksesan. Sebaliknya, banyak individu dengan disabilitas yang telah membuktikan bahwa mereka bisa unggul di berbagai bidang dengan menekankan kemampuan daripada keterbatasan. Kita dapat memberdayakan lebih banyak orang dan menginspirasi perubahan positif di masyarakat.

0: perjalanan hingga 5 jam untuk mencapai wilayah tertentu. Kini, waktu tempuh dapat dipangkas menjadi sekitar 1 jam sehingga aktivitas masyarakat menjadi lebih efisien.
1: Sekian Cek Fakta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Kemerdekaan Indonesia bukanlah hasil perjuangan satu orang, satu suku, atau satu daerah. Kemerdekaan lahir dari persatuan seluruh anak bangsa yang memiliki satu tujuan, yaitu hidup merdeka di tanah air sendiri. Semangat itulah yang harus terus kita jaga hingga hari ini. Perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekayaan yang memperkuat Indonesia. Mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dengan hal-hal besar. Menghargai sesama, menjaga kerukunan, menaati aturan, serta saling membantu di lingkungan sekitar merupakan wujud nyata cinta kepada bangsa. Mari, jadikan semangat kemerdekaan sebagai semangat untuk terus bersatu, bekerja sama, dan membangun Indonesia yang lebih maju. Karena Indonesia kuat bukan hanya karena luas wilayahnya, tetapi karena rakyatnya mampu menjaga persatuan. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

Anda sebelum dikenal sebagai pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya? W.R. Supratman pernah berprofesi sebagai guru? Sebagai seorang guru, beliau percaya bahwa pendidikan adalah jalan untuk membangun masa depan bangsa. Namun pengabdiannya tidak berhenti di ruang kelas. W.R. Supratman mengajarkan nilai-nilai kebangsaan kepada jutaan rakyat Indonesia melalui sebuah lagu yang mampu menyatukan semangat bangsa. Indonesia Raya bukan sekedar lagu kebangsaan. Di dalamnya hidup semangat persatuan, cinta tanah air, dan harapan akan Indonesia yang merdeka. Hingga hari ini, pelajaran itu masih terus kita nyanyikan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

0: Wih, wih, pelan-pelan, kuat-kuat, jangan lepas.
1: Cepat, dia mau tangkap.
2: Eh, ini permainan apa sih? Seru banget.
0: Ini namanya leng-kalileng, permainan tradisional dari Maluku.
1: Iyo, ketemu bikin lingkaran, pegang tangan, terus satu orang nanti jadi pindah-pindah di tengah.
2: Oh, yang matanya ditutup itu ya?
0: Hah, itu. Jadi nanti dia mesti tangkap salah satu dari katong.
1: Kalau kena, dia tebak siapa yang dia tangkap.
2: Wah, seru juga ya main rame-rame kayak gini.
0: Iyo, dulu hampir tiap sore katong main akang.
1: Sekarang, jarang lihat anak main kayak begini.
2: Iya juga ya, yang sekarang lebih banyak yang gadget.
0: Padahal permainan ini yang bikin katong dekat. Bisa berhawa rame-rame.
1: Yang ini bagian dari katong. Leng kali leng, mari jaga supaya tetap hidup.
0: Mari katong main.

0: Ini apa sih?
1: Itu sinoli, makanan khas orang Maluku.
0: Serius? Baru coba, tapi langsung suka. Ini dari apa sih? Cara buatnya gimana?
1: Sederhana aja, dari sagu kering dan kelapa, terus disangrai deh sampai harum kecoklatan.
0: Teksturnya unik ya, agak kasar, tapi enak.
1: Nah, di situ rasa Malukunya.
0: Apalagi sama teh begini, pas banget.
1: Iya, sederhana tapi selalu menghangatkan.
0: Kayak makanan rumah.
1: Sinoli bukan cuma soal rasa, tapi cerita dari Maluku.
0: Sekali coba, pasti ingat terus.

Belakangan ini kita masih sering dengar, bahkan kadang lihat sendiri kasus korupsi yang terungkap di berbagai daerah. Di saat yang sama, narkoba juga masih terus masuk dan menyasar generasi muda dari kota sampai ke pelosok. Nah, ini bukan hal yang bisa kita anggap biasa. Korupsi bikin layanan publik tersendat, hak masyarakat jadi berkurang. Sementara, narkoba pelan-pelan bisa menghancurkan masa depan anak-anak muda kita. Karena itu, hukum harus tetap tegas tanpa pandang bulu. Tapi, yang paling penting, kita juga ikut ambil bagian, minimal berani bilang tidak, berani ingatkan, dan kalau perlu, berani melapor.

Pendengar sudah memasuki di pukul 11 saat ini lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Ya, nuansa Maluku siang. Temani Anda pendengar di saat ini dari program 1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan saat ini di program musik dan informasi. Baik. Pendengar saat ini informasinya saya turunkan untuk Anda dulu. Badan Gizi Nasional menangguhkan sementara 463 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG selama 10 hari. Penangguhan dilakukan untuk melengkapi sekaligus memverifikasi data dalam penataan program makan bergizi gratis. Kepala BGN Sudaryono mengatakan pihaknya tengah menyisir seluruh SPPG yang telah beroperasi. Menurutnya BGN juga memeriksa kesesuaian data dapur dan jumlah penerima manfaat yang dilayani. Jangan sampai ada SPPG bodong atau ilegal. Sekarang ini menurut catatan yang beroperasi 27.485. Itu kemudian disisir. Kami profiling dapurnya dan juga mengecek penerima manfaat agar semuanya sesuai. Jangan sampai ada yang ganjal atau ada yang tidak beres, katanya. Disampaikan Sudaryono seusai rapat koordinasi terbatas terkait perbaikan tata kelola MBG yang berlangsung di Kementerian Koordinator Bidang Pangan Jakarta kemarin. Dari 27.485 SPPG yang tercatat beroperasi, sebanyak 27.022 telah memperoleh surat ketetapan sementara. Sementara yang sisanya masih harus melengkapi sejumlah data yang dibutuhkan. Nah, untuk 463 yang belum lengkap ini, kami suspend 10 hari untuk kemudian mereka lengkapi data-data yang diinginkan. Seperti profil dapur, foto dapur, kemudian profil sekolah. Sudaryono menjelaskan, verifikasi dilakukan untuk memastikan SPPG yang tercatat benar-benar beroperasi dan melayani penerima manfaat sesuai laporan. BGN juga mencocokkan lokasi dapur dengan tujuan distribusi MBG, termasuk sekolah, maupun pos pelayanan terbaru posyandu. Jangan sampai ada SPPG yang terdaftar, namun kenyataannya SPPG tersebut tidak beroperasi, tetapi menerima anggaran untuk melakukan operasionalnya setiap hari. Dan inilah yang dinamakan SPPG bodong. Ketika SPPG melaporkan distribusi makanan ke sekolah tertentu, BGN melakukan konfirmasi langsung kepada sekolah. Langkah itu dilakukan untuk memastikan kesesuaian informasi mengenai layanan yang diberikan oleh masing-masing dapur. Pada saat dapur ini melaporkan mengirimkan MBG-nya ke sekolah tersebut, sekolahnya akan kita kirimkan email. Kita kirimkan surat dan konfirmasi benar atau tidak bila perlu disertai foto atau video sebagai bukti. Menurut Sudaryono, seluruh SPPG perlu diperiksa karena jumlah dapur yang telah beroperasi mencapai lebih dari 27.000. Disebutkan 27.022 SPPG telah tertib dalam pendataan, sedangkan 463 SPPG yang ditangguhkan akan diverifikasi satu per satu hingga benar-benar clear. Bayangkan saja kalau 463 SPPG ini, andaikan saja mereka bodong, maka betapa dibayangkan kerugian negara yang diakibatkan, yang mencapai triliunan rupiah. Ia menegaskan penangguhan sementara tersebut merupakan bagian dari proses verifikasi dan tidak otomatis, menunjukkan SPPG terkait tidak beroperasi. BGN inginkan memastikan setiap dapur benar-benar beroperasi serta melayani sekolah sesuai data yang dilaporkan. Kita ke informasi dari NTT, informasi terupdate pasca gempa yang terjadi di beberapa waktu lalu. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan hunian dan sekolah akibat gempa yang terjadi di NTT masih menunggu kondisi aman. Untuk menjaga keselamatan, kegiatan belajar mengajar dilakukan di tenda sebelum bangunan permanen dibangun kembali. Presiden mengatakan berdasarkan masukan para ahli, masyarakat masih perlu menunggu hingga kondisi wilayah benar-benar aman dan masih perlu waktu.
Sebelum pembangunan permanen dan perbaikan rumah dimulai karena gempa susulan masih terjadi sampai dengan saat ini. Presiden menyatakan hal tersebut ketika berada di posko pengungsian lapangan Berdikari Kabupaten Nagekeo NTT kemarin. Presiden di posko pengungsian tersebut juga berdialog langsung dengan masyarakat termasuk anak-anak yang membutuhkan sarana sekolah. Kepala negara memastikan pemerintah pusat terus memantau kondisi wilayah terdampak bencana. Pemerintah juga terus mengirimkan bantuan dan menyiapkan berbagai kebutuhan masyarakat selama masa pemulihan. Presiden pun pada saat ini meminta masyarakat tetap bersabar selama proses penanganan berlangsung. Presiden akan terus membantu masyarakat hingga kondisi kembali aman. Percayalah, pemerintah tidak akan membiarkan saudara atau rakyatnya menderita. Kita akan hadir dan kita akan terus membantu saudara-saudaranya.

Manusia tidak bisa memperkirakan gempa berdasarkan patahannya. Namun, beberapa patahan di bumi bahkan bisa terjadi tanpa guncangan, yang kita sebut sebagai gempa senyap, atau peristiwa bergesernya lempeng tektonik secara lambat tanpa membuat riak di permukaan bumi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, menegaskan bahwa peristiwa gempa bumi hingga saat ini belum dapat diprediksi oleh siapapun, kapan, di mana, dan berapa kekuatannya. Bahkan teknologi pun belum bisa memprediksi gempa dengan tepat dan akurat hingga tidak pernah ada informasi prediksi gempa bumi. Namun saat gempa terjadi, kita dapat melakukan langkah-langkah tepat seperti lindungi kepala dengan menggunakan bantal atau helm, atau berdirilah di bawah pintu, berlindung di bawah meja untuk menghindar dari benda-benda yang dimungkinkan akan jatuh seperti atap atau benda berbahaya lainnya. Bila keluar rumah, perhatikan kemungkinan pecahan kaca, genteng, atau material lainnya. Ingat, walaupun gempa tak dapat diprediksi, tapi semoga langkah tepat dapat jadi gerakan refleks saat gempa terjadi.

0: Aduh, gempay, bangun balente balente lay. Ketemu pi sekolah rasataku. Bikin apa saja kata rasataku.
1: Ade, ada orang di situ. Kenapa bicara-bicara sendiri? Mari sini nanti gempa, kayak takut sah.
0: Bukan bicara sendiri kakak, tapi bisa takut dengan gempa ini.
1: Betul Ade, katong memang takut. Tapi katong juga berdoa per Tuhan, supaya jauh dari segala mara bahaya.
0: Terus dengar orang ada bilang kalau gempa nanti ada tsunami. Hii, beta takut.
1: Tuhan kasih peringatan par katong. Katong jam boleh bikin takar ruang. Katong berdoa dan harus bikin baik-baik.
0: Oh, berarti gempa nih Tuhan jamalai.

Musim kemarau adalah periode di mana curah hujan sangat sedikit atau bahkan tidak turun hujan sama sekali dalam waktu yang cukup lama. Di wilayah Indonesia, musim kemarau biasanya terjadi pada bulan April hingga Oktober yang dipengaruhi oleh angin monsun timur yang bertiup dari benua Australia. Pada saat ini, udara terasa lebih kering, matahari bersinar terik sepanjang hari, dan kelembaban tanah pun berkurang. Kita perlu berhati-hati selama musim kemarau ini, terutama dalam menjaga ketersediaan air bersih dan mencegah terjadinya kebakaran hutan maupun lahan. Gunakanlah air secukupnya dan jangan sia-siakan, serta menjaga lingkungan dengan bijak agar kita tetap aman dan nyaman menjalani hari-hari di musim kemarau.

Ya, mendengar, sebelum saya pisah dari ruang dengar Anda, saya hadirkan dulu informasi untuk Anda terkait dengan demo yang akan berlangsung di hari ini di Jakarta. Dari rri.co.id, informasi-informasinya saya turunkan untuk Anda, pendengar. Ya, mendengar, rencana aksi unjuk rasa yang akan digelar oleh Aliansi Masyarakat Parti Bersatu MPB di gedung DPR MPR Senayan pada hari ini tidak mendapat sambutan positif dari kelompok mahasiswa. Sejumlah elemen mahasiswa memastikan tidak akan turut dalam demonstrasi kali ini. Yang pertama yaitu KAMMI secara resmi menolak penuh terhadap rencana aksi itu. Penolakan itu didasari atas komitmen untuk tetap menjaga ketertiban umum serta keutuhan persatuan nasional. Karena unjuk rasa yang mereka nilai ini adalah kepentingan kelompok atau golongan dan bukan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Ketua Umum Pengurus Pusat kami Muhammad Amri Akbar menekankan stabilitas, keamanan, dan kedaulatan simbol negara merupakan harga mati yang harus dijaga oleh seluruh elemen bangsa. Untuk itu kami menolak untuk tidak ikut dalam aksi demo di hari ini untuk tetap menjaga kondusivitas. Sementara itu BEM Seluruh Indonesia atau BEMSI juga memastikan bahwa tidak akan turut dalam demonstrasi di 27 Agustus hari ini. Koordinator Pusat BEM SI periode 2006-2007 Andira Yofi Sulendra mengatakan organisasinya masih melakukan konsolidasi setelah Munas. Ditegaskan, BEMSI tidak ingin gerakan mahasiswa dibangun secara reaksioner atau sekadar mengikuti isu-isu yang sedang ramai diperbincangkan publik. BEMSI tetap terbuka untuk menggelar demonstrasi apabila hasil konsolidasi menunjukkan ada persoalan yang memang perlu dikawal melalui aksi massa. Dan itu terkait dengan kepentingan umum. Kalau kepentingan kelompok atau golongan atau yang linear, mohon maaf, kami tidak akan ikut. Di tengah munculnya isu mengenai aksi besar yang akan dilakukan sepanjang Agustus, Andira juga mengingatkan mahasiswa agar berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial demi kepentingan orang atau oknum tertentu untuk membuat kondisi ketidakstabilan dan hiruk-pikuk kekacauan di negeri ini. Ia menilai mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk memastikan informasi yang diterima. Jangan sekali-kali ikut-ikutan sebelum ada kepastian yang diturunkan dari pimpinan tertinggi. Sementara itu, aksi unjuk aspirasi yang akan mewarnai kawasan gedung DPR RI di hari ini, Polda Metro Jaya juga telah menerima surat pemberitahuan dari sejumlah kelompok yang akan menyampaikan aspirasinya di kawasan parlemen. Dua kelompok aksi tersebut yakni DPP Brigade Merah Putih Indonesia dan Aliansi Tiga Pilar Demokrasi Bogoraya. Masing-masing kelompok diperkirakan membawa sekitar 100 hingga 200 massa. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Armanto mengatakan kepolisian masih menunggu informasi lebih lanjut mengenai jumlah massa. Informasi tersebut nantinya menjadi salah satu dasar dalam menentukan pola pengamanan. Menjelang aksi, Polda Metro Jaya memastikan kondisi Jakarta tetap aman dan kondusif. Masyarakat tidak perlu khawatir karena aktivitas warga dan pelayanan publik tetap berjalan seperti biasa. Aksi penyampaian pendapat merupakan kegiatan yang rutin terjadi di Jakarta dan ini bukan hal yang baru. Bahkan Senin 24 Agustus kemarin juga tercatat ada 71 kegiatan penyampaian aspirasi di sejumlah lokasi dan semuanya berjalan aman-aman saja. Tidak seperti yang digambarkan di media sosial bahwa terjadi kekacauan dan lainnya. Apa yang ditampilkan atau dipostingkan lewat video pendek di media sosial adalah hoaks bohong bahwa aksi demonstrasi tidak berujung ricu atau anarkis. Untuk pengguna media sosial untuk tidak terpancing dan terprovokasi oleh video-video yang ditayangkan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Masih terkait demo di hari ini, masyarakat yang hendak beraktivitas di Jakarta pada hari ini Kamis 27 Agustus 2026 dapat memanfaatkan layanan CCTV publik. CCTV publik tersebut dapat memantau kondisi lalu lintas di Jakarta secara langsung. Fasilitas CCTV publik ini menjadi penting karena kawasan gedung DPR MPR di Senayan menjadi salah satu pusat aksi penyampaian aspirasi untuk hari ini.
Dikabarkan sebanyak 4 elemen massa dijadwalkan akan menyampaikan aspirasi di gedung DPR MPR RI dengan membawa tuntutan yang berbeda-beda. Dan kelompok massa yang akan melakukan unjuk rasa hari ini yaitu Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB, Aliansi Masyarakat Depok Bersatu AMDP, Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat atau GERAM, serta Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo RMP4. Ragam isu yang dibawa massa mencakup pemberantasan korupsi, pengesahan RUU perampasan aset, persoalan ekonomi hingga evaluasi sejumlah kebijakan pemerintah. Kondisi ini membuat pengguna jalan perlu mengantisipasi kemungkinan perubahan arus di sekitar kompleks parlemen. Salah satu kelompok massa yang akan menjadi perhatian adalah AMPB, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang membuat tuntutan agar RUU perampasan aset segera disahkan. Mereka juga mendesak pemerintah agar para koruptor mendapatkan hukuman mati. Inilah yang akan menjadi fokus kami untuk pengawalan ekstra. Sementara GERAM mengusung aksi bertajuk merebut kembali Indonesia dan membawa sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan kondisi politik, ekonomi, serta kebijakan pemerintah. Beberapa ruas jalan yang berada di sekitar lokasi aksi antara lain Jalan Gatot Subroto, Gerbang Pemuda, Palmerah Timur, Jalan Gelora, Jalan Asia Afrika, Jalan Tentara Pelajar, serta kawasan Semanggi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Katanya, mengupas bawang bikin menangis. Tapi bagaimana kalau yang membuat kita menangis bukan bawangnya? Bayangkan, demi mendapatkan penghasilan, seseorang harus mengupas bawang 10 kg setiap hari. Matanya pedih, tangan pegel, tapi pekerjaan tetap dilakukan. Ironisnya, ada yang bilang dibayar Rp700.000 per kilogram, saya rela nangis sampai banjir. Terdengar lucu, tapi sebenarnya ini adalah sindiran tentang kehidupan ekonomi kita. Indonesia sudah genap 81 tahun merdeka. Namun, di tengah perayaan kemerdekaan, masih ada masyarakat yang setiap hari berpikir, besok makan apa, bagaimana membayar kebutuhan, dan dari mana mendapatkan penghasilan. Kemerdekaan bukan hanya bebas dari penjajahan, kemerdekaan juga tentang kesempatan mendapatkan pekerjaan yang layak, penghasilan yang cukup, harga kebutuhan yang terjangkau.

Saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara

0: Pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Di Maluku, jarak bukan hanya soal jauh atau dekat. Kadang, untuk sampai ke tempat sebelah saja, kita harus menyeberang laut, menunggu cuaca, dan menyiapkan ongkos perjalanan. Jarak juga bisa menentukan harga barang, waktu yang kita habiskan, bahkan akses ke layanan yang kita butuhkan. Bagi mereka, semua itu sudah menjadi bagian dari keseharian. Tapi ketika jarak lebih mudah ditempuh, yang datang bukan cuma orang dan barang. Kesempatan pun ikut mendekat. Anak-anak lebih mudah sekolah, hasil kebun dan laut lebih mudah dibawa ke pasar. Pelaku usaha pun punya ruang untuk berkembang. Jadi mari merdeka dari jarak, supaya laut yang memisahkan pulau tidak ikut memisahkan.

Di kota, listrik mungkin tinggal menekan saklar, tapi di pulau-pulau ceritanya bisa berbeda. Jarak dan kondisi geografis membuat penyediaan energi tidak selalu mudah. Apalagi masih ada wilayah yang menghadapi keterbatasan akses. Padahal, banyak yang sebenarnya tersedia di sekitar kita. Ada matahari, ada angin, ada laut, bahkan ada biomasa. Semua punya potensi untuk menjadi sumber energi. Karena merdeka energi di Maluku adalah bagaimana energi bisa hadir dan dirasakan sampai ke pulau-pulau.

Di Maluku, pangan begitu beragam. Dari hasil kebun hingga hasil laut yang sejak dulu sudah menjadi bagian dari kehidupan. Tapi coba dilihat lagi. Kalau bahan pangan banyak tersedia di sekitar kita, lalu mengapa kebutuhan sehari-hari masih banyak bergantung dari luar? Sagu jangan cuma jadi cerita masa lalu. Ikan jangan cuma pergi sebagai bahan mentah. Karena pangan dari tanah dan laut kita harus mampu menguatkan masyarakat kita. Disinilah merdeka pangan menjadi penting. Dan begitulah cara kita

0: pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan untuk menemani pendengar di kesempatan siang ini, di tengah Anda menikmati makan siang di tempat kerja Anda. Dan pukul 13 waktu Indonesia Timur, kita ikuti penyampaian Warta Berita Olahraga Pro 3.
1: Dinamika Olahraga.
2: Real Madrid taklukkan Sociedad 4-1 di laga tunda La Liga. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1. PON Pantai 2026 siap digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1 di leg kedua dengan agregat total 3-2. Dua gol cepat di babak pertama dari Vedat Muriqi di menit 23, kemudian Archie Brown di menit 27 menjadi kunci. Lyon memperkecil melalui Malik Fofana di menit 60, namun dua gol tambahan mereka dianulir VAR karena offside. Pelatih Ismail Kartal mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan menyebut lolos ke Liga Champions memberikan motivasi tambahan dan kontribusi ekonomi signifikan.
1: Dan saya berharap hal ini juga membawa keberuntungan bagi negara kita. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para pemain, staf pelatih, staf pendukung, jajaran manajemen, presiden klub, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam upaya ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh penggemar hebat Fenerbahce yang telah datang jauh-jauh ke sini. Berkat kemenangan ini, kami telah memastikan tempat di Liga Champions. Bermain di Liga Champions akan memberikan motivasi tambahan bagi kami dalam upaya meraih gelar juara. Selain itu, hal ini juga akan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi klub kami. Kami sangat senang dengan semua pencapaian ini. Saya mendoakan yang terbaik bagi seluruh komunitas.
2: Herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar kazandıracak. Camiamıza hayırlı olsun diyorum.
0: Fenerbahçe melaju ke fase liga utama sementara Lyon turun ke Liga Eropa. Kemenangan dramatis ini memastikan langkah Fenerbahçe di kompetisi elit Eropa.

0: hasil dari sepak bola Inggris mendengar. Newcastle United meraih kemenangan tipis 3-2 atas West Bromwich Albion di putaran kedua Carabao Cup. Gol penentu kemenangan dicetak oleh Harvey Barnes di menit 48 dan 81. Sementara gol lainnya dari Bazoumana Touré di menit 38. West Brom unggul lebih dulu melalui Isaac Price di menit 19 dan 77 penalti. Pelatih Matias Jasel menekankan pentingnya mendapatkan hasil di babak piala dan memuji performa lawan yang kuat.
1: Relieved. It's always the most important thing.
2: Hal terpenting dalam babak piala selalu adalah Anda harus mendapatkan hasilnya. Itulah yang kami lakukan saat melawan lawan yang kuat. Saya baru saja mengobrol dengan asisten pelatih, mereka baik-baik saja. Saya pikir mereka akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Newcastle ke putaran ketiga. Jason menyatakan bahwa para pemain akan memainkan peran

0: Real Madrid berpesta gol di Santiago Bernabeu. Los Blancos meraih kemenangan telak 4-1 atas Real Sociedad pada laga tunda pekan pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Striker Kylian Mbappe menjadi bintang dengan hat-trick, sementara Vinicius Junior turut menyumbangkan 1 gol. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mengambil kendali permainan. Kebuntuan pecah di menit ke-40 saat Mbappe menerima umpan terobosan Federico Valverde dan penggolkan kiper Alex Ramiro. Namun keunggulan tak bertahan lama. Di menit ke-44, Lucas Hukic memanfaatkan bola liar hasil kemelut di depan gawang untuk menyamakan kedudukan. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Madrid kembali menekan selepas jeda. Di menit ke-60, Mbappe mencetak gol keduanya setelah menerima umpan matang Jude Bellingham. 8 menit berselang, Vinicius Junior memperbesar keunggulan menjadi 3-1 lewat tembakan keras setelah menerima umpan pendek Bellingham. Mbappe melengkapi hat-trick di menit ke-80. Lagi-lagi dari asis Vinicius, Madrid sempat mencetak gol kelima lewat Brahim Diaz, namun dianulir VAR karena offside. Usai laga, pelatih Real Madrid Jose Mourinho mengaku sangat menyukai kemenangan kandang pertama musim ini.
1: Ini pertandingan pertama di Bernabeu. Kami tidak banyak ada rasa gugup dan tegang sebelum pertandingan. Tapi saya sangat menyukainya. Jelas, terakhir kali datang ke sini bersama Benfica, saya tetap tinggal untuk menonton pertandingan. Hari ini adalah pertama kalinya saya berada di tempat baru ini, Bernabeu.
2: Hoy es la primera vez que estoy en el nuevo Bernabeu.
0: Selain itu, pelatih Sociedad, Pellegrini Matarazzo, akui timnya kehilangan kendali dari permainan tuan rumah.
3: We lost possession.
1: Ya, kami kehilangan penguasaan bola. Kami sempat memegang bola, tapi kita kalah lagi. Satu yang sederhana dan dalam lari, kita pasti akan kehilangan jejak orang itu dengan kecepatan. Saya rasa ketika Anda lelah, Anda kehilangan sesuatu. Sedikit ketajamannya, waktu dan reaksi.
3: Reaction time.
0: Hasil ini membuat Real Madrid memuncaki klasemen sementara La Liga dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Tim asuhan Jose Mourinho selalu meraih kemenangan dalam 2 laga awal musim. Sementara itu, Real Sociedad harus menerima hasil buruk di Santiago Bernabeu. Mereka berada di dasar klasemen setelah belum mengoleksi 1 poin pun dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke arena net, pendengar, Stan Wawrinka menerima wildcard untuk AS Terbuka 2026 setelah pengunduran diri Patrick Gibson, menyusul protes penggemar atas pengecualiannya sebelumnya. Juara 2016 ini tidak dimasukkan dalam daftar awal wildcard di musim perpisahannya. Wawrinka sebelumnya memposting perpisahan emosional di media sosial pada Selasa, namun kini akan tampil di New York. Wawrinka, 41 tahun, adalah mantan peringkat 3 dunia dan juara Roland Garros 2015, serta Australia Terbuka 2014. Ia menyatakan sangat bersemangat menerima wildcard dan berharap berkompetisi di depan penggemar New York sekali lagi. Wildcard ini memungkinkan Wawrinka menyelesaikan tur Grand Slam perpisahannya di Amerika Serikat Terbuka setelah tampil di Australia, Prancis, dan Wimbledon tahun ini.

0: Kita awali informasi olahraga dari tanah air. Stefano Lillipaly menyatakan keyakinannya bahwa Semen Padang memiliki kualitas squad mumpuni untuk meraih gelar juara championship dan promosi ke Super League. Tim Kabau Sirah mendaftarkan 35 pemain di bawah pelatih Neil Maizar, diperkuat pemain berpengalaman seperti Ilija Spasojevic, Rezaldi Hanusa, Nofri Setiawan, dan Esteban Fiskara. Target utama manajemen dan pemain adalah menjadi juara kasta kedua dan merebut tiket promosi ke kasta tertinggi.
1: Di sini ya, target SMA Padang kita bisa juara atau lolos yang kita tahun depan di Liga 1 lagi, itu yang paling penting.
0: Bermodal persiapan matang, Semen Padang optimis bisa bersaing di papan atas championship. Kehadiran pemain-pemain berkualitas diharapkan membawa tim kembali ke Super League. Semen Padang bertekad memberikan yang terbaik di musim kompetisi 2026-2027.

0: Sementara itu pendengar, format resmi Indonesia League Cup 2026-2027 telah dirilis oleh iLeague dengan 38 klub terdiri atas 18 Super League dan 20 Championship dan mulai 3 November 2026. Persib dan Borneo FC lolos otomatis ke perempat final karena harus membagi fokus di kompetisi Asia dan ASEAN. Sebanyak 36 klub lainnya akan bertarung di 9 grup, di mana 4 tim masing-masing dengan 9 juara grup, kemudian 3 runner-up terbaik lolos ke babak 12 besar. General Manager iLeague Budiman Dalimunte menyatakan tim siap mengikuti ajang ini.
1: Tadi itu juga disampaikan proyeksi kompetisi dan bisnis di antaranya ikat, dan kalau udah diketok setuju ya 20 klub sudah harus siap untuk ikat yang nanti tergabung dengan 16 klub Super League di group stage yang penyisihan. Sementara Persib dan Borneo kan menunggu di fase berikutnya. Jadi diputuskan di MPS, diketok mereka setuju, mereka siap pastinya. Dengan kita kan bagus juga jumlah pertandingannya kan sekarang 27. Ya, kalian bisa santai, kami nanya ke Kang Asep yang lebih paham bahwa satu klub itu minimal untuk kompetisi kalau nggak salah 24. Ini empat ya, lebih dari 24 ditambah lika minimal 2 kali. Berarti kan 27 tambah 2, 29. Sudah lebih dari minimal 24 untuk satu musim kompetisi untuk klub championship, apalagi Super League, ya kan, 34 plus lagi.
0: 6 pemenang babak 12 besar akan bergabung dengan Persib dan Borneo di perempat final. Fase grup berlangsung pada 3 November hingga 3 Desember 2026, di mana babak 12 besar akan berlangsung pada 15 hingga 17 Januari 2027, kemudian perempat final pada 30 hingga 31 Januari, semifinal pada 21 April, dan final 19 Mei 2027. Kompetisi ini diharapkan menjadi panggung bagi pemain lokal dan muda untuk mendapatkan lebih banyak menit bertahan.

dari kabar Arena Voli pada kali ini. Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Iran di perempat final AVZ Continental 2026 dengan fokus pada konsistensi, disiplin, dan meminimalkan kesalahan. Manajer Luciana Taroreh menyadari Iran memiliki kualitas dan pengalaman yang lebih tinggi, namun meminta tim tidak chief dan berjuang maksimal. Indonesia lolos ke perempat final sebagai runner-up grup B setelah mengalahkan Australia 3-0. Iran merupakan lawan berat dengan komposisi pemain yang merata. Namun Indonesia yakin bisa memberikan perlawanan terbaik. Pertandingan perempat final akan berlangsung pada Jumat, di mana persiapan maksimal dilakukan untuk menghadapi tim Asia Barat tersebut.

Informasi menarik lainnya pendengar, PON Pantai 2026 akan digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026, mempertandingkan 10 cabang olahraga. Ketua KONI Pusat Marsiano Norman menyatakan, Ancol adalah venue yang siap dan ideal, dengan nilai tambah sport tourism karena atlet bertanding di lokasi pariwisata. PON Pantai ini merupakan inisiatif KONI Pusat merujuk pada Beach Games International. Setiap cabang mewajibkan minimal 5 provinsi partisipan, kerjasama antara KONI Pusat, Pemprov, dan KONI DKI Jakarta, dan Jaya Ancol menjadi kunci dari penyelenggaraan.

0: Kabar terakhir pendengar, persaingan ketat kembali terjadi pada Polytron Pontianak International Challenge 2026 di hari kedua. Wakil Indonesia harus melewati pertandingan panjang menghadapi pasangan Thailand unggulan 4 untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Laga berlangsung sengit hingga harus ditentukan melalui 3 game. Berikut laporan Gulista Kisra dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan ganda putra Indonesia menghadapi wakil Thailand berlangsung ketat sejak awal pertandingan. Kedua pasangan saling mengejar angka dan berusaha menjaga ritme permainan. Wakil Indonesia sempat mengamankan set pertama. Pada pertandingan yang berlangsung di set pertama itu memang cukup ketat. Hamba dan Prakoso dari wakil Indonesia mampu mengamankan set pembuka dengan skor 21-16. Namun memasuki set kedua, permainan mulai berubah. Pasangan Indonesia harus mengakui keunggulan dari lawan, yaitu dari Thailand dengan skor 17-21. Hamba mengatakan tekanan dari lawan memang membuat pasangan Indonesia kehilangan fokus dan harus menyerahkan set kedua. Pertandingan pun berlanjut kepada set penentuan. Setelah melakukan evaluasi dan kembali menjaga konsentrasi, pasangan dari Indonesia pun mampu menemukan kembali permainan terbaiknya hingga akhirnya menutup laga dengan kemenangan dengan skor 21-16.
2: Fokus, jadi pas kalah tekanan dari langsung kayak buyar gitu, fokus kita berdua hilang aja sih gitu. Dan juga gitu, jadi set ketiga kita mencoba fokus lagi, dan set ketiga kita bisa mengambil juga.
1: Selain faktor fokus, kondisi angin di lapangan juga menjadi salah satu tantangan yang dirasakan pasangan Indonesia, Hamba dan Prakoso. Adaptasi terhadap kondisi tersebut menjadi bagian penting agar pola permainan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Menghadapi pertandingan berikutnya, pasangan Indonesia mengaku tidak mengubah pola latihan secara keseluruhan. Namun, intensitas latihan ditambah untuk meningkatkan kesiapan menghadapi lawan berikutnya.
2: Ya, seperti biasa, cuma lebih dibanyakin kayak tambahannya aja sih, kayak misalnya lebih di-extra aja latihan.
1: Kemenangan atas wakil Thailand menjadi modal bagi pasangan Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026. Evaluasi terhadap fokus dan kemampuan beradaptasi di lapangan menjadi perhatian sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Tahukah kalian siapa saja pahlawan dan pejuang yang rela gugur di usia muda demi kemerdekaan Indonesia? I Gusti Ngurah Mada Agung, kelahiran Denpasar, Bali, 5 April 1876, wafat di Badung, Bali, 22 September 1906. Usia saat wafat 30 tahun 5 bulan 17 hari. Dikenal sebagai Raja Badung yang melakukan perlawanan terhadap pasukan kolonial Belanda. Letjen TNI Andi Abdullah Baumasepi merupakan bangsawan Bugis yang memimpin penyerangan melawan pasukan Belanda selama Revolusi Nasional. Wafat 2 Februari 1947 pada saat usia 30 tahun. Brigjen TNI Anumerta I Gusti Ngurah Rai, pemimpin militer Bali saat Revolusi Nasional, wafat di Tabanan, Bali, 20 November 1946, usia saat meninggal 29 tahun 9 bulan 21 hari. Is Wahyudi merupakan tokoh awal dalam Angkatan Udara, gugur saat Revolusi Nasional, kelahiran Surabaya, Jawa Timur, 15 Juli 1918, wafat di Malaysia, 14 Desember 1947, pada usia 29 tahun 4 bulan 29 hari. Margonda adalah pejuang muda, pejuang kemerdekaan yang gugur dalam pertempuran ketika pasukannya menyerang tentara Inggris di Kalibata. Lahir di Bogor 1918, wafat di Kalibata 16 November 1945, usia saat meninggal 27 tahun.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
0: Kilau Pagi. Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia-Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Buku berjudul Saman, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang menggugah dan memperdebatkan banyak isu penting dalam masyarakat Indonesia, seperti agama, politik, seksualitas, dan kebebasan individu. Esensi dari buku ini melibatkan perjuangan tokoh-tokoh utamanya dalam mencari identitas dan kebebasan dalam tengah-tengah tekanan sosial dan budaya yang kuat. Pertama-tama, Saman menghadirkan narasi tentang perjalanan seorang aktivis bernama Yasmin yang terlibat dalam gerakan mahasiswa dan perjuangan perempuan di Indonesia. Kisah ini menjadi katalis untuk menjelajahi berbagai persoalan yang dihadapi oleh perempuan dalam masyarakat yang penuh dengan ketidaksetaraan gender dan penindasan. Selain itu, memiliki karakter-karakternya, Saman mengeksplorasi dinamika hubungan antara agama dan kebebasan individu. Tokoh-tokoh dalam cerita seringkali berhadapan dengan konflik antara keyakinan agama dan keinginan untuk mengejar kebebasan pribadi. Buku ini juga menghadirkan sebuah kritik terhadap kekuasaan politik dan hierarki sosial yang ada di Indonesia, serta menyoroti kompleksitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat sipil. Saman bukan hanya sekedar sebuah kisah, tetapi juga sebuah refleksi mendalam tentang berbagai isu sosial, politik, budaya yang relevan dalam konteks Indonesia. Esensinya adalah tentang perjuangan, kebebasan, dan pencarian identitas dalam masyarakat yang kompleks dan penuh tekanan. Demikian esensi buku Saman dari RRI untuk Indonesia.

Pendengar, tahukah Anda, lebih dari setengah tubuh manusia terdiri dari air? Air berperan penting dalam hampir semua fungsi tubuh, mulai dari mengatur suhu, membantu pencernaan, hingga mengedarkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Kekurangan cairan tidak selalu merasa sebagai haus. Kadang muncul dalam bentuk lelah, sulit konsentrasi, atau sakit kepala. Minum air yang cukup adalah kebiasaan sederhana dengan dampak besar bagi kesehatan.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Cuaca ekstrim merupakan jenis cuaca yang tidak terduga, tidak biasa, buruk atau tidak sesuai dengan musimnya. Cuaca ekstrim bisa dikatakan sebagai cuaca pada titik ekstrim bila dilihat dari distribusi historis, di mana kejadian cuaca tersebut kira-kira belum pernah terjadi sebelumnya. Cuaca ekstrim dikategorikan demikian berdasarkan riwayat cuaca di suatu tempat. Beberapa jenis cuaca ekstrim yang umum terjadi meliputi gelombang panas, gelombang dingin, kekeringan, dan peristiwa hujan deras, serta badai seperti siklon tropis. Dampak dari cuaca ekstrim dapat berupa bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, serta dampak sosial pada kesehatan manusia dan ekonomi. Salah satu jenis cuaca ekstrim, yaitu cuaca buruk, merupakan jenis cuaca yang dapat secara langsung berisiko menelan korban harta dan korban jiwa. Perubahan iklim juga dapat membuat cuaca ekstrim lebih sering terjadi dan menimbulkan kerusakan yang lebih parah. Cuaca ekstrim dapat memiliki dampak besar pada masyarakat dan pada ekosistem. Cuaca ekstrim juga dapat mengakibatkan hilangnya nyawa, kerusakan pada infrastruktur, dan kerusakan ekosistem. Berbagai

0: Dulu desa adalah tempat asal. Kini desa adalah pusat pertumbuhan. Melalui Koperasi Desa Merah Putih dan penguatan BUMDes, kita gerakan ekonomi dari bawah. Dari desa, kita bangun Indonesia yang adil dan merata.
1: Anda tengah mendengarkan Pro 1 RRI Ambon 105,1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Salah satu program Astacita dari Presiden Prabowo Subianto adalah Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. KDMP adalah koperasi yang didirikan di tingkat desa sebagai wadah usaha kolektif masyarakat desa yang berasaskan kekeluargaan, gotong royong, kemandirian, dan nasionalisme ekonomi dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa. Menguatkan ekonomi desa berbasis potensi lokal menjadi instrumen kedaulatan ekonomi rakyat serta mendukung agenda pembangunan nasional dari desa. Koperasi Desa Merah Putih bukan sekedar koperasi simpan pinjam, tetapi koperasi multiusaha yang dapat bergerak di sektor produksi, distribusi, perdagangan, jasa, pangan, UMKM, dan digitalisasi ekonomi desa. KDMP diposisikan sebagai pilar ekonomi kerakyatan di desa yang bersinergi dengan BUMDes, UMKM, dan program strategis nasional. Tujuan utama KDMP adalah menghimpun dan mengelola potensi ekonomi desa menjadi sarana usaha bersama masyarakat desa, memperpendek rantai distribusi hasil pertanian dan UMKM, menyediakan akses permodalan yang adil, mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan rentenir, serta mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Koperasi Desa Merah Putih adalah bentuk revitalisasi koperasi desa yang relevan dengan tantangan zaman dan sejalan dengan arah pembangunan nasional berbasis desa. Dengan landasan hukum yang kuat, dukungan kebijakan nasional, dan pengelolaan profesional, Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi sokoguru ekonomi desa dan benteng ekonomi rakyat Indonesia.

Tahukah kamu kalau cahaya matahari itu bukan hanya menerangi hari, tetapi juga bisa menjadi sumber listrik? Dengan teknologi panel surya, sinar matahari dapat diubah menjadi listrik yang ramah lingkungan. Sebagai provinsi kepulauan dengan paparan sinar matahari yang melimpah, Maluku memiliki peluang besar untuk memanfaatkan energi surya sebagai bagian dari masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Mari kenali potensi alam kita, karena dari alam lahir energi masa depan.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Balik lagi yang bersama Pro 1 dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Tetap temani Anda sampai dengan saat ini di pukul 14.49 menit waktu Indonesia Timur. Menemani Anda sampai nanti di pukul 15 dengan sajian hiburan plus juga informasi, ruang request time dan sharing informasi. Sementara kami hadirkan dalam bentuk musik beberapa saat yang sudah lewat pendengar. Dan terima kasih untuk ucapan selamat siang dan selamat beraktivitas bagi kami di sini. Bunda Yos Balubun di Kopertis, juga untuk Bunda Wiga di Wonosobo. Terima kasih juga untuk Pak Edi. Dan selamat siang saya ucapkan juga untuk si Yaya di kawasan Batu Meja, teman-teman fans club dan pemerhati Pro 1 RRI Ambon, RRI Ambon, di mana saja Anda berada. Sebelum Anda tiba di pukul 15, untuk ikuti informasi-informasi dalam dinamika Maluku, saya update dulu informasi terkait dengan saya update dulu informasi berikut Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB, di mana sesuai rencana di hari ini menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Selain menyiapkan armada, AMPB juga menerapkan klausul kontrak yang ketat dalam penyewaan bus. Perusahaan otobus PO atau penyedia bus diwajibkan membayar ganti rugi hingga 3 kali lipat jika melakukan pembatalan sepihak. Langkah tersebut diambil setelah AMPB mengalami pembatalan dari PO sebelumnya. Sebelumnya, PO lain yang sudah diberi uang muka 3 juta melakukan pembatalan secara sepihak. Alasannya mendapat intimidasi dari pihak berwenang. Dan 2 bus pertama sudah mereka lunasi penuh sebesar 26 juta dengan kontrak yang mengikat, kata Novi Andrianta dari AMPB. Sementara itu dilaporkan 2 bus pertama yang disewa AMPB diparkir di halaman dalam Pendapa Kabupaten Pati sebelumnya. Bus pertama berwarna hitam dengan dipasangi spanduk putih besar bertuliskan Tuntutan Masyarakat Indonesia. 1. Rampas aset koruptor. 2. Hukum mati koruptor. Spanduk lain di sebelahnya berisikan desakan segera sahkan RUU. Nah, selanjutnya pendengar, menurut tokoh AMPB Sutikno atau yang akrab disapa Pak Ijan Jawi, aksi itu sepenuhnya didanai dari donasi masyarakat, katanya. Dana terkumpul sekitar 70 juta. Dengan dukungan itu, panitia dapat menggratiskan biaya transportasi dan konsumsi bagi pekerja. Sementara Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun mengaku siap mengawal aspirasi masyarakat Jawa Tengah yang akan disampaikan di gedung DPR RI hari ini. Namun ia mengimbau massa tertib saat menyampaikan aspirasi. Kalau sampai anarkis, berarti ia lepas tangan. Dan kalau ada yang anarkis, otomatis akan berhadapan dengan aparat dan itu resiko ditanggung sendiri. Sampaikan aspirasi dengan baik, dengan santun dan sopan. Tentu pemerintah akan, saya yakin pemerintah akan membuka ruang untuk berdiskusi. Tetapi kalau menyampaikan dengan anarkis, jangan salahkan kalau aparat mengambil tindakan tegas dan berisiko. Secara terpisah, Ketua DPC Organisasi Angkutan Darat Organda Kota Semarang, Bambang Pranoto Purnomo, mengaku belum mendapat informasi dari anggotanya terkait adanya dugaan intimidasi terhadap sejumlah PO bus yang akan mengantar demonstran AMPB untuk melakukan demo di hari ini.

Sementara itu, pendengar, informasi lainnya terkait dengan aktivitas unjuk rasa di hari ini. Salah satu pengusaha terpaksa meliburkan karyawan. Ya, untuk mendukung aksi demo 17-27 Agustus hari ini di DPR, salah satu pengusaha meliburkan karyawan untuk mendukung aksi tersebut. Salah satunya yaitu Cotton Picker Indonesia. Dalam tangkapan layar yang beredar di media sosial, akun resmi perusahaan konveksi itu menuliskan keputusannya memberikan paid leave kepada seluruh karyawan pada 27 Agustus hari ini. Ketika dikonfirmasi, pemilik Cotton Picker Indonesia, Yanu Asari, membenarkan keputusan itu. Ya, benar. Saya meliburkan karyawan saya di tanggal di hari ini untuk mengikuti kegiatan itu. Namun Yanu menegaskan tidak ada ajakan atau paksaan maupun insentif bagi karyawan untuk mengikuti aksi unjuk rasa. Keputusan untuk turun ke jalan atau tidak sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing karyawan. Intinya saya hanya meliburkan. Kalau karyawan mau ikut silakan, kalau tidak juga silakan. Yang jelas saya tidak memberikan insentif atau mengajak atau memaksa dan semacamnya. Dukungan serupa juga disampaikan akun media sosial brand fashion WNG.id. Pihaknya menyatakan akan meliburkan karyawan pada 27 dan 28 Agustus besok. Ya, untuk 27 dan 28 Agustus ini saya ikut karyawan libur untuk turun memperjuangkan keadilan, katanya. Aktivitas Kota Depok juga menyatakan siap bergabung dengan AMPB dan mahasiswa pada hari ini. Dan ada begitu banyak warga Kota Depok yang akan datang ke Jakarta, katanya. Namun kenyataan di hari ini, pantauan terakhir bahwa aksi unjuk rasa di sekitar parlemen hari ini tidak seperti yang direncanakan semula. Disampaikan oleh koordinator aksi, di mana mereka juga memprotes kebijakan Bank Mandiri terkait rekening Supriyono alias Botok, koordinator AMPB, yang diblokir sebagai bentuk protes ia membakar kartu ATM Bank Mandiri di Jalan Margonda Raya. Kasno meminta Bank Mandiri menjelaskan dasar penundaan transaksi rekening Botok. Menurut dia, tindakan itu semestinya dilakukan berdasarkan prosedur dan regulasi yang jelas. Ia juga mempertanyakan tidak adanya komunikasi terlebih dahulu dengan pemilik rekening. Ya, ini adalah tindakan semena-mena dari bank. Mereka adalah nasabah. Seharusnya bank punya etika. Kalau mau blokir rekening orang, harus menyampaikan terlebih dahulu kepada sang pemilik rekening nasabah itu. Bukan mengikuti arahan atau petunjuk dari orang-orang tertentu. Seharusnya ada pembicaraan ataupun permohonan izin dari pihak Mandiri kepada nasabah. Kasno mengaku tidak mempermasalahkan jika penundaan transaksi dilakukan atas permintaan aparat penegak hukum. Namun, ia meminta Bank Mandiri menjelaskan siapa lembaga atau aparat yang mengeluarkan pemerintah tersebut beserta dasar hukumnya. Kalau memang disuruh aparat, tunjuk dan jelaskan aparat yang memberikan izin tersebut. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menyatakan sebagai pihak yang mengirim surat kepada Bank Mandiri. Namun, polisi menolak menyebut tindakan itu sebagai pemblokiran. Yang dilakukan adalah penundaan transaksi selama 5 hari kerja sampai dengan 28 Agustus besok.

Baik, pendengar, untuk program request time dan sharing informasi kami tuntaskan. Saat ini pukul 15 waktu Indonesia Timur. Program 1 Radio Republik Indonesia Ambon selanjutnya menghadirkan informasi seputar Maluku, Maluku Utara dalam dinamika Maluku untuk hari ini.

0: stunting itu bukan hanya soal intervensi, tapi stunting juga adalah perubahan perilaku. Kalau masyarakatnya sendiri ternyata masih misalnya ya BHB sembarangan gitu di sungai.
1: Yang satu masih berproses dengan administrasi dari teman-teman di Desa Maluku Barat Daya. Kami berharap ini bisa dipercepat karena prinsipnya notaris hanya rasa lengkap dan sempurna.
2: Kami hadir kembali mengantarkan berbagai informasi seputar Maluku dan Maluku Utara dalam Dinamika Maluku hari ini. Edisi Kamis 27 Agustus 2026. Dan tadi topik berita utama yang akan kami isi Dinamika kali ini. Bersama saya, Tais The Cock. Selamat sore saudara pendengar dan salam sehat untuk Anda. Berikut kami hadirkan informasi selengkapnya dalam Dinamika Maluku saat ini. Kita mulai dari informasi yang pertama.

0: Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Ambon, Gunawan Mokhtar, mendesak pemerintah kota dan Dinas Pekerjaan Umum untuk segera membenahi kerusakan jalan di kawasan Arbes Ahuru serta Lorong Gondal Kebun Cengkeh. Kerusakan yang sudah berlangsung lama ini dinilai sangat membahayakan keselamatan para pengguna jalan. Gunawan menegaskan, koordinasi dengan pihak PU telah dilakukan dan pemerintah harus segera mengambil tindakan nyata agar akses transportasi warga kembali aman dan nyaman. Desakan dari Dewan ini memuncak setelah warga kawasan Air Besar Ahuru melancarkan aksi protes keras di hari Rabu kemarin. Warga yang kesal akibat janji perbaikan yang tak kunjung ditepati nekat memblokade total akses jalan dengan membuat pengecoran beton setinggi 50 cm di sekitar lokasi pembuangan sampah. Aksi yang dikawal ketat oleh aparat kepolisian ini berjalan aman, meski berhasil melumpuhkan seluruh arus lalu lintas, kendaraan roda 2 maupun roda 4. Koordinator aksi Hussein atau Konsina menyatakan warga menuntut kepastian waktu dan dialog langsung dari Wali Kota Ambon serta Pemprov Maluku. Warga menegaskan pembongkaran cor beton baru akan dilakukan setelah pemerintah turun langsung ke lokasi dan memberikan kepastian perbaikan secara adil dan merata. Kejaksaan Negeri Ambon resmi menahan dua mantan pengelola Madrasah Tsanawiyah Negeri Ambon terkait kasus dugaan korupsi penyelewengan dana dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2023 hingga 2024. Kedua tersangka masing-masing berinisial NM, mantan kepala MTS Negeri Ambon, dan RK, mantan bendahara sekolah. Penahanan dilakukan setelah penuntut umum menerima penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik. Tersangka NM kini dititipkan di rumah tahanan kelas 2A Ambon, sedangkan RK ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 3 Ambon. Keduanya ditahan selama 20 hari ke depan hingga 14 September nanti untuk menjalani proses penuntutan sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Berdasarkan hasil audit tim pengawas kejaksaan, tindakan kedua tersangka diperkirakan telah merugikan keuangan negara hingga lebih dari 662 juta rupiah. Dalam kasus korupsi DBA ini, penyidik sebenarnya telah menetapkan tiga orang tersangka. Namun proses penyerahan satu tersangka lainnya yang merupakan kepala sekolah aktif, yakni Riyadi Kamis, terpaksa ditunda lantaran yang bersangkutan saat ini dilaporkan masih dalam kondisi sakit. Gerakan orang tua asuh terus diperkuat demi menekan prevalensi angka stunting di Maluku yang mencapai 28,4%. Berikut laporan reporter kami, Lina Tehu Puring.
1: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Maluku terus memprioritaskan penanganan stunting yang hingga kini masih berada di atas rata-rata nasional. Prevalensi stunting di Maluku tercatat mencapai 28,4% atau sekitar 28 dari 100 balita mengalami gangguan pertumbuhan. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Edi Setiawan mengatakan, kondisi tersebut menjadi tantangan bersama yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

0: kalau masyarakatnya sendiri ternyata masih misalnya ya BHB sembarangan gitu, di sungai, sanitasinya juga nggak baik, ternyata intervensi gizi bukan satu-satunya jalan keluar, tapi juga perbaikan perilaku masyarakat itu justru menjadi kunci.
1: Eli berharap sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan dapat mempercepat penurunan angka stunting di Maluku. Kendati kualitas generasi mendatang sangat ditentukan oleh keberhasilan penanganan stunting hari ini. Demikian Lina Tehupuri melaporkan.
2: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara saat ini harus mengoptimalkan penanganan kebakaran di wilayahnya hanya dengan satu unit armada operasional. Kepala Dinas Damkar Maluku Tenggara, Rahman Madubun, mengungkapkan dari dua mobil pemadam kebakaran yang dimiliki, satu unit diantaranya mengalami kerusakan saat bertugas memadamkan kebakaran di Ohoi Wap dan masih dalam perbaikan. Meski memiliki tiga regu yang bersiap 24 jam, keterbatasan armada itu menjadi tantangan utama petugas di lapangan. Selain kekurangan armada, pemadam Damkar Maluku Tenggara juga belum memiliki mobil khusus penyuplai air. Selama ini petugas terpaksa mengandalkan kerjasama dengan penyedia armada suplai pihak ketiga. Kondisi ini tak jarang memicu kendala keterlambatan pasokan air di lokasi kebakaran. Karena petugas harus berkoordinasi dan menginformasi titik kejadian terlebih dahulu sebelum bantuan air dikirimkan. Manubun menjelaskan keterbatasan ini merupakan bagian dari proses pembenahan institusinya yang baru berdiri secara mandiri sejak 2023 lalu. Setelah memperoleh tambahan satu unit mobil pada anggaran 2025 lalu, pihaknya kini tengah memperjuangkan pengusulan tambahan armada dan peralatan pendukung baru demi memperkuat respon penanggulangan kebakaran di Maluku Tenggara. Harapan para murid di sekolah filial Dusun Wolok, Desa Undur, Kecamatan Kilmuri, Seram bagian timur untuk memiliki ruang belajar yang layak kembali kandas. Anggaran revitalisasi sebesar 1,6 miliar rupiah yang awalnya dialokasikan untuk pembangunan ruang kelas baru di sekolah itu, kini justru dialihkan untuk rehabilitasi SD Negeri 8 Kilmuri selaku sekolah induk. Kekecewaan ini disampaikan oleh tokoh masyarakat Seram bagian timur Umar Gasam yang menilai sekolah filial sangat krusial untuk mendekatkan akses pendidikan anak-anak di tengah medan geografis yang ekstrim. Sekolah filial Wolok sendiri diinisiasi warga secara swadaya sejak awal 2025 dengan kondisi amat memprihatinkan, yakni berdinding gaba-gaba, beratap rumbia, dan berlantai tanah. Kondisi ini sempat menyedot perhatian publik hingga direspon oleh kantor staf kepresidenan pada April 2026 lalu, yang kemudian menindaklanjutinya dengan mengundang kepala sekolah ke Jakarta untuk persiapan pengelolaan dana revitalisasi ruang kelas baru. Namun arah kebijakan anggaran mendadak berubah menyusul adanya pergantian kepala SD Negeri 8 Kilmuri yang berujung pada pengalihan seluruh dana sebesar 1,6 miliar ke sekolah induk. Atas perubahan keputusan itu, pihak tokoh masyarakat mendesak pemerintah Kabupaten Seram bagian timur untuk memberikan penjelasan resmi dan komprehensif mengenai alasan kenapa dana itu dialihkan.

0: Anda tengah mendengarkan penyampaian Dinamika Maluku sore dari Radio Republik Indonesia Ambon. Kita beralih untuk informasi lainnya. Dari Maluku Utara, OJK Maluku Utara menerima ribuan aduan penipuan dan aduan keuangan ilegal dari 10 kabupaten kota pada Januari hingga Agustus 2026. Selengkapnya laporan Davi Baba.
1: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Maluku Utara mencatat lebih dari 1.000 pengaduan masyarakat terkait dugaan penipuan dan aktivitas keuangan ilegal sepanjang semester pertama 2026. Kepala OJK Provinsi Maluku Utara, Adi Surahmat, mengatakan data tersebut dihimpun melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti serta Indonesia Anti-Scam Center. Sementara melalui Indonesia Anti-Scam Center, jumlah pengaduan jauh lebih tinggi, yakni mencapai 1.104 laporan. Kota Ternate menjadi wilayah dengan laporan terbanyak, mencapai 495 laporan. Disusul Halmahera Tengah, 129 laporan, Halmahera Selatan, 112 laporan, Kota Tidore Kepulauan, 109 laporan, dan Halmahera Utara sebanyak 64 laporan. Dari berbagai modus yang dilaporkan, penipuan transaksi belanja atau jual-beli secara online menjadi yang

0: paling dominan dengan 163 laporan. OJK juga mencatat masyarakat yang melaporkan aktivitas keuangan ilegal didominasi perempuan dengan persentase mencapai 65%, sementara laki-laki 35%. Kelompok usia pelapor paling banyak berada pada rentang 18 hingga 25 tahun, 26 sampai 35 tahun, serta 36 sampai 50 tahun. Kondisi ini menunjukkan pentingnya peningkatan literasi dan kewaspadaan masyarakat, terutama dalam menggunakan layanan keuangan digital yang kini semakin mudah diakses.
1: Kan ke kita datang juga ada 132 pemberian informasi, ya kan, atau 8%. Kemudian ada juga pengaduan konsumen, ada 73 pengaduan, macam-macam lah, ada yang keblokir lah, ada yang merasa tertipu lah, dan sebagainya ya. Paling tidak mereka datang ke kami, menceritakan, kami sampaikan teman-teman di bawah juga, di frontliner kita terima dengan baik apapun itu keluhan saudara-saudara kita yang datang. Memang belum tentu menjadi solusi secara langsung, tapi paling tidak nanti kita cari, kita bantu sebisa kita. Nanti kan ada beberapa industri itu berhubungan dengan pengawas, makanya nanti kalau itu pengaduan terhadap kaitannya dengan sektor lembaga-lembaga keuangan di bawah wawasan kami, bisa ke kontak 157 atau APPK, bank atau lembaga jasa keuangan lainnya. Ketika mengadu ke kontak 157 untuk aplikasi program pengaduan konsumen itu, mereka harus menanggapi itu dalam 10 hari.
0: OJK bersama Satgas Pasti dan Indonesia Anti-Scam Center terus mendorong masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap berbagai tawaran keuangan di ruang digital. Masyarakat juga diimbau memastikan legalitas dan keamanan layanan keuangan sebelum melakukan transaksi agar tidak menjadi korban penipuan maupun aktivitas keuangan ilegal. Davi Baba melaporkan.
2: Saudara, harga komoditas cabai di Pasar Mardika Ambon mengalami lonjakan drastis. Saat ini harga cabai rawit melambung hingga mencapai Rp120.000 per kilogram, dari harga sebelumnya berkisar Rp100.000. Kenaikan serupa juga terjadi pada cabai keriting yang kini menembus harga Rp100 hingga Rp110.000 per kilogram, naik signifikan dari posisi sebelumnya di kisaran Rp80.000 per kilogram. Kepala Dinas Pertahanan Pangan Provinsi Maluku, Inawati Tahir, menjelaskan bahwa lonjakan harga ini dipicu oleh cuaca ekstrim berupa panas terik yang melanda berbagai wilayah Indonesia. Kondisi tersebut mengganggu hasil panen dan menekan ketersediaan stok dari sejumlah daerah pemasok utama di Kota Ambon, seperti Pulau Buru, Seram bagian barat, bagian timur, hingga kawasan Gebi Sonta di Maluku Tengah. Guna mengatasi gejolak harga itu, Dinas Ketahanan Pangan terus berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID menggenjot produksi serta memperkuat pasokan antar daerah. Selain mengintensifkan pemantauan harian melalui aplikasi neraca pangan wilayah dan operasi pasar, pemerintah menghimbau masyarakat agar berbelanja secara bijak dan tidak melakukan panik buying demi menjaga stabilitas stok di pasaran. Tokoh Muslim Maluku Habib Rifki Al-Hamid bersama Ketua Umum DPP Front Pemuda Islam Maluku, Markei, angkat bicara menepis isu miring yang menyerang pemerintah Kota Ambon. Tudingan yang mengarah pada diskriminasi agama serta praktek nepotisme dalam kebijakan pembangunan daerah tersebut dinilai tidak beralasan dan berpotensi memecah belah kerukunan masyarakat yang terjaga dengan baik selama ini. Dalam keterangannya, Umar K. menegaskan kebijakan pembangunan di bawah kepemimpinan Wali Kota Ambon Bodin Watimena telah berjalan objektif sesuai skala prioritas dan kebutuhan wilayah. Penanganan infrastruktur dilakukan secara bertahap pada daerah yang paling mendesak tanpa memandang latar belakang kelompok maupun agama. Pihak FPMM mengapresiasi dukungan nyata Pemkot Ambon terhadap berbagai agenda keumatan Islam seperti program Indonesia Bisa Baca Al-Quran dan Ambon Mengaji. Masyarakat Ambon diimbau untuk tidak mudah terprovokasi oleh narasi menyesatkan dan diajak terus menjaga kedamaian demi kemajuan pembangunan kota. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku menggandeng Majelis Pekerja Sinode GPM untuk melindungi kekayaan intelektual, diantaranya bidang seni, teknologi, pengetahuan. Berikut laporan reporter Sahira Sangaji.
3: Perlindungan kekayaan intelektual dan penguatan kesadaran hukum di Maluku membutuhkan jangkauan yang lebih dekat dengan masyarakat. Karena itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku menggandeng Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku GPM untuk memperluas edukasi, pembinaan, dan akses perlindungan hukum hingga ke komunitas. Kolaborasi tersebut dituangkan melalui perjanjian kerjasama tentang perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual, pembinaan hukum, dan penyuluhan hukum di Provinsi Maluku yang ditandatangani Kepala Kantor Koordinator Wilayah Kementerian Hukum Maluku Dr. Saiful Sahri bersama Ketua Sinode GPM Pendeta Zakarias Isak Sapolete di kantor Sinode GPM. Langkah ini menjadi bagian dari strategis Kemenko Maluku membangun ekosistem hukum yang tidak hanya bertumpu pada layanan di kantor pemerintahan, tetapi hadir melalui jejaring komunitas yang dekat dengan masyarakat. Saiful Sahri menjelaskan perlindungan kekayaan intelektual tidak cukup berhenti pada layanan administratif. Masyarakat harus memahami apa yang mereka miliki, bagaimana melindunginya, dan bagaimana memanfaatkannya agar memberikan nilai tambah. Menurut Saiful, jaringan pelayanan GPM memiliki posisi strategis dalam memperluas literasi hukum karena bersentuhan langsung dengan masyarakat hingga berbagai wilayah di Maluku. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menjadi kanal baru untuk menyampaikan informasi hukum sekaligus mengidentifikasi potensi kekayaan intelektual yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat.
4: Yang saat ini masih berproses dengan administrasi dari teman-teman di Desa Maluku Barat Daya. Kami berharap ini bisa dipercepat karena prinsipnya notaris hanya berkasnya lengkap dan sempurna. Bila mana berkas tidak lengkap, proses penderian akta dan surat pengusulan itu tidak bisa dilakukan. Sementara di Ulu Selatan kami sudah bisa membackup dengan 4 notaris yang ada di Guru dan teman-teman yang ada di Kota Ambon.
3: Saiful menegaskan implementasi perjanjian kerjasama harus diarahkan pada kegiatan yang terukur dan memberikan manfaat langsung. Penandatanganan kerjasama tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi harus diterjemahkan menjadi program nyata berupa penyuluhan hukum, edukasi kekayaan intelektual, identifikasi potensi kekayaan intelektual komunal, serta fasilitas perlindungannya. Kerjasama Kemenko Maluku dan Sinode GPM juga membuka ruang kolaborasi untuk menggali berbagai potensi budaya dan karya masyarakat yang selama ini berkembang di lingkungan komunitas. Zahira Sangaji melaporkan.
2: Berita terakhir, PT Pertamina Patraniaga memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah tegas jajaran Ditkrimsus Polda Maluku yang berhasil membongkar praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite di Ambon. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas, menegaskan tindakan menegakkan hukum ini sangat penting demi memastikan penyaluran BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran dan dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Sebagai bentuk komitmen, pihak Pertamina menyatakan siap kooperatif dan menghormati seluruh proses investigasi yang berjalan. Saat ini Pertamina tengah melakukan audit internal dengan memeriksa riwayat transaksi serta rekaman CCTV di 2 SPBU Kota Ambon yang terindikasi menjadi titik penyelewengan. Sanksi pemindahan tegas dipastikan akan dijatuhkan kepada pihak pengelola SPBU apabila terbukti melakukan pelanggaran aturan penyaluran. Upaya penertiban BBM bersubsidi di Maluku terus diperketat sepanjang tahun ini. Pertamina tercatat telah memblokir 60 nomor polisi kendaraan yang terbukti memanipulasi pembelian BBM bersubsidi di Kota Ambon dan juga Maluku Tengah. Selain itu, 4 dari 7 SPBU penjual Pertalite di Ambon juga sempat dijatuhi sanksi penghentian pasokan selama 1 bulan akibat tindakan serupa.

Dan saudara, tuntaslah sudah Dinamika Maluku untuk edisi hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Sebelum menutup sesi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama kami. Gerakan orang tua asuh terus diperkuat demi menekan prevalensi angka stunting di Maluku. Kanwil Kementerian Hukum Maluku gandeng Majelis Sinode GPM untuk melindungi kekayaan intelektual. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas di saat ini, saya Teis Teko mengucapkan terima kasih atas seluruh kebersamaan Anda. Selamat sore dan selamat siang bagi pendengar semuanya. Tetap sehat, semangat, dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, merdeka. Beta Budiwin Melkiaswati Mena, wali kota Ambon, atas nama pemerintah kota Ambon dan seluruh masyarakat kota Ambon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kita memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga persatuan, merawat toleransi, dan memperkuat kebersamaan dalam keberagaman. Dari Kota Ambon, mari kita terus kobarkan semangat kebersamaan, mengisi kemerdekaan dengan karya dan pengabdian, serta memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan bangsa Indonesia yang sama-sama kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om santi santi santi om, namo buddhaya, salam kebajikan, merdeka!

Cah Niung yang dikenal dengan nama Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak, penyiar radio, dramawan, dan seniman batik Indonesia. Lahir di Sukabumi, Jawa Barat pada 26 Maret 1908, meninggal tahun 1993 pada usia 85 tahun. Lagu-lagu yang diciptakan Ibu Sud sangat terkenal di kalangan pendidikan taman kanak-kanak. Kemahiran Sarijah di bidang musik, terutama bermain biola, sebagian besar dipelajari dari Profesor Dr. Mr. J.F. Kramer, seorang pensiunan wakil ketua Hooger Show di Jakarta pada masa itu, yang selanjutnya menetap di Sukabumi dan mengangkatnya sebagai anak. J.F. Kramer adalah seorang Indo-Belanda beribukan keturunan Jawa Ningrat. Latar belakang inilah yang membuat Sarijah dididik untuk menjadi patriotis dan mencintai bangsanya. Kemampuan Sarijah atau Ibu Sud itu membawanya dikenal sebagai sosok yang mampu menciptakan lagu nasional yang begitu syarat akan cinta terhadap bangsa Indonesia. Merah putih dalam dada, berkibar terhempas kibasan sayap burung Garuda. Untukmu Indonesia tercinta, bukti perjuangan para pahlawan bangsa. Berkibarlah benderaku, salah satu lagu buah karya Ibu Sud.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ekonomi digital membuka peluang luas bagi siapa saja. Dengan teknologi, batas jarak dan waktu tak lagi menjadi penghalang. UMKM menjangkau pasar lebih luas, transaksi menjadi cepat, dan inovasi tumbuh. Namun, pemanfaatan teknologi harus dibarengi literasi dan keamanan digital. Ekonomi digital bukan masa depan, ia adalah hari ini.

Ambon, indah dari lautnya, hangat dari orang-orangnya. Tapi setiap hari, lebih dari 200 ton sampah kita hasilkan. 30%-nya plastik. Dan belum semuanya tertangani. Di Batu Merah, tumpukan sampah masih jadi cerita. Padahal, langkah sudah ada. TPS ditambah, aturan ditegakkan lewat Perda Nomor 7 Tahun 2023. Jam buang sampah diatur pukul 22.00 sampai 5.00 waktu Indonesia Timur. Bahkan, lewat Bank Sampah Ambon Hijau, sampah bisa jadi nilai. Sekarang tinggal kita, mau diam atau bergerak. Pilah dari rumah, buang pada waktunya. Karena Ambon bersih bukan harapan, tapi keputusan kita hari ini.

Ada satu momen yang sering membuat orang berhenti berpikir ketika kesehatan mulai terganggu. Tapi kini, harapan itu semakin dekat. Layanan kesehatan terus diperluas dan dibuat lebih merata. Dari pemeriksaan kesehatan gratis, layanan ibu dan anak, hingga langkah nyata menurunkan stunting lewat gizi yang lebih terpantau dan pendampingan keluarga di lapangan. Dan saat butuh penanganan lebih lanjut, BPJS Kesehatan hadir membantu masyarakat tetap bisa mengakses layanan kesehatan sesuai kebutuhan dan ketentuan layanan yang berlaku. Karena sehat bukan untuk sebagian orang, tapi untuk semua. Gunakan layanan kesehatan yang tersedia sekarang juga.

0: kasih tahu soal peduli bahaya listrik. Karena banyak dari katong sekarang nih yang kurang peduli. Ada 9 hal yang dihimbau oleh PLN biar katong pun hidupnya lebih safety. Yang pertama, jangan bermain layang-layang di dekat jaringan listrik. Makui, jangan bermain layang-layang di kabel-kabel tuh. Bahaya.
1: Barang kenapa?
0: Nanti kalau badan tersangkut di kabel, pasti dapat strong.
1: Ah, sungguh.
0: Pasti ini paling malawang nih. Yang kedua, jangan membangun dan memperbaiki bangunan di dekat jaringan listrik.
1: Kaks,
0: bikin apa di situ?
1: Ada bikin posnya, adiks.
0: Kaks pun pos nih lain, dia kan yang tiang listrik nih. Sing bisa geser-geser dikit kan?
1: Sing ada tampil ya, adiks.
0: Ingat, kaks, PLN bilang jarak aman minimal 3 meter.
1: Kalau begitu, sing geser tiang listrik itu tuh.
0: Yang ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak bertumpuk. Kamu yang di rumah-rumah nih yang biasa cok-cok listrik yang bertumpuk ini, perhatikan. Ini, cok sama mana nih? Kita mau cus HP dong.
2: Itu di sana.
0: Wih, posip pun cok nih bertumpuk ya. Bisa-bisa akan meledak. Tambah kering lah.
2: Hah? Masa sih?
0: Yang keempat, perhatikan tanda peringatan bahaya tegangan listrik. Jangan coba-coba masuk ke dalam gardu listrik. Yang kelima, masyarakat dihimbau memperhatikan pohon atau tanaman masing-masing agar jangan mendekati jaringan listrik. Jarak aman 2,5 meter. Kaks, lebih baik katanya potong pohon itu. Akan suka terlalu tinggi tuh.
1: Tapi nanti akan tumbuh lama, adiks.
0: Tapi akan suka kabel tuh. Bahaya, bisa menyebabkan lompatan listrik. Nanti aliran listrik mengalir dari pohon ke tanah. Bisa-bisa katanya di pos nih kena lain.
1: Yuk, kak. Kalau begitu katanya potong akan saja.
0: Yuk, kaks. Daripada akan mengganggu aliran listrik ke tetangga dan lokasi sekitar. Sabar-sabar. Kita baru ingat. PLN bilang, untuk pohon yang suka kabel, jangan masyarakat yang tebang. Nanti kena strong. Sebaiknya hubungi PLN untuk diamankan dulu. Baru ditebang.
1: Kalau begitu telepon PLN sudah.
0: Yang keenam, jangan parkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Yang ketujuh, selalu periksa instalasi rumah setiap 5 tahun sekali. Yang kedelapan, jauhkan antena atau parabola dan papan reklame dari jaringan listrik. Dan yang terakhir, jangan bakar sampah di bawah jaringan listrik. Wih, kadang-kadang, kaki.
1: Masih kenapa nih?
0: Bakar, kaki, bakar. Tak bakar, tak bakar.
1: Iya, Teng. Kata ada bakar-bakar nih. Usia ini biasa mau minta sate.
0: Bukan itu, Kaks. Tapi sanai.
1: Hah? Astaga.
0: Siapa yang suka bakar sampah di bawah tiang listrik tuh?
1: Sorry, adiks. Lupa kasih mati.
0: Bahaya tuh, Kaks. Nanti akan buat pelindung kawat tak bakar. Bisa membahayakan katong.
1: Untung akan sumati.
0: Ih, bobo apa ya? Macam angus, kak?
1: Iya, sate.
0: Nah, itu tadi 9 himbauan PLN tentang bahaya listrik. Untuk mencegah berbagai hal yang tidak diinginkan, mari jaga jaringan listrik demi keamanan dan kenyamanan bersama. Kalau ada yang melakukan tindakan membahayakan jaringan listrik, maka peringatkan. Hentikan dan laporkan ke kontak senter PLN 123. Oke, Kaks? Mantap!
3: Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Pembangunan, Maluku, dan Papua.

dari keluarga miskin di Pulau Belitung untuk mendapatkan pendidikan. Mereka belajar di SD Muhammadiyah, sebuah sekolah yang hampir ditutup karena kekurangan murid dan fasilitas yang sangat terbatas. Meskipun begitu, anak-anak yang tergabung dalam kelompok Laskar Pelangi memiliki semangat belajar yang tinggi dan tekad yang kuat untuk mencapai impian mereka. Buku ini mengangkat berbagai tema penting, diantaranya yang pertama, pentingnya pendidikan. Laskar Pelangi menekankan bahwa pendidikan merupakan kunci untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan mencapai impian. Meskipun harus dihadapkan pada berbagai tantangan dan keterbatasan. Dua, persahabatan dan solidaritas. Kisah ini memperlihatkan kekuatan persahabatan di antara anak-anak Laskar Pelangi yang saling mendukung satu sama lain dalam menghadapi kesulitan hidup. Mereka berjuang bersama untuk mengatasi rintangan yang ada, baik di dalam maupun di luar sekolah. Tiga, dedikasi guru. Peran guru sangat sentral dalam cerita ini. Ibu Muslimah dan Pak Harfan merupakan contoh guru yang penuh dedikasi, yang tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan inspirasi dan harapan kepada murid-muridnya meski dengan keterbatasan. Empat, keberanian untuk melawan ketidakadilan sosial. Novel ini menggambarkan bagaimana ketidakadilan sosial yang terjadi di sekitar mereka, di mana akses terhadap pendidikan yang layak hanya dinikmati oleh golongan kaya. Dan yang kelima, keberagaman dan toleransi. Latar belakang Pulau Belitung yang kaya akan keberagaman budaya dan agama juga menjadi pesan penting dalam buku ini, menunjukkan pentingnya toleransi dan saling menghargai dalam masyarakat. Laskar Pelangi merupakan cerita inspiratif tentang tekad, perjuangan, dan harapan. Novel ini mengajarkan bahwa pendidikan, persahabatan, dan semangat pantang menyerah, seseorang bisa mengubah nasibnya, terlepas dari kondisi yang serba kekurangan. Demikian esensi buku karya Andrea Hirata dari RRI untuk Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan untuk Anda menemani pendengar di kesempatan sore ini. Dan terima kasih Anda sudah bergabung bersama saya Dea dari pukul 11 hingga di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Saatnya saya Dea pamit dari ruang dengar Anda. Dan saudara, acara-acara selanjutnya Anda akan bersama rekan kami yang lain hingga nanti di pukul 24. Kami mengajak Anda pendengar untuk mengikuti siaran berjaringan Beranda Asta Cita langsung dari Pro 1 RRI Jakarta.

0: pelayanan di sejumlah rute bus akibat adanya unjuk rasa yang ada di wilayah Senayan, Jakarta pada Kamis siang ini. Kepala Departemen Hubungan Masyarakat atau CSR Transjakarta Ayu Wardani mengatakan, sejumlah layanan Transjakarta yang terdampak unjuk rasa itu diantaranya mengalami penghentian sementara, modifikasi rute, dan perubahan lintasan. Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar bersama Bina di Jakarta sore ini untuk Beranda Astacita Nasional. Kami awali dari RRI Banda Aceh dengan tema merawat warisan sejarah melalui pelestarian Taman Sari Gunungan berikut ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI di seluruh Indonesia. Pendengar, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah SS, selaku pamung budaya ahli muda, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah, selaku ahli muda pamung budaya, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Assalamualaikum Pak Hasbullah.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Pak di sore hari ini Pak?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Pak Hasbullah, kalau kita melihat gunungan hari ini, mengapa Pak bangunan ini begitu penting untuk harus dilestarikan Pak?
1: Bangunan kita sebagaimana kita tahu bahwa bangunan Taman Sari Gunungan ini kan salah satu peninggalan Kerajaan Aceh Darussalam itu pada abad ke-17, yaitu pada masa Sultan Kesanar Muda. Ini salah satu ikon Aceh yang masih tersisa sampai saat ini. Mungkin selain daripada nisan, manuskrip, dan lain-lain sebagainya. Di sini kan ada tiga sebenarnya bangunannya yang masih tersisa pada abad tersebut. Itu gunungan itu sendiri, kemudian ada makam Sultan Iyasiptan Darsani, dan satu lagi Patarana.
0: Pak, sebenarnya nih apa yang bakal hilang Pak jika suatu saat ini gunungan tidak bisa lagi dipertahankan keasliannya Pak?
1: Banyak sekali yang jelas yang hilang bagi Aceh ya kan. Salah satu, orang kan selalu mengungkapkan kebesaran Aceh pada abad ke-17. Tapi kalau nggak ada bukti yang nyata seperti gunungan, Taman Sari Gunungan ini, mana lagi yang ada tinggalan sama kita yang bisa kita lestarikan sampai sekarang ini untuk anak-anak generasi sekarang lah.
0: Baik Pak, kalau bicara menjaga keaslian bangunan, seperti apa nih Pak prinsip pelestarian yang diterapkan di gunungan ini Pak?
1: Sebenarnya kan untuk prinsip pelestarian di gunungan ini yang sudah dilakukan banyak Pak, ekskavasi, renovasi, banyak yang sudah dilakukan, dan juga pemeliharaan berkala yang jelas seperti itu untuk menjaga kelestariannya kan seperti itu Pak. Jadi sudah rutin kita lakukan itu juga berkala itu tetap dilakukan.
0: Kira-kira bagian mana Pak yang harus dipertahankan supaya tidak hilang nilai cagar budayanya Pak?
1: Ini sebenarnya semuanya perlu dilestarikan Pak. Jadi semua dari seluruh bangunan inti sebenarnya kan, kemudian ada tiga itu bangunan inti itu harus dilestarikan semua Pak. Ya paling tidak dilakukan perbaikan berkala seperti pengecetan dan lain-lain.
0: Pak, ini kan gunungan ada di kawasan pesisir, pernah menghadapi bencana besar seperti tsunami 2004 dan juga terpapar cuaca tropis Pak ya. Tantangan seperti apa yang paling berat dalam menjaga kondisi bangunan ini tetap lestari Pak?
1: Ya, paling kan karena cuaca ekstrim dan sebagainya itu paling kan di pelestarian misalnya seperti ngecetan,
2: rehabilitasi.
1: Itu yang paling penting itu harus berkala dilakukan. Karena memang itu yang paling sering selainnya terjadi warna jadi agak curam dan lain-lain sebagainya. Jadi harus dilakukan sering, paling tidak ya berkala lah.
0: Kalau sekarang Pak dengan perawatan saat ini berarti apa langkahnya sudah mulai terlihat?

0: Nongan sebagai warisan budaya bukan hanya datang untuk berfoto aja, buat bukan buat konten media sosial, tapi juga bisa turut merawat nih Pak.
1: Untuk anak muda kita apa juga di sini kan kita banyak aktivitas bisa dilakukan, misalnya apa untuk fotografi juga, misalnya bisa menonton juga di sini kan ada di Lapel misalnya apa teater mini home theaternya ada di sini, dan juga apa namanya perpustakaannya nanti kita akan diadakan juga di sini seperti itu. Jadi untuk kelengkapan seperti itulah kan museumnya juga kita makin kita lengkapi ini juga seperti itu.
0: Taman Sari Gunungan hingga kini masih berdiri anggun di jantung kota Banda Aceh. Bangunan bercat putih dengan bentuk yang khas ini menjadi salah satu saksi kejayaan Kesultanan Aceh sekaligus menunjukkan keindahan arsitektur dan seni pada masanya. Menjaga gunungan berarti menjaga jejak sejarah yang telah diwariskan selama ratusan tahun agar tetap dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Bagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, jika suatu saat berkesempatan berkunjung ke Kuta Raja Banda Aceh, sempatkanlah mampir ke Taman Sari Gunungan. Nikmati keindahannya, pelajari kisah yang tersimpan di balik bangunannya, dan mari bersama-sama menghargai serta menjaga cagar budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. Saya Amar, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita kembali ke Beranda Astacita Nasional.
2: Beranda Astacita.
3: Dari RRI Banda Aceh kita beralih ke RRI Jambi dengan tema Rumah Kuno Bentuk Lamo Antara Pelestarian dan Tantangan Zaman berikut ini.
4: Berbagai informasi dan edukasi penting kita ikuti Beranda Astacita.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pendengar, berjumpa kembali bersama dalam program acara Beranda Astacita Berjaringan Nasional. Hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya Hasti Wulandari, Produksi RRI Jambi. Pendengar, pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya melangkah ke masa lalu di mana setiap kayu, ukiran, dan tiang bangunan itu menyimpan banyak cerita ratusan tahun yang lalu? Untuk itu, dalam program Beranda Astacita kali ini, Produksi RRI Jambi, kami mengangkat tema mengenai rumah kuno bentuk

0: tradisional Melayu Jambi yang populer dengan sebutan rumah panggung atau rumah lamu, bukan sekedar tempat tinggal, melainkan warisan budaya yang memuat nilai estetika, adaptasi iklim, dan kearifan lokal. Nah, mempertahankan keaslian bangunan ini sangat penting untuk menjaga identitas visual dan sejarah kawasan Melayu Jambi. Pendengar, untuk mengetahui lebih jauh mengenai rumah kuno bentuk lamo, menjaga objek cagar budaya dan karakter arsitektur Melayu Jambi, berikut kita dengarkan penuturan seorang budayawan Jambi, pelestari seni budaya, dan juga merupakan seorang pemandu wisata di kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi, bersama Abdul Hafiz atau lebih akrab disapa dengan Aho berikut ini.
1: Nah, kalau kita lihat bentuk ragam corak dari rumah Melayu Jambi ini, nah itu sebenarnya menggambarkan macam-macam filosofi kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu. Nah, kalau untuk penghuni itu sendiri sebenarnya tidak membedakan. Misalkan rumah yang bercorak beragam, berdekoratif, ya. Nah, ini tidak membedakan apakah ini untuk rumah pejabat, rumah kesultanan, atau rumah itu tidak membedakan ke situ.

0: tapi umumnya rumah rumah-rumah yang memang rumah khas Melayu sendiri memang itu biasa digunakan biasanya untuk melakukan musyawarah adat dan musyawarah-musyawarah lainnya. Nah, tapi perlu diketahui juga bahwa rumah kita orang Melayu itu sebenarnya sudah menggambarkan filosofi-filosofi kehidupan sehari-hari. Juga rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menselaraskan dengan alam. Contoh rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menerapkan sudah anti kebakaran, sudah menerapkan bagaimana tapi sudah antisipasi semua yang namanya alam seperti angin kencang ya. Kalau bahasa kita ini angin puting beliung. Nah, sesudah itu rumah orang Melayu ini juga bagaimana bisa mensiklus atau mensikluskan udara. Jadi dia menyesuaikan. Kalau dia udara panas, dia juga akan menetralisir panas tersebut. Kalau juga dingin, dia juga menetralisir cuaca dingin. Jadi memang rumah orang Melayu ini, terutama rumah sepanjang aliran matahari, itu memang dia menselaraskan dengan alam. Bukan alam yang menselaraskan dengan rumah itu sendiri. Nah, pembagian ruang dalam pola ruang rumah Jambi sendiri, nah kalau kita mengaca dari periodisasi di abad-abad 17, 16, nah sebenarnya rumah-rumah ini pola ruangnya dia cuma memang ada ruang yang luas, nanti ada namanya bilik ya. Nah, bilik atau kamar sekarang. Nah, kamar ini cuma biasanya untuk seorang anak gadis ya. Kalau untuk anak laki-laki itu nggak ada dibuatkan bilik. Nah, maka di dalam pola sosial kehidupan orang Melayu sendiri, kenapa kalau setelah dia nikah si laki-laki ini, mempelai laki-laki ini memang harus tinggal di rumah mertua atau rumah mempelainya perempuan. Nah, kenapa? Karena di situ sudah disiapkan bilik ya. Nah, sedangkan kalau untuk laki-laki sendiri itu tidak disediakan bilik. Nah, maka setiap lamaran ada yang namanya orang-orang kita Melayu itu buka lanse. Nah, lanse ini sebenarnya sama dengan kita membuka seperti tabir bilik ini, bilik si perempuan ini. Nah, inilah pola ruang. Jadi, misal kita lihat dari depan ada namanya serambi ya, atau sekarang bahasanya teras. Baru nanti setelah teras ada namanya nggak ada ruang tamu sebenarnya, langsung dia plong, ruangnya plong. Nah, disitulah nanti ada sekat bilik. Terus di bilik nanti ada namanya laren. Atau laren ini dia dekat ke dapur. Nah, laren inilah biasanya tempat kumpul dan makan. Terus nanti dia ada yang namanya garang. Garang ini sebenarnya kalau sekarang samalah dengan MCK ya. MCK orang dulu namanya garang, selagarang baru namanya pola, bukan pola, selagarang itu pusat api, tempat mereka aktivitas masak. Maka rumah orang Melayu itu dulu, dia sudah mengantisipasi kebakaran, maka ada pola ruang antara pusat api, air, laren, lalu ada ruang tengah yang memang luas, di situ juga ada bilik. Nah, baru ada namanya teras atau serambi, seperti itu. Arsitektur rumah Melayu ini. Nah, ini kan ada proses bagaimana dia bisa menjadi jaga budaya. Nah, contoh begini. Memang banyak rumah-rumah, contoh kalau kita lihat di Ulu Gedong, misalkan di seberang ya. Nah, dia ini statusnya baru baru statusnya itu disebut dengan objek diperkirakan cagar budaya. Nah, makanya di dalam sistem pemerintahan hari ini, misalkan dia wilayah, apakah dia di kota ataupun dia di kabupaten, maka pemerintah terkait nanti membentuk yang namanya TACB, Tim Ahli Cagar Budaya, tingkatkan kabupaten atau tingkat kota. Nah, ini disertifikasi menggunakan APBD ya. Nah, inilah nanti mereka melakukan kajian dari objek diperkirakan cagar budaya nanti menjadi benda cagar budaya tingkat kabupaten. Nah, dari tingkatan kabupaten ini nanti mereka mengajukan status ini untuk menjadi objek cagar budaya tingkat provinsi. Nanti di provinsi juga ada namanya tim ahli cagar budaya tingkatan provinsi. Nah, nanti mereka rapat lagi membuat dosier supaya ini diajukan menjadi cagar budaya tingkatan nasional. Nah, setelah dia menjadi cagar budaya nasional, nah inilah nanti rumah tersebut bisa dilestarikan ataupun dia sudah mengalami kerusakan, nanti direvitalisasi lagi sesuai dengan bentuk aslinya. Nah, ini melalui UPT Kemenbud, namanya Balai Persatuan Kebudayaan Jambi. Nah, ini kalau proses supaya dia menjadi objek cagar budaya ya. Nah, terus bagaimana sekarang anak-anak muda sekarang untuk apa mencintai ataupun bisa melestarikan untuk menggali apa dari segi apa histori, dari segi apa filosofi, makna daripada rumah Melayu ini sendiri. Nah, ini seharusnya bagaimana bisa anak-anak muda generasi sekarang mencintai, ini seharusnya sudah masuk ke dalam semacam kurikulum sebenarnya, kurikulum di dunia pendidikan. Contoh misalkan dia kalau bisa jangan masuk di ekstrakurikuler, tapi memang masuk dalam misalkan mata pelajaran ataupun mata kuliah ya. Nah, ini yang bisa supaya anak muda khususnya di Provinsi Jambi ini bisa mencintai arsitektur ataupun bentuk rumah Melayu orang Jambi. Nah, terus memang kenapa pola apa mindset masyarakat sekarang berubah dari rumah kayu menjadi rumah batu? Nah, ini sebenarnya pengaruh daripada bentuk-bentuk bangunan minimalis sekarang, dan terus kelangkaan bahan baku juga menjadi tantangan untuk kita di Jambi. Kenapa? Karena nilai-nilai yang ditanamkan dari nenek moyang leluhur kita dulu itu sudah mengikis. Contoh, dulu masyarakat kita ini setiap kelahiran anak, nah mereka menanam pohon. Pohonnya ya macam-macam, pohon bisa tembesu, kadang bulian, kadang meranti, ya. Bisa kayu medang. Nah, kayu inilah yang ditanam nanti bisa dipotong lagi untuk membuat bangunan rumah. Bahkan kita sebut sekarang tuh setiap orang yang sudah bersuami istri disebut dengan rumah tangga. Jadi mereka memang harus membuat rumah yang pakai tangga. Kenapa? Karena mereka tinggal di sebantaran Sungai Batanghari yang memang setiap tahun ada namanya banjir tahunan. Nah, inilah leluhur kita dulu menanamkan bagaimana kehidupan manusia itu menyelaraskan hidupnya dengan alam. Seperti itu.
1: Saudara, merawat rumah kuno bentuk lamo adalah bentuk penghormatan nyata kepada kearifan leluhur yang tahu betul cara hidup selaras dengan alam. Sampai jumpa dalam episode Beranda Asta Cita berikutnya. Saya Hasti Wulandari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda Astacita.
3: Pendengar dari RRI Jambi, kita beralih ke RRI Kupang dengan tema Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan berikut ini.
4: Baik, selamat pagi, salam kebangsaan dan salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada ya. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam satu jam ke depan melalui sebuah majalah udara ya, yang kali ini akan mengajak kita melakukan perjalanan. Bukan perjalanan menggunakan kendaraan, bukan pula perjalanan menuju tempat yang jauh, tetapi perjalanan menembus waktu. Pendengar, perjalanan untuk mengenal sebuah warisan yang telah berdiri selama generasi demi generasi. Warisan yang terbuat dari batu, batu yang mungkin bagi sebagian orang hanya terlihat sebagai bongkahan besar. Tetapi bagi kami masyarakat Sumba, batu dapat menyimpan cerita. Batu dapat menjadi penanda sejarah, dan batu dapat menjadi bagian dari identitas keluarga dan kampung. Dan batu juga menjadi penghubung antara kehidupan manusia hari ini dengan ingatan terhadap leluhur. Pendengar RRI Sumba, hari ini kita akan berbicara tentang megalitikum di Pulau Sumba. Sebuah warisan budaya yang menjadikan Sumba begitu istimewa. Dan karena kita sedang berada dalam suasana bulan kemerdekaan Indonesia ya, kita akan membawa satu pertanyaan besar. Apa hubungan antara batu-batu leluhur di Sumba dengan kemerdekaan Indonesia? Apa kemerdekaan hanya tentang bendera merah putih? Apakah kemerdekaan hanya tentang upacara pada tanggal 17 Agustus? Ataukah kemerdekaan juga berarti menjaga identitas, budaya, sejarah, dan warisan leluhur agar tidak hilang di telan zaman? Itulah yang akan kita bahas selama satu jam ke depan bersama saya Cantika Ajali. Inilah Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan.

Pendengar Indonesia Pusaka, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya wilayah di peta. Indonesia adalah rumah. Rumah yang dibangun dari keberagaman suku, bahasa, adat, kepercayaan, kesenian, sejarah, dan tradisi. Dan salah satu bagian dari rumah besar Indonesia itu adalah Pulau Sumba.

pendengar, sebelum berbicara tentang megalitikum di Sumba, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan megalitik. Secara sederhana, istilah megalitik berasal dari bahasa Yunani. Mega berarti besar, sedangkan litos berarti batu. Karena itu, megalitik secara umum digunakan untuk menyebut tradisi yang berkaitan dengan penggunaan atau pendirian batu sebagai bagian dari kehidupan manusia di masa lalu. Namun pendengar, ada satu hal penting, megalitik tidak selalu berarti batu yang ukurannya sangat besar. Yang lebih penting adalah fungsi dan konteks budaya dari benda tersebut. Tradisi megalitik sering berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur, penguburan, ritual, atau kehidupan sosial masyarakat. Kalau kita berbicara tentang Pulau Sumba, tradisi megalitik memiliki bentuk yang sangat khas. Salah satunya adalah batu kubur. Kubur batu bukan hanya tempat seseorang dimakamkan. Dalam konteks budaya Sumba, kubur batu menjadi bagian dari ruang kehidupan masyarakat. Ia dapat berada di tengah kampung, ia dapat menjadi bagian dari tata ruang kampung adat, dan ia berhubungan dengan penghormatan terhadap leluhur. Sejumlah kampung adat di Sumba masih memperlihatkan tradisi megalitik yang hidup sampai sekarang, seperti di Kampung Praijing dan Kampung Tarung. Artinya pendengar, megalitik di Sumba bukan semata-mata cerita masa lalu. Ia masih dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat. Masih ada rumah adat, masih ada kampung adat, masih ada kubur batu, masih ada upacara adat, dan masih ada ingatan mengenai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang membuat Sumba menarik, karena di tempat lain kita mungkin melihat peninggalan megalitik sebagai benda arkeologi. Tetapi di Sumba, warisan tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat.

0: Ya, baik pendengar, dari lagu Bengawan Solo, karya Gesang yang dibawakan oleh Sundari Suekojo ya, dalam versi keroncong asli, kita kembali ke Pulau Sumba. Dan perjalanan kita berikutnya menuju salah satu simbol paling kuat dari tradisi megalitik kubur batu. Bayangkan Anda berjalan memasuki sebuah kampung adat Sumba. Rumah-rumah tradisional berdiri mengelilingi ruang kampung. Atap rumah yang menjulang tinggi, di bagian tengah atau ruang tertentu kampung kita menemukan batu-batu besar. Ada yang berbentuk seperti meja, ada yang memiliki ukiran, ada pula yang menjadi bagian dari makam leluhur. Sekilas mungkin kita bertanya, mengapa harus menggunakan batu? Jawabannya tidak sederhana soal kuat dan tahan lama. Batu memiliki makna. Batu menjadi sesuatu yang bertahan. Rumah bisa rusak, kayu bisa lapuk, kain bisa pudar. Tetapi batu dapat bertahan sangat lama. Karena itu, ketika sebuah komunitas menempatkan batu sebagai bagian dari makam leluhur, sebenarnya mereka sedang meninggalkan pesan kepada generasi berikutnya, jangan lupakan siapa yang datang sebelum kita. Tradisi megalitik di Sumba banyak ditemukan dalam bentuk kubur batu dan berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur. Kubur batu juga tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan keluarga, kekerabatan, kampung, tradisi, dan hubungan manusia dengan leluhurnya. Inilah sebabnya ketika kita berbicara mengenai megalitikum di Pulau Sumba, kita sebenarnya sedang membicarakan lebih dari sekedar batu. Kita sedang membicarakan identitas. Siapa kita? Dari mana kita berasal? Siapa orang yang sebelum kita? Apa yang mereka wariskan? Dan apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting di zaman sekarang, pendengar. Sebab dunia berubah begitu cepat. Teknologi berkembang, media sosial berkembang, cara berpikir manusia berubah. Tetapi identitas budaya tidak boleh hilang.
1: Pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.
2: Asta Cita.
3: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Cagar Budaya Tak Benda Nias berikut ini.
4: Selamat sore pendengar, kembali kami hadir dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kita bersama dengan Ibu Marcelina Masarian Duru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan pelaku budaya. Nah, topiknya menarik sekali ini. Tapi sebelumnya pendengar RRI dimanapun Anda berada, Beranda Asta Cita sore hari ini dipandu oleh saya, presenter Anda, Putra Zebua. Nah, adapun topik di Beranda Asta Cita kita kali ini adalah terkait tentang cagar budaya tak benda nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Nah, langsung saja kita menyapa dari Ibu Marcelina Duru. Selamat sore Ibu, sehat?
5: Selamat sore, sehat.
4: Iya, terima kasih sudah hadir dalam program Beranda Asta Cita Produksi RRI Gunung Sitoli di sore hari ini. Nah, menariknya nih Bu, topik kita ya, cagar budaya tentang mengenal alat musik tradisional Nias kita nih Bu. Apa saja alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini dan kira-kira fungsinya apa begitu Bu? Bisa dijelaskan nih Bu?
5: Oke, baik ya. Alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini adalah banyak ya, tapi yang sering digunakan itu ada tiga, genra, gendang, ya bahasa Indonesia, gendang, aramba, togong, dan varitia. Dan alat-alat musik yang lain masih banyak seperti doli-doli, fondrahi, tutuao, mage-mage, kemudian ada riti-riti dan lain sebagainya. Ya, itu. Jadi alat musik gendang ini adalah alat musik pukul berbentuk seperti gendang, ya, gendang yang digunakan untuk mengiringi berbagai kegiatan adat di Nias, ya. Juga aramba ini ada alat musik yang dari logam itu yang menghasilkan bunyi kuat dan khas Nias. Karena ada juga gong ya atau aramba Jawa ya, tapi ada beda suaranya ya, karena memang dibentuk dulu oleh nenek moyang kita dari besi itu ya, bukan dari aluminium ya. Mungkin ada sekarang ini ada yang dari aluminium juga ya. Kemudian varitia juga, sebenarnya varitia yang pada zaman leluhur kita itu dari besi, betul-betul dari besi ya. Sekarang udah ada dari aluminium, tapi ya gak seasli yang dulu ya. Sekarang sudah ada sedikit perubahan suara itu ya, mengenai alat-alat musik itu dan jenis-jenisnya.
6: Wah, akhirnya kita tahu nih alat-alat musik Nias dan juga penggunaan atau fungsinya begitu. Nah, kalau berbicara soal nilai budaya alat musik nih Bu, selain sebagai hiburan gitu kan, nilai budaya atau filosofi apa nih yang terkandung dalam alat-alat musik tradisional Nias kita?
5: Pertama dulu ada nilai kebersamaan, nilai kerjasama yang baik ya, karena alat musik itu dibunyikan secara bersama-sama, bukan dimainkan secara tunggal ya. Ada yang memukul gendang dua orang, memukul gongnya satu orang, dan memukul varitianya dua orang. Jadi berapa orang pemain itu menghasilkan bunyi yang enak didengar ya, harmonisasi bunyi yang pas di telinga gitu. Kemudian nilai gotong royong. Jadi di sini ada nilai gotong royongnya. Kenapa? Karena mengajarkan pentingnya kerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Ya tentu dalam bermain musik itu ada tujuan bersama, setidaknya ya menghibur orang, ya menghibur pendengar, atau setidaknya bermusik bersama untuk menghilangkan stres gitu loh. Ya musik ini juga obat stres loh. Jadi nilai ketiganya adalah nilai penghormatan terhadap adat ya. Musik menjadi bagian dari pelaksanaan tradisi dan upacara adat, itu artinya nilai penghormatan terhadap adat istiadat leluhur. Berikutnya nilai yang keempatnya nilai persatuan. Jadi musik itu dapat menyatukan masyarakat dalam berbagai kegiatan budaya. Ya. Kelima nilai religius dan spiritual. Dalam konteks tertentu musik itu digunakan untuk mengiringi kegiatan yang memiliki makna keagamaan atau adat istiadat. Terus nilai keenamnya nilai penghormatan kepada leluhur. Luhur, yaitu menjadi salah satu cara menjaga dan meneruskan warisan budaya dari generasi ke generasi. Nilai identitas budaya itu yang terakhir ya. Nilai identitas budaya itu musik tradisional ini menjadi ciri khas dan identitas masyarakat Nias.
6: Wah, jadi itu ya nilai budaya alat musik gitu ya. Tapi menarik yang terakhir tadi soal regenerasi nih Bu. Nah, kita juga ingin tahu nih bagaimana cara mengenalkan dan mengajarkan alat musik tradisional Nias kita kepada generasi muda agar tidak hilang begitu.
5: Ya, memang pada zaman sekarang ini ya susah sekali ya kita mau mengajak kaum muda itu untuk mencintai musik tradisi, karena mereka sudah lebih mencintai musik modern seperti drum, band, gitar listrik, gitar melodis, gitar bass, gitar ritmik gitu loh.
6: Tapi bukan berarti tidak mengikuti perkembangan juga ya Bu ya.
5: Tetap kita anjurkan mereka untuk, cuman bagaimana juga supaya kaum muda ini bisa mencintai musik tradisional ya. Pertama dulu langkah yang kita ambil, memperkenalkan kepada kaum muda itu jenis-jenis musik tradisionalnya sih ya. Kalau mereka tidak kenal, masa sih mereka mau sayang? Iya, kita aja juga ada peribahasa, karena kenal makanya sayangkan Pak Putra ya, ya. Itu. Nah, begitu juga anak-anak muda ini sebenarnya. Cuman orang tua kan sibuk, Ya, masyarakat lingkungan juga sibuk. Jadi gak ada yang peduli dengan masalah ini. Siapa yang mau memberi waktunya memperkenalkan ini, nah ini namanya doli-doli, ini namanya gendra, ini namanya. Ya, hanya orang-orang tertentu yang memang ada hatinya untuk ya, budaya ini tidak musnah ke depannya, tidak hilang gitu loh. Nah, jadi saya pribadi ya, cara saya memperkenalkan kepada anak-anak saya, kumpul mereka ya. Awalnya mereka segan, rasanya memukul alat musik tradisional kuno gitu loh, ya, ah, kampungan gitu loh, ah, itu. Tapi setelah mereka mencoba
6: dan menyatu dengan alat musik,
5: menyatu dengan alat musik itu, ketagihan mereka. Itu yang saya alami. Sebelumnya cuek ya dengan alat musik doli-doli, ah, mending kita main keyboard, piano. Apa lo doli-doli dari kayu itu sudah lagi bentuknya seperti itu, tidak begitu sempurna ya, seperti kolintang lah ya. Kalau kolintang yang punya Sulawesi itu kan sempurna banget ya, artinya sudah di vernis, sudah dibentuk dia begitu. Kalau kita ini asal bunyi ya udah pas gitu loh ya. Jadi usaha kita itu sebenarnya mendampingi kaum muda itu untuk mencintai, sekalian mengajari mereka begini cara memukulnya ya, bagaimana memukul tutuhao yang dari bambu itu, bagaimana memukul doli-doli yang awalnya doli-doli itu hanya 4 bilah kayu ya. Sekarang sudah kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi apa maunya nada yang kita gunakan, karena dia doli-doli ini melodis ya. Salah satu alat musik tradisionalnya yang melodis itu adalah doli-doli ya. Bilahan-bilahan kayu yang dipotong-potong sepanjang 50 cm atau 30 cm atau ada yang 25 cm juga ya. Nah, jadi kita usahakan mereka supaya mengenal dan mengenal bunyi gitu. Tutuhao. Kemudian ada lagi ya, ya seperti biola cara memainkannya. Kita perkenalkan sama mereka. Kita gabung beberapa anak muda sehingga nanti anak muda yang lain setelah mereka lihat enggak tertarik. Itulah yang saya alami sekarang di dalam sanggar ya. Anak-anak itu malah ketagihan sekarang. Dulu atau awal-awal susah. Ayo tidak mau saya, tidak mau Bu, tidak mau. Kayak gengsi dia memukul alat musik tradisi. Lebih tidak bergengsi dia kalau misalnya mau kau jadi pemain drum. Suka dia. Saya Bu, malah berlomba itu saya Bu. Tapi kalau sudah dibilang kalau mau kau memukul gendang, tutuhao atau tamburu atau vonrai, tidak Bu, tidak gitu ya. Nah, dari kita orang tua ya, bagaimana cara kita untuk membuat anak itu cinta dengan alat musik itu.
6: Oke, jadi keterlibatan banyak pihak ya.
5: Iya, keterlibatan iya,
6: dan mendorong generasi muda untuk bisa mengenal alat musik tradisional kita begitu ya Bu ya. Baik, nah terkait perkembangan musik tradisional, nah menurut Ibu nih, apakah musik tradisional ini perlu dikembangkan mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan ciri khas aslinya?
5: Sangat perlu kita mengembangkan musik tradisional kita ini ya. Kadang kita cemburu ya dengan daerah lain ya. Loh, kenapa alat musik mereka ya, musik tradisi seperti gondang ya di Tapanuli ya, seperti gamelan tuh di Jawa ya, kenapa sampai mendunia ya mereka punya musik tradisional itu? Nah, sementara kita di Nias ini masih belum begitu menasional, apalagi mendunia ya, kita akui itu belum menasional karena aransemen dari cara memadukan bunyi itu, kemudian keterbatasan dari nada-nada yang ada dulu ya. Contohnya ya, kalau kita mau menyanyikan satu lagu ya, aga irauno sino dela, oke, kita mau pakai kunci C yang sudah ada doli-dolinya C, sementara baru lagu itu dia bagus ketinggiannya misalnya nada G. Doli-doli yang sudah ada, yang sudah dibeli dari orang yang menjual, yang sangat terbatas juga penjualnya dan mungkin pengetahuannya juga dalam membentuk doli-doli itu sangat kurang ya, bukan jurusan musik, hanya dari pengalaman. Jadi kita mau butuh nada G, tidak ada. Iya kan? Hanya nada C. Kita mau beli 10 hanya nada C saja. Kenapa tidak dibuat dia bernada? Mulai dari nada C, D, E, F, G, bahkan dikasih juga nada-nada crash-nya kan. Nah, kenapa? Jadi kita tidak sesali itu yang menjual karena pemahamannya tentang pembuatan itu dan pengetahuannya sangat-sangat terbatas.
6: Ibu Marcelina Nurul, kita sudah berada di penghujung acara kita di Beranda Asta Cita. Banyak penjelasan-penjelasan Ibu loh yang sudah kita dapatkan sore hari ini. Dan tentunya ini akan bermanfaat untuk kita semua yang sedang mendengarkan Beranda Asta Cita. Nah, yang terakhir nih Bu, sebelum kita tutup nih acaranya, kita ingin mendengarkan harapan ke depan nih. Apa yang menjadi harapan Ibu agar alat musik tradisional dan seni tari Nias dapat terus dikenal hingga generasi mendatang?
5: Oh, harapan saya ya, untuk para generasi muda, cintailah alat musik tradisionalmu ya, tanpa juga kamu tertutup dengan alat-alat musik tradisional daerah lain, dan juga jangan juga menutup diri dengan alat musik modern ya. Marilah kita menjadi tongkat estafet ya, penerus dari musik-musik tradisional Nias kita. Kemudian kedua, saya juga berpesan kepada pemerintah, alat musik tradisional Nias sangat kaya, banyak sekali jenisnya. Cuman banyak kaum muda yang tidak tahu mana alat musik itu jenisnya. Hanya namanya doang yang ini yang dia tahu, tapi alatnya tidak tahu ya. Harapan saya dari pemerintah, dampingilah kaum muda untuk mengenal alat musiknya, nanti dulu memainkannya. Kemudian adakanlah pelatihan-pelatihan cara membuat alat musik ya sesuai dengan hukum not. Jangan sembarang dibuat saja. Ya, nanti dibilang kunci D, padahal bukan kunci D, kunci dis.
6: Terima kasih Bu Marcelina Nduru sudah hadir di program Beranda Asta Cita sore hari ini. Sukses selalu Ibu, semangat untuk beraktivitas. Baik pendengar, demikian Beranda Asta Cita produksi RRI Gunung Sitoli dengan topik Cagar Budaya Tak Benda Nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Telah hadir tadinya bersama kita Ibu Marcelina Marsarian Duru SAG sebagai pemerhati budaya dan sekaligus pelaku budaya. Bersama kami presenter Anda Putra Zebua, sampai jumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita selanjutnya. Ya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bagus bagus ya lagunya.
1: Iya dong. Eits, beritanya juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget.
0: Masa sih?
1: Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download deh.
0: Tapi di mana?
1: Sekarang malah bisa tahu cecetan sama penyiarnya.
0: Wow.
1: Mau request lagu, komentari topik acara, tinggal chat aja.
0: Wih, mau-mau dong. Gimana caranya?
1: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
0: Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Gak ada Pro 7 ya? Belum ya?
1: Belum dong.
0: Wah, keren dong.
1: Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Mau request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
0: Oh, iya. Nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
1: Itu tuh kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, gak boleh lebih.
0: Ya iyalah.
2: Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia. Sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna, penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah. RRI Digital.

Tahukah Anda? Indonesia berada di jalur cincin api Pasifik, kawasan dengan aktivitas gempa dan gunung api paling aktif di dunia. Lebih dari 120 gunung api aktif tersebar dari Sumatera hingga Maluku dan Papua. Kondisi ini menjadikan Indonesia rawan bencana, tetapi sekaligus sangat kaya sumber daya alam. Tanah vulkanik yang subur mendukung pertanian, dan tentunya panas bumi menjadi sumber energi, dan keanekaragaman hayati tumbuh dengan luar biasa. Namun, semua potensi ini datang bersama tanggung jawab besar untuk mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Kesadaran masyarakat menjadi kunci. Dengan pengetahuan yang tepat, bencana bisa diminimalkan. Radio berperan penting sebagai media edukasi, peringatan dini, dan penguat solidaritas saat bencana terjadi.

Selamat sore untuk Anda semuanya pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Temani Anda di jumpa sajian saat ini, pendengar, dengan sejumlah informasi bakal saya hadirkan untuk Anda. Saya Jus Royan, temani Anda di sini, pendengar, hingga malam nanti ya, pukul 24 waktu Indonesia Timur. Di hari ini, kita di hari Kamis 27 Agustus 2026. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengingatkan bahwa potensi penyebaran api jika terjadi kebakaran hutan dan lahan di Maluku berada pada level mengkhawatirkan. Faktor angin menjadi pemicu utama yang dapat melipatgandakan kecepatan perambatan api. Dalam rilis resmi yang diterbitkan di hari ini, BMKG merilis bahwa indeks

Idential Smart Index di wilayah Maluku secara umum berada pada kategori sedang hingga sangat tinggi. Dan pendengar, dokumen tersebut juga menyebut bahwa isi sangat baik menggambarkan kemudahan penyebaran di area padang rumput dan alang-alang. BMKG mengingatkan pengguna dan juga masyarakat untuk berkoordinasi dan jika memang adalah hal baik begitu ya, pendengar, untuk bersama-sama menjaga agar tidak melakukan aktivitas seperti pembakaran dan lainnya di lahan yang ada begitu. Kita di menit yang ke-15, pas sudah dari pukul 18 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur di saat ini, pendengar, kami hadirkan untuk Anda musik dan informasi.

Salah satu program Astacita dari Presiden Prabowo Subianto adalah Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. KDMP adalah koperasi yang didirikan di tingkat desa sebagai wadah usaha kolektif masyarakat desa yang berasaskan kekeluargaan, gotong royong, kemandirian, dan nasionalisme ekonomi dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa. Menguatkan ekonomi desa berbasis potensi lokal, menjadi instrumen kedaulatan ekonomi rakyat, serta mendukung agenda pembangunan nasional dari desa. Koperasi Desa Merah Putih bukan sekedar koperasi simpan pinjam, tetapi koperasi multi usaha yang dapat bergerak di sektor produksi, distribusi, perdagangan, jasa, pangan, UMKM, dan digitalisasi ekonomi desa. KDMP diposisikan sebagai pilar ekonomi kerakyatan di desa yang bersinergi dengan BUMDes, UMKM, dan program strategis nasional. Tujuan utama KDMP adalah menghimpun dan mengelola potensi ekonomi desa menjadi sarana usaha bersama masyarakat desa, memperpendek rantai distribusi hasil pertanian dan UMKM, menyediakan akses permodalan yang adil, mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan rentenir, serta mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Koperasi Desa Merah Putih adalah bentuk revitalisasi koperasi desa yang relevan dengan tantangan zaman dan sejalan dengan arah pembangunan nasional berbasis desa. Dengan landasan hukum yang kuat, dukungan kebijakan nasional, dan pengelolaan profesional, Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi sokoguru ekonomi desa dan benteng ekonomi rakyat Indonesia.

dan pendengar untuk Anda umat Islam dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Anda, kita jelang ya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya yang bakal kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Jika semua yang kita kehendaki terus kita miliki, dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar sabar? Jika setiap doa kita terus dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar ikhtiar? Seorang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata. Seorang yang taat pada Tuhan bukan berarti tidak ada kekurangan. Seorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa sulit. Biarlah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, karena Tuhan tahu yang tepat untuk memberikan yang terbaik. Ketika kerjamu tidak dihargai, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketulusan. Ketika usahamu dinilai tidak penting, maka saat itu kamu sedang belajar keikhlasan. Ketika hatimu terluka,

luka sangat dalam, maka saat itu kamu sedang belajar tentang memaafkan. Ketika kamu lelah dan kecewa, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kesungguhan. Ketika kamu merasa sepi dan sendiri, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketangguhan. Ketika kamu harus membayar biaya yang sebenarnya tidak perlu kamu tanggung, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kemurah hatian. Tetap semangat, tetap sabar, dan tetap tersenyum, karena Anda sedang menimba ilmu di Universitas Kehidupan. Tuhan menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata.

Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak perlu menunggu waktu yang sempurna untuk memulai. Langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten akan membawa perubahan besar di masa depan. Jangan takut mencoba. Jangan mudah menyerah. Dan jadikan setiap kegagalan sebagai pelajaran untuk terus berkembang. Ingat, kesuksesan bukan hanya tentang seberapa cepat kita sampai di tujuan, tetapi juga tentang semangat untuk terus melangkah. Tetap percaya pada kemampuan diri sendiri, karena masa depan yang cerah dimulai dari usaha yang dilakukan hari ini. Tetap semangat dan terus menginspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

RRI Ambon 105,1 FM, Facebook dan Instagram RRI Ambon. Telepon 0911 311 511 383 4921.

bersama kami Pregar Pro 1 RRI Ambon. Saya hadirkan untuk Anda informasi terkini dari laman rri.co.id. Pregar, kita lihat untuk harga sejumlah kebutuhan pokok ya yang ada di kota Ambon. Dan pendengar, kebutuhan pokok di kota Ambon masih menjadi perhatian masyarakat. Berdasarkan informasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Kota Ambon, harga cabai rawit berada di kisaran Rp100 hingga Rp130.000 per kilogram. Selain cabai rawit, cabai keriting juga masih tergolong tinggi, yakni Rp100.000 hingga Rp120.000 per kilogram. Bawang merah dan bawang putih berada pada kisaran Rp38.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Dan pendengar, kalau dari harga beras ya, pada kisaran Rp13.500 hingga Rp19.000 per kilogram. Masyarakat berharap tentunya ya, pemerintah Kota Ambon tidak hanya melakukan pemantauan tetapi juga mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga, khususnya komoditas yang mengalami kenaikan cukup tinggi seperti cabai.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، حمدا شاكرا حمدا عميما حمدا يوافي نعمه ويكافي مجيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. الحمد لله puji syukur marilah kita panjatkan kebesaran Allah atas berkat rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa berjumpa lagi dengan saya Haji Lahamid dalam acara Mimbar Agama Islam melalui Radio Republik Indonesia Ambon. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan taslim marilah kita sampaikan kepada baginda kita, kepada junjungan kita Nabiullah wa Habibullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu dalam keberkahan dan selalu mendapatkan syafaat dengan melalui beliau insyaallah kita akan bersama-sama di syurga.

juga dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan topik tentang lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang berbahagia, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dalam pengertian atas dikul jazimu bima ja'abihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yaitu pembenaran hati kita secara mantap terhadap seluruh ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pengertian takwa imtisalu awmirillahi wajatinabi nawahihi sirra wa alaniyati dahiran wa batinan, yang artinya kita melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita menjauhi segala larangan-larangannya sirran wa alaniyatin, ya baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, dahiran wa batinan, lahir maupun batin, dilihat maupun tidak dilihat orang, dipuji maupun tidak dipuji orang, kita tetap bertakwa. Kita tetap melaksanakan apa yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wasiat inilah bukan sekedar wasiat rutin yang disampaikan oleh para ulama, oleh para ustaz dan ustazah. Namun menurut Imam Al-Hadid dalam kitab An-Nasa'i Adiniyah, wasiat takwa adalah wasiatullahu rabbul alaminah lil awwalina wal akhirina wassabiqina wal lahiqina, yang artinya wasiat Allah Tuhan semesta alam bagi orang-orang yang dahulu, sekarang maupun yang akan datang nanti. Semoga Allah Ta'ala menerima ketakwaan kita, baik yang wajib maupun yang sunnah. Amin ya rabbal alamin. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam buku berjudul Cahaya karya Al-Imam Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Atas Az-Zabidi disebutkan pernah terjadi dialog antara Allah Ta'ala dengan Nabiullah Daud alaihissalam, yaitu Nabiullah Daud alaihissalam bertanya kepada Allah Ta'ala, "Ya Allah, nikmat apa yang kecil di sisimu?" Maka Allah Ta'ala menjawab, "Nikmat yang paling kecil adalah nafas yang kamu hirup sehari-hari adalah nikmat yang kecil di sisiku," kata Allah. Subhanallah. Bayangkan, nafas yang kita hirup sehari-hari yang menjadi oksigen bagi kita, bagi Allah Ta'ala adalah nikmat yang paling terkecil. Lalu, nikmat apa yang paling besar di sisimu, ya Allah? Tanya Nabi Daud lagi. Nikmat yang paling kecil yang dicipta, yang paling kecil, yang paling besar adalah nikmat yang paling besar, yaitu diciptakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawab Allah Ta'ala. Maka dari itu tak heran jika dalam hadis kursi dikatakan, "Laulaka laulaka ya Muhammadin lamma khalaqtal aflak," yang artinya jika bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam semesta ini. Subhanallah. Pendengar yang dirahmati Allah, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang anugerah dan kado yang terindah bagi umat manusia dan alam ini, yaitu dari Allah yang wajib kita syukuri. Maka Allah Ta'ala berfirman, "Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan." Sungguh-sungguh Allah Ta'ala telah memberikan karunia bagi orang-orang beriman tatkala dia mengutus bagi mereka seorang rasul. Quran surat Ali Imran ayat 164.
Maka dari itu jamaah yang dirahmati Allah, rasa syukur selalu berada pada diri kita setiap hari, sehingga alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal. Karena kita melalui hari berganti, bulan berganti, tahun berganti tahun, tak terasa kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal, bulanlah kelahiran baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang diutus untuk membawa rahmat dan kasih sayang bagi manusia dan alam semesta, yaitu rahmatan lil alamin. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada seluruh umat manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jalan kebenaran, jalan tauhid, jalan yang lurus, as-siratal mustaqim, yaitu jalan orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah taala dari para nabi dan rasul, dan orang-orang yang terdahulu yang salih, yaitu jalan Islam. Namun nabi dan rasul terdahulu akidahnya sama, tidak boleh kita beda-bedakan, ya. La nufarriku bainahum ay fil aqidah. Sejak Nabiullah Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menyerukan kalimat tauhid untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Meski syariatnya itu berbeda-beda, pada akhirnya semua syariat para nabi dan rasul terdahulu disempurnakan oleh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berat itu diringankan, yang susah menjadi mudah. Itulah ciri khas daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu membawa agama Islam, yaitu agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Maka dari itu, marilah kita berpegang teguh dengan agama Islam. Mari kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mencontohkan diri kita, perbuatan-perbuatan Nabi, akhlak-akhlak Nabi. Mari kita contohkan. Karena dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh terdapat suri tauladan yang baik dan patut dicontoh. Kecuali ada kekhususan yang melekat pada dirinya. Semua ucapan dan tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk diikuti. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdul Hamid Hakim dalam kitab Usul Fiqih Mabadi Awaliyah, yaitu al-aslu fil af'ali nabi sallallahu alaihi wasallam iqtida'u ila ma dalla dalilan al-khadisahsihi. Hukum asal segala perbuatan nabi adalah untuk diikuti kecuali ada dalil yang mengkhususkannya. Mudah-mudahan dengan bulan Maulid ini Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita rahmat dan ridha-Nya, sehingga kita menjadi umat yang setia, umat yang selalu cinta kepadanya dan selalu mengikuti ajaran-ajaran-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi dan menjaga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ibnu Sina, atau dikenal sebagai Avicenna di dunia Barat, adalah salah satu cendekiawan terbesar dalam sejarah Islam. Lahir pada tahun 980 di Bukhara, Ibnu Sina telah memberikan kontribusi luar biasa di bidang kedokteran, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Dengan karya fenomenalnya, The Canon of Medicine, Ibnu Sina menjadi inspirasi bagi banyak ilmuwan hingga saat ini. Ia tidak hanya menguasai ilmu duniawi, tetapi juga mendalami ilmu agama. Ibnu Sina mengajarkan kita bahwa mencari ilmu adalah ibadah. Dalam setiap langkah dan penemuannya, ia selalu mengaitkan pengetahuan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita teladani semangat belajar dan ketekunannya, serta selalu mengingat bahwa ilmu yang kita cari adalah jalan menuju ridhonya.

Mari kita sejenak merenungi kisah inspiratif Aisyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Meski hidup di bawah kekuasaan seorang raja yang zalim, Aisyah tetap teguh dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah contoh wanita yang kuat, sabar, dan taat kepada Tuhan meski dihadapkan pada cobaan yang berat. Fir'aun mencoba memaksanya untuk mengingkari Tuhan, namun Aisyah tetap teguh. Bahkan di akhir hayatnya, saat ia disiksa oleh Fir'aun, Aisyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga. Doa ini menunjukkan keimanan dan keteguhannya yang luar biasa. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari keteguhan iman Aisyah. Selalu berpegang teguh pada keimanan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan.

0: Sudah terlalu lama aku meninggalkan Lara, anakku. 4 tahun sudah aku rela pergi ke Taiwan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, khususnya Lara, anakku. Tapi apa yang kulakukan ternyata sia-sia. Mas Henry selalu menolak hasil jerih payahku. Dendam dan kebenciannya terlalu dalam terhadapku. Ini memang salahku. Aku terlalu egois memaksakan kehendakku untuk pergi ke luar negeri, walaupun Mas Henry sebenarnya tidak rela melepaskanku. Assalamualaikum, Mas. Mas Henry?
1: Waalaikumsalam.
2: Loh, Ranti? Kamu?
0: Iya, Mas. Ini aku. Aku sudah pulang dari Taiwan kemarin.
2: Tinggal di mana kamu?
0: Di rumah Waani, Mas. Aku boleh masuk?
2: Di luar saja, Ranti. Duduk di teras saja.
0: Iya, Mas.
2: Ada keperluan apa kamu kesini?
0: Mas, aku ingin bertemu Lara, Mas.
2: Lara? Kan sudah aku bilang. Lara sudah meninggal, Ranti.
0: Gak mungkin, Mas. Aku gak percaya. Kamu sengaja menyembunyikan Lara karena kamu dendam sama aku, Mas.
2: Terserah kamulah kalau kamu gak percaya. Kamu pulang sekarang.
0: Oke, Mas. Kalau memang Lara sudah meninggal, kenapa semua banyak orang yang gak tahu? Waani juga gak tahu kalau Lara sudah meninggal, Mas.
2: Ya, karena aku tidak kasih kabar ke dia.
0: Kenapa kamu gak kasih kabar, Mas? Waan itu kan satu-satunya keluarga aku, kan, Mas? Suara apa itu, Mas?
2: Bukan apa-apa. Itu kucing peliharaanku. Ranti, sekarang kamu pulang ya. Jangan ganggu aku lagi.
0: Mas, aku...
2: Sudah, Ranti. Pulang kamu.
0: Oke, aku pulang sekarang. Tapi suatu saat, aku akan kembali ke sini.

0: Gimana Ranti? Kamu ketemu sama Henry?
1: Ketemu, Wak. Mas Henry bersikeras kalau Lara sudah meninggal. Tapi aku masih belum percaya, Wak Ani. Aku merasakan kalau Lara masih ada.
0: Wak Ani pikir juga kalau kematian Lara ini agak janggal. Wak Ani juga punya teman yang rumahnya satu desa sama rumahmu itu, Ran. Dan dia nggak tahu kalau Lara sudah meninggal.
1: Aku curiga, Wak. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan Mas Henry.
0: Ranti, teman Wak Ani cerita kalau dia terakhir ketemu Lara 6 bulan yang lalu. Waktu itu Lara seperti orang bingung.
1: Bingung? Maksud Wak Ani?
0: Iya, teman Wak Ani pernah ketemu di jalan. Lara ketawa-ketawa sendiri, terus tiba-tiba nangis. Pernah juga katanya Lara disorakin anak-anak kecil, dikatain orang gila.
1: Apa? Ya Allah.
0: Iya Ranti, baru banget tadi cerita. Kalau dia cerita dari dulu, mungkin sudah Wak Ani samperin.
1: Ini udah jelas, Wak. Sepertinya harus kita selidiki.
0: Wak Ani setuju, Ranti. Tapi kita harus hati-hati ya. Jangan sampai kita terlalu terburu-buru. Nanti Wak Ani coba cari info lagi ya, Ranti.
1: Iya, Wak. Makasih ya, Wak.
0: Iya, Ranti. Kamu semangat ya.
2: Di mana sebenarnya kamu, Nak? Maafkan ibu karena telah meninggalkanmu. Ibu terlalu egois. Pada akhirnya kamu yang menjadi korban. Kalau memang kamu sudah tidak ada di dunia ini, ibu ikhlas, Nak. Tapi firasat ibu berkata lain, Nak. Ibu masih akan berusaha untuk mencari kamu.

0: Lara, bangun nak. Ayo makan dulu nak.
1: Enggak mau.
0: Ayo makan dulu Lara.
1: Enggak mau makan.
0: Lara harus makan, nanti sakit Lara.
1: Enggak, ya lepasin aku.
0: Maafin.
1: Lepasin, lepasin.
0: Maafin ayah Lara, ayah belum bisa.
1: Lepasin, kenapa ayah? Kenapa? Aku ini anak kamu.
0: Justru ini untuk kebaikan kamu Lara. Ayah gak mau kamu pergi ke jalanan lagi, digangguin orang lagi. Ayah gak mau Lara diledekin orang.
1: Aku capek ayah, aku capek. Aku kesakitan. Lara. Tolong lepasin Lara.
0: Nanti ya nak ya.
1: Lepasin.
0: Sabar ya nak ya.
1: Lepasin.
0: Dengerin, dengerin ayah. Kalau Lara gak kabur-kaburan lagi, nanti ayah lepasin nak. Sekarang Lara makan dulu ya. Sini, sini ayah suapin. Buka mulutnya sayang. Ayo,
1: enggak.
0: Ayo.
1: Enggak.
0: Nah, gitu dong. Lara.
1: Nasinya ada di muka ayah.
0: Lara, kamu.
1: Ayah marah. Ayah marah.
0: Kamu enggak boleh gitu, Lara.
1: Ayah marah.
0: Ayah kotor kan mukanya.
1: Kamu bukan ayahku. Kamu biadab. Kamu orang jahat.
0: Lara,
1: pergi.
0: Diam kamu Lara. Diam.

0: Mas, aku permisi pergi ya, Mas.
1: Pergi saja, Ranti. Itu kan sudah jadi keputusan kamu. Aku sudah menandatangani surat izin sesuai permintaan kamu kok.
2: Ibu, jangan pergi, Bu.
1: Lara, biarkan ibumu pergi, Lara. Dia sudah tidak peduli sama kamu.
0: Lara, maaf ya, Nak. Ibu pergi demi masa depanmu, Nak. Ibu pasti kembali, Nak.

0: Nenek lepasin kayu pasung dan rantainya ya, Nak. Kamu berhak hidup bahagia, Nak.
1: Wak, kita langsung bawa ke rumah sakit ya, Wak.
0: Iya, nanti. Iya. Ayo, kita segera pergi dari rumah ini sebelum Henry datang. Tidak seharusnya Henry melakukan ini. Orang yang depresi membutuhkan kasih sayang dan pengobatan medis. Apalagi, semua puskesmas sekarang sudah menyediakan obat untuk orang-orang seperti Lara. Ayo, ayo Ranti, cepat, cepat Ranti, ayo.

itu mungkin bisa mengikat kaki, tetapi ia sekaligus membelenggu rasa kemanusiaan. Kayu pasungan itu mungkin bisa membuat mereka diam, tetapi ia juga mengurung harapan untuk sembuh. Orang dengan gangguan jiwa bukanlah aib yang harus disembunyikan di balik pintu gelap atau di sudut belakang rumah. Mereka tidak sedang dihukum oleh alam, dan mereka jelas bukan monster yang harus ditakuti. Memasung mereka tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Pasungan justru memperparah luka fisik dan batin mereka. Belenggu di balik pintu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Halo dari Ambon, karena informasi dan inspirasi teman yang ada di jumpa sajian saat ini pada kira tadi kami hadirkan untuk Anda ya, ada drama radio persembahan RRI Cirebon dengan judul Belenggu di Balik Pintu. Teman yang Anda ini pada kira kita sudah sampai di menit yang ke-35, lepas sudah dari pukul 20. Pukul 21 nanti ada informasi ya, bakal memperbaharui ruang dengar kita dengan updatean terbaru yang mungkin terlewatkan dalam perkembangan dalam maupun luar negeri, bakal kami hadirkan untuk Anda nantinya di jam 9 malam.

Transaksi sekarang tak harus ke pasar, cukup dari genggaman. Tapi apakah kita sudah benar-benar paham cara kerja ekonomi digital? Kita membedah tren dan peluang ekonomi digital dari UMKM Go Online hingga transaksi berbasis AI. Mari manfaatkan teknologi dan jangan hanya jadi penonton perubahan.

Hampir setiap tahun, fenomena kebakaran hutan terjadi di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan kerugian bagi banyak pihak. Selain mengganggu perputaran ekonomi, dampak yang paling buruk dari kebakaran hutan yakni menimbulkan masalah kesehatan, seperti sesak nafas dan ISPA. Kebakaran hutan harus dicegah sedini mungkin agar tidak semakin meluas. Untuk mengantisipasi segala risiko, ada banyak cara mencegah kebakaran hutan dan lahan. Beberapa di antaranya adalah 1. Hindari pembakaran sampah di lahan atau hutan, terutama saat angin kencang. 2. Memberikan jarak tempat pembakaran sampah dari bangunan sekitar 50 kaki dan sejauh 500 kaki dari hutan. 3. Tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan atau lahan, apalagi jika masih menyala yang berisiko memicu terjadinya kebakaran. 4. Tidak membuat api unggun di area yang rawan terjadi kebakaran. 5. Setelah selesai melakukan pembakaran, pastikan untuk mengecek api sudah benar-benar padam sebelum meninggalkan tempat itu. 6. Penting untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi seluruh pihak untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

0: Warta Berita Pro 3 Jakarta.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: khusus untuk Dukcapil, Pak. Kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK, dan lain-lain.
1: Video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi.

0: Sari Berita. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar transaksi. Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Inilah warta beritanya selengkapnya Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu persoalan mendasar dari penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur NTT, yakni dokumen kependudukan yang hilang, rusak, tertimbun reruntuhan rumah seperti kartu keluarga KK, kartu tanda penduduk KTP, SIM STNK hingga sertifikat tanah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, banyak permintaan dari penyintas gempa agar segera dibuatkan kembali dokumen kependudukan. Oleh sebab itu, Menteri Tito mengirimkan tim Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk mengurus dokumen kependudukan yang dibutuhkan warga terdampak gempa.
2: Kasih permintaan banyak sekali, mohon untuk surat-surat mereka dikembalikan lagi, Pak. Jadi kami sudah untuk khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK dan lain-lain sudah bergerak, Pak. Karena datanya semuanya ada di server Kemendagri di pusat, Pak.
1: Adapun PLT Kadis Dukcapil Kabupaten Nagakeo Oscar Yosef Amikae mengatakan Dukcapil aktif mendatangi warga untuk memudahkan pengurusan dokumen kependudukan. Dukcapil berada di lokasi pengungsian sejak tanggal 25 Agustus tahun 2026 hingga 2 minggu ke depan.
3: Kami sudah memulai kegiatan untuk kembali melakukan kegiatan jemput bola pelayanan Dukcapil, yaitu untuk mencetak kembali dokumen kependudukan, sekaligus kita juga merekam KTP dan juga berbitan dokumen kependudukan lainnya, seperti akta kelahiran bagi warga yang saat ini sedang mengungsi. Fokus kita tuh khusus di kem-kem pengungsi, sehingga jemput bolanya langsung ke mereka yang terdampak bencana.
1: Salah satu warga terdampak, Asniati Jumardi, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah. Pelayanan Dukcapil dinilai membantu warga yang terdampak bencana.
4: Ngurus KK yang bilang karena bencana kemarin tuh, kan kami punya rumah di pinggir pantai, jadi air laut hempas kan tiap rumah tuh, jadi semuanya hilang. Ya, terima kasih karena sudah mendekat di sini untuk mengurus KK, karena juga ada yang lain itu harus ambil sumbangan, harus pakai kakak.
1: Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, korban meninggal dunia akibat gempa magnitudo 7,7 sebanyak 111 orang, dengan korban terbanyak perempuan 56,4% dan laki-laki 43,6%. Jumlah pengungsi lebih dari 176 ribu atau berkurang dari sebelumnya. Demikian Sugandi Avandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar rupiah transaksi. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Ekonomi digital Indonesia terus berkembang dengan munculnya tren video commerce, yaitu berjualan melalui video dengan para pelanggan online. Saat ini, pasar video commerce Indonesia bahkan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam acara kick-off Road to Hari Belanja Online Nasional Harbolnas di Kementerian Perdagangan hari ini. Menurutnya, jumlah transaksi video commerce mencapai 2,6 miliar transaksi yang ditopang oleh 180 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia.
1: Indonesia juga merupakan andalan dari pasar yang namanya video commerce. Kalau kita lihat jumlah penjual online sekitar 800 ribu, namun dalam video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%. Yaitu 2,6 miliar transaksi. Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga mengatakan, potensi ekonomi digital Indonesia terus bertumbuh, nilai ekonomi digital Indonesia di tahun 2025 mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat, atau setara dengan 1.776,5 triliun berdasarkan kurs rupiah hari ini. Sementara itu, terkait penyelenggaraan Hari Belanja Online Nasional Harbolnas, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Harbolnas tahun ini akan melibatkan lebih banyak platform perdagangan, tidak hanya terkonsentrasi di loka pasar atau marketplace. Perluasan itu, kata Budi Santoso, sebagai implementasi peraturan Menteri Perdagangan terbaru yang mengakomodasi perkembangan berbagai model bisnis perdagangan melalui sarana elektronik.
3: Jika tahun sebelumnya peserta Harbolnas lebih banyak berasal dari platform loka pasar, tahun ini Harbolnas akan melibatkan lebih banyak platform pada ekosistem perdagangan digital seperti online travel agent, kemudian ride hailing dan social commerce, dan berbagai platform perdagangan serta layanan digital lainnya. Perluasan cakupan tersebut juga merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso juga mengatakan, saat ini platform perdagangan di Indonesia juga sudah berjualan untuk ekspor ke negara-negara kawasan Asia. Perkembangan ini sejalan dengan program Kementerian Perdagangan, yaitu program UMKM Bisa Ekspor. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR menandatangani surat perjanjian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
1: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis siang. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR RI menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang RUU tentang perampasan aset. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Pimpinan yang hadir yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsu Rijal. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta agar semua elemen masyarakat terus mengawal dalam proses pembuatan RUU perampasan aset, terlebih saat DPR RI menggelar RDPU dengan Komisi 3.
2: Jadi teman-teman juga meminta soal jaminan, soal kepastian. Tentu yang pertama, mari kita sama-sama kawal. Kita sama-sama kawal, sama-sama jaga, sama-sama awasi secara bersama-sama agar tanggal 15 ini memang benar-benar apa sesuai dengan komitmen kita bersama. Jadi kita kawal bersama-sama.
1: Sementara perwakilan masyarakat, aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono mengatakan hasil pertemuan dengan pimpinan DPR RI membuahkan hasil, yakni RUU perampasan aset harus selesai pada 15 Desember 2026.
3: Sesi dengan pimpinan DPR menghasilkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor disahkan maksimal 15 Desember. Kalau sampai 15 Desember 2026 tidak disahkan, pimpinan DPR jajaran siap mengundurkan diri dari pimpinan ataupun anggota DPR.
1: Kedua pihak telah menandatangani dokumen kesepakatan. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan pada 15 Desember 2026. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menemukan barang bukti uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon saat menggeledah rumah pejabat bea dan cukai di sejumlah lokasi yang berada di Malang, Jawa Timur. Berikut laporan Khairul Umam.
1: Saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menemukan barang bukti berupa uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon rumah saat melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Malang, Jawa Timur. Penggeledahan tersebut bagian dari pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait suap kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membenarkan adanya temuan barang bukti tersebut. Menurut Taufik, temuan itu merupakan lokasi yang tidak biasa digunakan sebagai tempat penyimpanan. Menurut Taufik, penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan Gatot Heru Hernanda, selaku pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Diketahui memang Gatot telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan terkait dengan pengembangan perkara dugaan suap terkait kepabeanan.
1: Ini ditemukan di tempat yang memang bukan tempat khusus untuk penyimpanan begitu ya. Jadi kalau ada di plafon saya kurang begitu detailnya, tapi kemudian memang ada, saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu. Tapi apakah uang yang mana tadi saya belum saya sampaikan secara detail. Tapi betul itu ada disimpan di atas plafon. Dan itu rupanya rumah yang kedua atas, ada rumah GH sendiri di Malang, kemudian ada di beberapa daerah lain begitu, masih terkait dengan keluarganya GH, nah itu yang kemudian ditemukan barang bukti itu.
2: Sementara itu, Gatot sendiri yang telah ditahan KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan penyimpanan uang yang diletakkannya di atas plafon rumahnya.
3: Jaka Budi Pak, salah satunya.
4: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi ya?
3: Iya. Apa benar Pak?
4: Pak Bapak kenapa naruh?
3: Nggak apa-apa Pak. Mana Pak? Pak, ngomong aja Pak.
4: Pak Bapak kenapa naruh duitnya di plafon Pak?
3: Iya Pak.
4: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon Pak?
3: Rugi Pak. Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masun ya?
2: Sebelumnya memang KPK telah menahan Gatot Heru Hernanda sebagai pejabat bea dan cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan di Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. Gatot diduga menerima uang sebesar 3,25 miliar dari total dana sekitar 61,9 miliar yang diberikan atau distorkan dari pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu Johnville kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea dan Cukai. KPK juga menyita 3 unit sepeda motor besar dari Gatot Heru Hernanda. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendorong pesantren dan perguruan tinggi Islam mengambil peran lebih besar dalam penguatan sektor pangan dan ekonomi masyarakat.

0: ke-35. Forum tersebut mengusung tema pesantren sebagai penggerak kemandirian pangan dan ekonomi umat menuju Indonesia Emas 2045 dengan membahas peluang pesantren dan kampus Islam dalam mengembangkan sektor pangan serta kegiatan ekonomi masyarakat. Zulkifli Hasan menyebut keterlibatan pesantren dan kampus-kampus Islam penting untuk mendukung pembangunan nasional, salah satunya melalui pengembangan sektor pangan.
1: Ya, ini dengan Ibitren di Darul Ulum, kita membahas bagaimana peran pondok pesantren, ya, kita peran kampus-kampus Islam dalam membangun Indonesia, termasuk di sektor pangan.
0: Sementara itu, Rektor Universitas Darul Ulum Jombang, Profesor Dr. Haji Amir Maliki Abitolha, menilai bahwa haloka tersebut relevan dengan upaya meningkatkan kapasitas mahasiswa. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan berbagai kemampuan dan keterampilan sehingga dapat lebih kreatif dalam melihat peluang di tengah perkembangan kebutuhan masyarakat.
2: Tentu kedua kita ini sangat relevan untuk membangun utamanya motif belajar anak-anak, ya, dalam konteks undar. Karena dari dua kriteria ini yang memberi kita ruang yang lebih luas untuk mengembangkan banyak hal. Dari sini skill dan sebagainya itu. Memdiki juga beri kita ruang untuk hal-hal yang lebih terkait dengan teknologi. Kemudian yang lebih trendy tadi memberi ruang di dalam rangka menunjukkan kreativitas. Utamanya dalam rangka membangun kemandirian.
0: Melalui forum ini, pesantren dan kampus Islam, khususnya di Kabupaten Jombang, didorong tidak hanya berperan dalam pendidikan, tetapi juga turut mengembangkan keterampilan, kegiatan produktif, serta potensi ekonomi yang dapat mendukung kemandirian masyarakat. Anugus Suma, melaporkan.

0: Majelis Hakim yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 menolak perlawanan atau nota keberatan atau eksepsi advokat mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas. Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah sesuai. Di samping itu, perlawanan yang diajukan kuasa hukum terdakwa sudah masuk pokok perkara. Hal tersebut disampaikan Majelis Hakim dalam pembacaan putusan sela Yakut Khalil Khomas di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isten Suanda.
1: Sidang perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa hari ini sehat?
2: Alhamdulillah.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah cukup jelas dan cermat sehingga keberatan advokat terdakwa tidak dapat diterima. Selain itu, hakim menilai perlawanan advokat terdakwa sudah memasuki pokok materi perkara.
1: Mengadili, 1. Menyatakan perlawanan advokat terdakwa Yakut Khalil Khomas tersebut tidak diterima. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 42 Pisus TPK /2006/PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3: Sementara itu, salah seorang kuasa hukum terdakwa mengatakan menghormati putusan sela yang dibacakan Majelis Hakim sehingga pihaknya akan fokus pada persidangan pembuktian pada pekan mendatang.
4: Kami menghormati putusan sela yang telah dibacakan dan kami siap untuk melanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian. Jadi laporan hasil pemeriksaan dari BPK kami belum terima dalam berkas perkara, sementara kan itu penting untuk pembelaan terhadap terdakwa, namun sampai dengan hari ini kami belum terima. Kami siap menghadapi persidangan selanjutnya, yaitu agenda pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian.
3: Dalam perkara ini ada 4 orang terdakwa, yaitu Yakut Khalil Khomas, mantan Menteri Agama, Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, mantan staf khusus Menteri Agama, Ismail Adam, Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur, dan Asrul Aziz Taba, Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Wakil Ketua Umum Hipindo Rawa Awines mengatakan pelaku retail perlu memahami konsumen dan menyesuaikan perkembangan bisnisnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Selain itu, IRSI juga menghadirkan sebanyak 65.
2: Wakil Ketua Umum Hipindo Rama Awines mengatakan perubahan bisnis retail harus dimulai dari pemahaman terhadap konsumen. Dalam sambutannya, Rama menyebut perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi menjadi bagian dari pembahasan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026. Ia menjelaskan hal tersebut sejalan dengan tema IRSE 2026 Rethinking Retail, The Future is Customer-Led.
1: Selain itu, IRSI juga menghadirkan sebanyak 65 perusahaan eksibitor yang didukung oleh 28 sponsor, sehingga secara keseluruhan ada 93 eksibitor dan sponsor yang turut berpartisipasi dalam IRSI 2026 ini.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara mengatakan, konsumen modern semakin memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Ia menilai perhatian tersebut membuat pelaku bisnis tidak dapat mengabaikan perkembangan tren berkelanjutan.
3: Karena itu di kemudian hari, yang namanya reduce, reuse, refurbish, repair, dan recycling akan grow. Dan kita sebagai pelaku bisnis tidak bisa mengabaikan ini. Mereka tidak mau memperhatikan ini akan ditinggal konsumennya.
2: Adapun Haryanto menyebut, 66% konsumen global telah peduli terhadap isu lingkungan atau dampak sosial. Sementara itu, 64% konsumen generasi Z dan milenial bersedia membayar sedikit lebih mahal untuk produk terkait berkelanjutan. Menurutnya, perhatian terhadap keberlanjutan mencakup pakaian, packaging, dan produk FMCG. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih informasi dari mancanegara, Ketua Parlemen Arab Saudi Mohammed Al-Yamahi mengecam keras tindakan pimpinan Otoritas Keamanan Israel, Itamar Ben-Gvir, yang menyerbu pusat pelatihan Kalandia milik Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina atau UNRWA di Yerusalem. Parlemen Arab juga mengecam keputusan Otoritas Israel untuk mengambil alih secara paksa, mengusir para staf dan membongkar bangunan pusat pelatihan tersebut, serta menargetkan sejumlah fasilitas UNRWA lainnya di wilayah itu. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Dalam pernyataan resminya, Al-Yamahi mengatakan eskalasi yang terjadi Selasa lalu merupakan pelanggaran secara terang-terangan terhadap hak imunitas PBB serta serangan langsung terhadap institusi dan resolusi lembaga internasional. Oleh karena itu, Parlemen Arab mendesak komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk sesegera mungkin mengambil tindakan tegas dan bersifat mengikat secara hukum untuk menghentikan serangan Israel terhadap fasilitas PBB. Berita olahraga, Persela Lamongan memastikan kesiapan finansial untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Kepastian itu ditandai dengan peluncuran sponsor yang akan mendukung perjalanan tim selama satu musim ke depan. Farin Regi melaporkan.
4: Persela Lamongan resmi memperkenalkan 3 sponsor utama untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Di kesempatan tersebut, manajemen juga meyakinkan finansial untuk musim ini dipastikan aman. 3 sponsor utama yang akan menjadi bagian dari perjalanan Persela musim ini, yakni Duta Merpati, Dr. Shield, dan M-Trust. Selain itu, Persela juga mendapatkan dukungan dari 4 sponsor lainnya yang turut menjadi bagian dari ekosistem klub. Chief Financial Officer Persela Lamongan, Pradita Aditya, mengatakan dukungan sponsor sangat penting agar Persela dapat menjalani musim secara maksimal. Dan dengan kepastian sponsor yang telah bergabung, ia memastikan kondisi finansial tim Laskar Joko Tingkir untuk musim ini dalam keadaan aman.
5: Sehingga ini mutualisme, ini kita branding bersama Persela yang eksposurnya cukup luar biasa. Dan pastinya sebuah brand juga pasti punya visi dan misi yang luar biasa untuk depan. Tentunya ini adalah hal yang mutualisme yang kita bisa berkolaborasi bersama untuk menguatkan satu sama lain. Tidak hanya Persela yang kuat, tetapi brand atau sponsorship yang mendukung kita juga sebagai kuat.
4: Pemain Persela, Dendi

0: Suri Setiawan mengatakan kepastian finansial yang disampaikan manajemen membuat pemain lebih leluasa mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.
1: Dari saya pribadi pasti setelah manajemen menyampaikan bahwa semua aman, pasti dari pihak pemain juga merasa tenang untuk mengarungi liga musim ini. Terlebih lagi pasti kita bisa lebih fokus lagi di pertandingan dan tidak memikirkan hal-hal lain. Jadi kita bisa insya Allah tahun ini untuk memenuhi target dari manajemen.
0: Selain memastikan kebutuhan finansial klub, Pratita menyebut Persela juga menyiapkan bonus bagi para pemain sebagai bentuk apresiasi apabila mampu meraih kemenangan ataupun target yang ditetapkan manajemen. Farin Raki melaporkan.

Demikian Warta Berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar bersama kami di Ruang Rindu. Andanya bersama kami di malam ini pendengar, edisi Kamis di 27 Agustus ya. Pop Indonesia 2000 Pop Mancanegara yang kami hadirkan untuk Anda malam ini pendengar. 2010 hingga 2020-an untuk Anda mau gabung boleh-boleh aja. Saya nantikan Anda di layanan WhatsApp kami 0813-5624-5886. Beberapa lagu tadi sudah kita dengarkan. Satu dari punyanya Jojo dengan Say Love, dirilis tahun 2015. Nah, teman-teman lainnya juga pendengar yang akan terus kami hadirkan sepanjang waktu ke depan hingga jelang nanti pukul 23 malam ini.

Pernahkah Anda meluangkan waktu menikmati keindahan negeri sendiri? Hamparan pantai yang memukau, pegunungan yang sejuk, budaya yang kaya, hingga kuliner yang menggugah selera, semuanya adalah kekayaan yang patut kita banggakan. Dengan berwisata di daerah sendiri, kita tidak hanya menyegarkan pikiran, tetapi juga membantu menggerakkan ekonomi masyarakat, mendukung pelaku UMKM, dan membuka peluang bagi berkembangnya pariwisata lokal. Mari menjadi wisatawan yang bijak. Jaga kebersihan, hormati adat dan budaya setempat, serta abadikan keindahan tanpa meninggalkan sampah. Pariwisata maju, masyarakat sejahtera. Ayo, jelajahi Indonesia mulai dari daerah kita sendiri. Oh,

Pendengar, ginjal adalah organ penting yang bekerja setiap saat menjaga tubuh tetap sehat. Saat ginjal bermasalah, kualitas hidup pun dapat menurun. Rawat ginjal dengan membiasakan minum air putih yang cukup, mengkonsumsi makanan sehat, menjaga berat badan ideal, aktif bergerak, dan menghindari penggunaan obat tanpa petunjuk tenaga kesehatan. Pemeriksaan kesehatan secara rutin juga penting untuk mendeteksi gangguan ginjal sejak dini. Mari sayangi ginjal kita, ginjal sehat, hidup pun berkualitas.

0: Laut memberi ikan, hutan memberi kehidupan, dan budaya mengajarkan kita hidup saling menghargai. Namun, ketika sampah mencemari pesisir, hutan terus berkurang, dan generasi muda mulai melupakan tradisi. Kita sedang kehilangan lebih dari sekedar pemandangan indah. Menjaga lingkungan, mengembangkan ekonomi, dan melestarikan budaya harus berjalan bersama. Sebab kemajuan yang sesungguhnya adalah ketika alam tetap lestari, budaya tetap hidup, dan masyarakat semakin sejahtera.
1: Ruang Rindu untuk Anda pendengar di malam ini bersama kami di Pro 1 RRI Ambon 0813-5624-5886. Lagu-lagu mancanegara yang Anda bakal dengar terus ya hingga

ketika Anda. Hilirisasi merupakan proses mengolah bahan mentah menjadi produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Jadi, kekayaan alam kita tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga diolah menjadi berbagai produk di dalam negeri. Dengan hilirisasi, kita dapat mendorong pertumbuhan industri, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta membuka peluang usaha baru bagi masyarakat.

Silakan pendengar di nomor WhatsApp yang saya buka dan nantikan Anda, begitu pendengar, di Ruang Rindu edisi malam ini. Pendengar, nomor WhatsApp-nya di 0813-5624-5886. Tadi dari Selena Gomez ya, Sam Old Love, lagu yang dirilis di tahun 2015. I'm next to you. What do? When you say you don't want to. Yes, I know you always do what you want to. Breaking me too.

satu dampak El Nino adalah berkurangnya curah hujan di sejumlah wilayah, sehingga musim kemarau dapat menjadi lebih panjang dan kering. Kondisi tersebut tentu perlu diwaspadai, karena dapat memengaruhi ketersediaan air, pertanian, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Menghadapi kondisi ini, masyarakat dapat melakukan berbagai langkah sederhana, seperti menggunakan air secara bijak, menjaga lingkungan, dan mengikuti informasi cuaca dari sumber resmi. Mengenali El Nino bukan sekadar menambah wawasan, tetapi juga membantu kita lebih siap menghadapi perubahan kondisi cuaca. Tetap waspada, tetap bijak menggunakan sumber daya, dan selalu ikuti informasi cuaca terkini.

Masih ada orang yang menganggap urusan akan lebih cepat kalau ada jalan belakang. Padahal, saat aturan bisa dibeli, yang dirugikan adalah mereka yang memilih jujur dan sabar untuk mengantri. Karena itu, pelayanan publik terus dibenahi lewat sistem digital, birokrasi diperbaiki, dan korupsi ditindak tegas. Perubahan memang butuh waktu, tapi bisa dimulai dari satu langkah sederhana, yaitu taat aturan dan berani berkata tidak pada korupsi. Karena Indonesia yang adil dimulai dari sikap kita sekarang.

Jajan memang menyenangkan, namun tidak semua makanan yang dijual di luar terjamin kebersihan dan keamanannya. Mengonsumsi jajanan yang tidak higienis dapat menyebabkan gangguan kesehatan, seperti sakit perut, diare, hingga keracunan makanan. Karena itu, biasakan memilih makanan yang bersih, dimasak dengan baik, dan memiliki nilai gizi yang cukup. Jika memungkinkan, bawalah bekal dari rumah agar lebih sehat dan hemat. Menjaga kesehatan dimulai dari kebiasaan sederhana, termasuk memilih makanan yang tepat. Mari kurangi jajan sembarangan dan utamakan makanan yang aman, bersih, dan bergizi. Karena tubuh yang sehat akan membantu kita belajar, bekerja, dan beraktivitas dengan lebih baik. Kurangi jajan sembarangan, pilih makanan sehat untuk hidup yang lebih berkualitas.

0: Ambon, indah dari lautnya, hangat dari orang-orangnya. Tapi setiap hari, lebih dari 200 ton sampah kita hasilkan. 30%-nya plastik. Dan belum semuanya tertangani. Di Batu Merah, tumpukan sampah masih jadi cerita. Padahal, langkah sudah ada. TPS ditambah, aturan ditegakkan lewat Perda nomor 7 tahun 2023. Jam buang sampah diatur pukul 22.00 sampai 5.00 waktu Indonesia Timur. Bahkan, lewat Bank Sampah Ambon Hijau, sampah bisa jadi nilai. Sekarang tinggal kita, mau diam atau bergerak. Pilah dari rumah, buang pada waktunya. Karena Ambon bersih bukan harapan, tapi keputusan kita hari ini.
1: Ruang Rindu untuk Anda di sini, pendengar, dan kita di menit yang ke-53 ya, lepas

cuaca di hari ini seperti hari kemarin juga ya. Banyak dari kita yang mengharapkan hujan, tapi di siang tadi sempat juga terasa seperti mau hujan karena awannya udah mulai gelap gitu. Tapi ya panas lagi tuh. Berharap bahwa cuaca ini akan lebih baik lagi ya, karena tanah kita juga butuh air, kita butuh air. Tapi berdasarkan informasi dari BMKG bahwa keadaan ini akan berlangsung sampai bulan Maret 2027. Langkah antisipasi tentunya harus kita lakukan bersama.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: RRI Ambon 105,1 FM, Facebook dan Instagram RRI Ambon. Telepon 0911 311 511, 383 4921.
1: Musik Jenjang Malam Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Musik Jenjang Malam untuk Anda pendengar di jumpa sajian saat ini. Kami hadir untuk Anda hingga jelang nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Armada mengawali kebersamaan ini pendengar dengan judul Asal Kau Bahagia, disusul dengan tembang lainnya.

Tahukah Anda pendengar, Koperasi Merah Putih hadir sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat melalui semangat gotong royong. Koperasi bukan hanya tempat menabung atau meminjam, tetapi juga wadah untuk mengembangkan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota, dan memperkuat perekonomian desa maupun kelurahan. Dengan bergabung dalam koperasi, masyarakat dapat memperoleh akses terhadap berbagai layanan yang mendukung kegiatan ekonomi secara lebih mudah, transparan, dan saling menguntungkan. Semakin aktif anggota berpartisipasi, semakin besar pula manfaat yang dapat dirasakan bersama. Mari dukung Koperasi Merah Putih sebagai gerakan membangun ekonomi yang kuat dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Karena kemajuan ekonomi akan lebih mudah terwujud jika dibangun melalui kerjasama dan semangat kebersamaan.

0: Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman. Berbeda agama, suku, budaya, dan tradisi. Tetapi tetap hidup berdampingan sebagai satu bangsa. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menjalankan keyakinan dengan baik sekaligus menghargai keyakinan orang lain. Jangan jadikan perbedaan sebagai alasan untuk saling membenci. Jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat memecah persaudaraan. Mari kita bangun sikap saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan dialog ketika menghadapi perbedaan. Karena kerukunan bukan berarti kita harus sama. Kerukunan adalah ketika kita mampu menghargai perbedaan dan tetap hidup dalam damai. Mari bersama menjaga moderasi beragama. Berbeda keyakinan tetap satu dalam persaudaraan. Berbeda pilihan tetap satu Indonesia.
1: Tanah airku tidak kulupakan. Kan

Tahukah Anda, kesiapsiagaan terhadap bencana dapat menyelamatkan banyak nyawa? Indonesia berada di wilayah yang rawan gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, hingga letusan gunung api. Karena itu, setiap keluarga perlu mengetahui apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan sesudah bencana terjadi. Siapkan tas siaga berisi dokumen penting, obat-obatan, makanan ringan, air minum, senter, serta perlengkapan darurat lainnya. Kenali jalur evakuasi di lingkungan tempat tinggal dan ikuti informasi resmi dari pemerintah maupun BMKG. Jangan mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Tetap tenang, saling membantu, dan utamakan keselamatan. Kesiapsiagaan bukan membuat kita takut, tetapi membuat kita lebih siap menghadapi situasi darurat. Karena bencana memang tidak dapat dicegah, tetapi risikonya dapat kita kurangi bersama.

Saudara, Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP adalah salah satu program pemerintah untuk mengubah wajah desa-desa pesisir di Indonesia menjadi lebih modern dan berdaya saing. Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, membangun daerah pesisir dan kampung budidaya potensial untuk dijadikan Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini bertujuan mengubah kampung nelayan tradisional menjadi kawasan yang lebih produktif, tertata, dan berdaya saing. Lewat program ini, kampung nelayan dan kampung budidaya perikanan potensial di berbagai provinsi akan disulap menjadi kawasan yang tertata, produktif, dan berkelanjutan. Dan yang lebih menarik lagi, di setiap kampung nelayan Merah Putih akan dibangun berbagai fasilitas penunjang lengkap, seperti dermaga, gudang beku, balai pelatihan, pabrik es, sentra kuliner, menara pandang, hingga tempat pelelangan ikan atau TPI, lengkap dengan drainase dan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, termasuk dok untuk kapal dan gedung perkantoran agar kegiatan ekonomi masyarakat makin lancar.

Laut memberi ikan, hutan memberi kehidupan, dan budaya mengajarkan kita hidup saling menghargai. Namun, ketika sampah mencemari pesisir, hutan terus berkurang, dan generasi muda mulai melupakan tradisi. Kita sedang kehilangan lebih dari sekedar pemandangan indah. Menjaga lingkungan, mengembangkan ekonomi, dan melestarikan budaya harus berjalan bersama, sebab kemajuan yang sesungguhnya adalah ketika alam tetap lestari, budaya tetap hidup, dan masyarakat semakin sejahtera.

Jumpa kita di musik jenjang malam. Sampai jumpa.

Saudara, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah tugas kami menemani Anda di sepanjang hari ini. Kita di Kamis tanggal 27 Agustus 2026 berpisah dengan harapan berjumpa lagi di besok pagi pada pukul 4:55 melalui Mantra FM 105,1 MHz AM 720 kHz. Pamit diri dari ruang dengar Anda, saya Josroy, kru studio, teman-teman di pemancar studio Gunung Nona dan Paso mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi. Pendengar, sebelum berpisah, terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 1.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali di kesempatan pagi ini. Kembali Pro 1 Radio Republik Indonesia Ambon dengan pemancar FM 105,1 MHz dan AM 720 kHz kembali menemani Anda di kesempatan pagi ini bersama saya Dea Safsafubun dengan acara-acara yang kami siapkan untuk Anda berupa hiburan dan informasi di Maluku pagi ini. Untuk Anda pendengar yang baru bergabung bersama kami, selamat pagi untuk Anda semuanya dan tetap stay tune bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar di manapun Anda berada, terutama untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Di kesempatan pagi ini Mutiara Pagi kami hadirkan untuk Anda yang kami awali dengan lagu-lagu bernuansa islami untuk menemani pendengar umat muslim di manapun Anda berada. Dan untuk Anda umat muslim di manapun Anda berada, ke ruang dengar Anda kami hadirkan renungan pagi di Mutiara Pagi Islam dengan judul Kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat semesta alam, disampaikan oleh Haji Lahamid SAG. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ونستعينه على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Haji Lahamid dalam acara Mutiara Pagi Islam di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim marilah kita sampaikan kepada baginda kita, kepada junjungan kita Nabiullah wa Habibullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan selalu mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat semesta alam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari yang lalu kita telah memasuki tanggal 12 Rabiul Awal, tanggal bersejarah bagi umat Islam. Pada tanggal tersebut terlahir manusia agung sebagai nabi akhir zaman. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat untuk semesta alam. Maka tak heran ketika kita temui berbagai macam perayaan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus bergembira atas terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa risalah ilahiyah. Allah taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bizalika falyafrahu." Huwa khairun mimma yajma'un, yang artinya katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka itu bergembira. Kurnia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Quran Surat Yunus ayat 58. Maka Imam As-Suyuti dalam tafsirnya Ad-Durul Mansur fi Tafsiril Bil Ma'sur mengungkapkan bahwa Ibnu Abbas menafsirkan lafaz fadilillah memiliki arti karunia Allah sebagai ilmu, sedangkan rahmatnya ditafsirkan sebagai Nabi Muhammad SAW dengan merujuk pada ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak akan mengutus engkau Nabi Muhammad SAW kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Subhanallah. Sehingga sangat jelas jamaah yang berbahagia pendengar berbahagia di Mutiara Pagi Islam ini, bahwa kegembiraan

waktu yang akan datang. Sedangkan kelahiran Muhammad sudah jelas membawa perubahan besar bagi peradaban dunia. Hadirin pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim menjelaskan ayat 107 dari surat Al-Anbiya di atas bahwa suatu saat Rasulullah SAW diminta mendoakan keburukan atas orang-orang musyrik, namun sontak dijawab dengan hadisnya yang masyhur, yaitu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah ud'u alal musyrikina qala inni lam ub'as la'ana wa innama bu'istu rahmah, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, dikatakan wahai utusan Allah, doakanlah keburukan atas orang-orang musyrik. Lantas Rasulullah itu bersabda, aku tidak diutus sebagai pelaknat, sesungguhnya aku diutus hanya sebagai rahmat. Hadis riwayat Muslim. Imam Ibnu Katsir menambahkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebenarnya adalah manusia biasa seperti kita. Manusia biasa sebagaimana manusia lainnya. Dia makan, dia minum, tidur, susah, gembira, marah, dan lain-lain sebagainya. Dan bahkan dia juga pernah marah hingga melaknat seseorang. Akan tetapi, sebagai bentuk rahmat atas sekalian alam, di akhirat kelak orang yang pernah dia laknat akan mendapatkan doanya. Sebagaimana diungkapkan dalam hadis riwayat Abu Daud dari Ahmad bin Yunus dari Zaidah yang menceritakan dialog antara Salman dan Huzaifah, yaitu laqad alimtu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataba wa qala ayyuma rajuli min ummati sababatuhu sabbatan fi adabi أو لعنته لعنته فإنما أن رجلا من ولد آدم أغضبوا كما يغضبونه وإنما بعثني رحمة للعالمين فأجعلها صلاة عليه يوم القيامة. Yang artinya, aku benar-benar mengetahui Rasulullah SAW pernah berkhutbah. Kemudian ia mengatakan, siapapun seorang laki-laki dari umatku yang pernah aku maki dengan sebuah makian dalam marahku atau aku melaknatnya dengan sebuah laknat, maka sesungguhnya aku hanyalah seorang laki-laki dari anak cucu Adam. Aku bisa marah sebagaimana mereka marah. Dan sesungguhnya aku hanyalah Allah utus sebagai rahmat untuk sekalian alam. Kemudian aku jadikan laknat tersebut sebagai doa atasnya pada hari kiamat nanti. Subhanallah. Jadi orang yang dapat marah dari Rasulullah insyaallah akan menjadi rahmat di hari kiamat. Jamaah yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendengar berbahagia. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat untuk alam semesta juga dijelaskan oleh Qad Iyadah dalam kitabnya Ash-Shifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa. Menurutnya seluruh perangai dan sifatnya merupakan rahmat. Rahmat untuk semesta alam yang dimaksud meliputi jin dan manusia, baik mereka yang beriman, yang munafik, bahkan yang musyrik. Bagi mereka yang beriman, rahmatnya berupa hidayah atau petunjuk. Dan bagi mereka yang munafik, rahmatnya berupa keamanan dan diperangi di masa awal-awal dakwah Islam. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat untuk semesta alam adalah untuk orang-orang yang beriman dan orang-orang yang musyrik. Penundaan siksa untuk orang-orang musyrik selama di dunia lebih disebabkan Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan mereka karena siksa

telah diterima oleh umat-umat yang menganggap Nabi Muhammad SAW sebagai pembohong. Jamaah yang dirahmati Allah, ulama kontemporer ternama Said Muhammad Alwi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yajibu Antusahaha juga menjelaskan bahwa rahmat yang disematkan pada Nabi Muhammad SAW adalah rahmat ini tetap ada, baik di masa hidupnya maupun setelah wafatnya. Jadi salah satu bentuk rahmatnya adalah ketika umatnya bersalawat kepada Rasulullah, maka Allah akan memberikannya rahmat iman. Muslim meriwayatkan, man salla ala wahidatan sallallahu alaihi ashran, siapapun yang bersalawat kepadaku sekalian, kata Rasulullah, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Subhanallah. Hadis riwayat Muslim. Jamaah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan apa yang telah kami sampaikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa merayakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ekspresi kegembiraan umat Islam, yaitu kegembiraan umat Islam karena diutusnya nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa rahmat atas semesta alam. Harapannya agar umat dapat meneladani kebaikan-kebaikan nabinya meskipun tidak sama persis hingga keseluruhan, tetapi marilah kita cinta, mempunyai mahabbah, rasa cinta kita terhadap nabi, insyaallah kita akan menjadi orang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lahir membawa rahmat bagi alam semesta dan memberikan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan kita. Kita sebelum Nabi lahir, kita berada di zaman kegelapan. Tetapi sekarang kita sudah berada di zaman terang benderang yang penuh dengan kecanggihan dan segala ilmu pengetahuan yang bisa dapat memanfaatkan diri kita untuk menjadi orang-orang yang lebih baik. Maka dari itu, meneladani akhlaknya, meneladani segala kebaikan-kebaikannya, itu adalah merupakan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita akan selalu mendapatkan itu dan menjadi orang-orang yang selalu cinta kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rasa syukur atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Pagi hari ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan saya Dea terus menemani pendengar hingga tuntas nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan saudara, saatnya kami sesaat lagi kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi dinamika Maluku pagi.

0: Stunting itu bukan hanya soal intervensi, tapi stunting juga adalah perubahan perilaku. Kalau masyarakatnya sendiri ternyata masih misalnya ya BHB sembarangan gitu, di sungai.
1: Yang satu masih berkonsep dengan administrasi dari teman-teman di Desa Maluku Barat Daya. Kami berharap ini bisa dipercepat karena prinsipnya notaris hanya merasa lengkap dan sempurna.
2: Itulah dua topik berita yang mengisi dinamika Maluku pagi ini, yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya, Dea Safsafubun, inilah Dinamika Maluku Pagi selengkapnya, edisi Jumat 28 Agustus 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Saudara, Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Ambon Gunawan Mokhtar mendesak pemerintah Kota Ambon dan Dinas Pekerjaan Umum untuk segera membenahi kerusakan jalan di kawasan Arbes Ahuru serta Lorong Gondal Kebun Cengke. Kerusakan yang sudah berlangsung lama ini dinilai sangat membahayakan keselamatan para pengguna jalan. Gunawan menegaskan bahwa koordinasi dengan pihak PU telah dilakukan dan pemerintah harus segera mengambil tindakan nyata agar akses transportasi warga kembali aman dan nyaman. Desakan dari Dewan ini memuncak setelah warga kawasan Air Besar Ahuru melancarkan aksi protes keras pada Rabu 26 Agustus 2026. Warga yang kesal akibat janji perbaikan yang tak kunjung ditepati nekat memblokade total akses jalan dengan membuat pengecoran beton setinggi 50 cm di sekitar lokasi pembuangan sampah. Aksi yang dikawal ketat oleh aparat kepolisian ini berjalan aman, meski berhasil melumpuhkan seluruh arus lalu lintas kendaraan roda 2 maupun roda 4. Koordinator aksi Husan Latukonsina menyatakan warga menuntut kepastian waktu dan dialog langsung dari Wali Kota Ambon serta Pemprov Maluku. Warga menegaskan pembongkaran cor beton baru akan dilakukan setelah pemerintah turun langsung ke lokasi dan memberikan kepastian perbaikan secara adil dan merata. Kejaksaan Negeri Ambon resmi menahan dua mantan pengelola Madrasah Tsanawiyah Negeri Ambon terkait kasus dugaan korupsi penyelewengan dana dokumen pelaksanaan anggaran DPA tahun anggaran 2023 hingga 2024. Kedua tersangka masing-masing berinisial NM, mantan kepala MTS Negeri Ambon, dan RK, mantan bendahara sekolah. Penahanan dilakukan setelah penuntut umum menerima penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik. Tersangka NM kini dititipkan di Rumah Tahanan Negara Kelas 2A Ambon, sedangkan RK ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 3 Ambon. Keduanya ditahan selama 20 hari ke depan hingga 14 September 2026 untuk menjalani proses penuntutan sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Berdasarkan hasil audit tim pengawas kejaksaan, tindakan kedua tersangka diperkirakan telah merugikan keuangan negara hingga lebih dari 662 juta rupiah. Dalam kasus korupsi DPA ini, penyidik sebenarnya telah menetapkan 3 orang tersangka. Namun proyek penyerahan 1 tersangka lainnya yang merupakan kepala sekolah aktif, yakni Riyadi Kamis, terpaksa ditunda lantaran yang bersangkutan saat ini dilaporkan masih dalam kondisi sakit. Saudara, gerakan orang tua asuh terus diperkuat demi menekan prevalensi angka stunting di Maluku yang mencapai 28,4%. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehupuring.
3: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Maluku terus memprioritaskan penanganan stunting yang hingga kini masih berada di atas rata-rata nasional. Prevalensi stunting di Maluku tercatat mencapai 28,4% atau sekitar 28 dari 100 balita mengalami gangguan pertumbuhan. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Edi Setiawan mengatakan, kondisi tersebut menjadi tantangan bersama yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Karena itu, BKKBN KBN mendorong penguatan gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting sebagai salah satu program prioritas. Menurutnya, berbagai program percepatan penurunan stunting sebenarnya telah berjalan hingga tingkat kecamatan melalui percepatan penurunan stunting dan tim pendamping keluarga. Namun, upaya tersebut masih menghadapi tantangan karena stunting tidak hanya berkaitan dengan asupan gizi tetapi juga perilaku hidup masyarakat. Ia menjelaskan, sanitasi yang buruk dan kebiasaan hidup tidak sehat menjadi faktor utama penyebab stunting di sejumlah wilayah. Karena itu, perubahan perilaku dinilai menjadi kunci penting dalam mendukung keberhasilan intervensi pemerintah.
0: Stunting itu bukan hanya soal intervensi, tapi stunting juga adalah perubahan perilaku. Kalau masyarakatnya sendiri ternyata masih misalnya ya BHB sembarangan gitu, di sungai, ya, sanitasinya juga nggak baik. Ternyata intervensi gizi bukan satu-satunya jalan keluar, tapi juga perbaikan perilaku masyarakat itu justru menjadi kunci.
3: Ini berharap sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan dapat mempercepat penurunan angka stunting di Maluku. Kendati, kualitas generasi mendatang sangat ditentukan oleh keberhasilan penanganan stunting hari ini. Demikian Lina Tehupuri melaporkan.
2: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara saat ini harus mengoptimalkan penanganan kebakaran di wilayahnya hanya dengan satu unit armada operasional. Kepala Dinas Damkar Maluku Tenggara Ahraman Madubun mengungkapkan bahwa dari dua mobil pemadam yang dimiliki, satu unit diantaranya mengalami kerusakan saat bertugas memadamkan kebakaran di Ohoy Uap dan masih dalam perbaikan. Meski memiliki 3 regu yang bersiap 24 jam, keterbatasan armada tersebut menjadi tantangan utama petugas di lapangan. Selain kekurangan armada pemadam, Damkar Maluku Tenggara juga belum memiliki mobil khusus penyuplai air. Selama ini petugas terpaksa mengandalkan kerjasama dengan penyedia armada suplai pihak ketiga. Kondisi ini tak jarang memicu kendala keterlambatan pasokan air di lokasi kebakaran karena petugas harus berkoordinasi dan menginformasi titik kejadian terlebih dahulu sebelum bantuan air dikirimkan. Madubun menjelaskan bahwa keterbatasan ini merupakan bagian dari proses pembenahan institusinya yang baru berdiri secara mandiri sejak tahun 2023. Setelah memperoleh tambahan satu unit mobil pada anggaran 2025 lalu, pihaknya kini tengah memperjuangkan pengusulan tambahan armada dan peralatan pendukung baru demi memperkuat respons penanggulangan kebakaran di Kabupaten Maluku Tenggara. Saudara, harapan para murid di sekolah filial Dusun Wolok, Desa Undur, Kecamatan Kilmuri untuk memiliki ruang belajar yang layak kembali kandas. Anggaran revitalisasi sebesar 1,6 miliar rupiah yang awalnya dialokasikan untuk pembangunan ruang kelas baru di sekolah filial tersebut kini justru dialihkan untuk rehabilitasi SD Negeri 8 Kilmuri selaku sekolah induk. Kekecewaan ini disampaikan oleh tokoh masyarakat Seram bagian timur Umar Gasam yang menilai sekolah filial sangat krusial untuk mendekatkan akses pendidikan anak-anak di tengah medan geografis yang ekstrim. Sekolah filial Wolok sendiri diinisiasi warga secara swadaya sejak awal 2025 dengan kondisi amat memprihatinkan, yakni berdinding gaba-gaba, beratap rumbia, dan berlantai tanah. Kondisi ini sempat menyedot perhatian publik hingga direspon oleh kantor staf kepresidenan pada April 2026 lalu yang kemudian menindaklanjutinya dengan mengundang kepala sekolah ke Jakarta untuk persiapan pengelolaan dana revitalisasi ruang kelas baru. Namun arah kebijakan anggaran mendadak berubah menyusul adanya pergantian kepala SD Negeri 8 Kilmuri yang berujung pada pengalihan seluruh dana 1,6 miliar rupiah ke sekolah induk. Atas perubahan keputusan tersebut, pihak tokoh masyarakat mendesak pemerintah Kabupaten Seram bagian timur untuk memberikan penjelasan resmi dan komprehensif mengenai alasan pengalihan dana pendidikan tersebut.

0: Kita ikuti berita lainnya. Saudara, OJK Maluku Utara menerima ribuan aduan penipuan dan aduan keuangan ilegal dari 10 kabupaten kota pada Januari hingga Agustus 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Davi Baba.
1: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Maluku Utara mencatat lebih dari 1.000 pengaduan masyarakat terkait dugaan penipuan dan aktivitas keuangan ilegal sepanjang semester pertama 2026. Kepala OJK Provinsi Maluku Utara, Adi Surahmat, mengatakan data tersebut dihimpun melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti serta Indonesia Anti-Scam Center. Sementara melalui Indonesia Anti-Scam Center, jumlah pengaduan jauh lebih tinggi, yakni mencapai 1.104 laporan. Kota Ternate menjadi wilayah dengan laporan terbanyak, mencapai 495 laporan. Disusul Halmahera Tengah, 129 laporan, Halmahera Selatan, 112 laporan, Kota Tidore Kepulauan, 109 laporan, dan Halmahera Utara sebanyak 64 laporan. Dari berbagai modus yang dilaporkan, penipuan transaksi belanja atau jual-beli secara online menjadi yang paling dominan dengan 163 laporan. OJK juga mencatat masyarakat yang melaporkan aktivitas keuangan ilegal didominasi perempuan dengan persentase mencapai 65%, sementara laki-laki 35%. Kelompok usia pelapor paling banyak berada pada rentang 18 hingga 25 tahun, 26 sampai 35 tahun, serta 36 sampai 50 tahun. Kondisi ini menunjukkan pentingnya peningkatan literasi dan kewaspadaan masyarakat, terutama dalam menggunakan layanan keuangan digital yang kini semakin mudah diakses.
2: Kan ke kita datang juga ada 132 pemberian informasi, ya kan, atau 8%. Kemudian ada juga pengaduan konsumen, ada 73 pengaduan, macam-macam lah, ada yang keblokir lah, ada yang merasa tertipu lah, dan sebagainya ya. Paling tidak mereka datang ke kami, menceritakan, kami sampaikan teman-teman di bawah juga, di frontliner kita terima dengan baik apapun itu keluhan saudara-saudara kita yang datang. Memang belum tentu menjadi solusi secara langsung, tapi paling tidak nanti kita cari, kita bantu sebisa kita. Nanti kan ada beberapa industri itu berhubungan dengan pengawas, makanya nanti kalau itu pengaduan terhadap kaitannya dengan sektor lembaga-lembaga keuangan di bawah wawasan kami, bisa ke kontak 157 atau APPK, bank atau lembaga jasa keuangan lainnya. Ketika mengadu ke kontak 157 atau aplikasi portal pengaduan konsumen itu, mereka harus menanggapi itu dalam 10 hari.
1: OJK bersama Satgas Pasti dan Indonesia Anti-Scam Center terus mendorong masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap berbagai tawaran keuangan di ruang digital. Masyarakat juga diimbau memastikan legalitas dan keamanan layanan keuangan sebelum melakukan transaksi agar tidak menjadi korban penipuan maupun aktivitas keuangan ilegal. Davi Baba melaporkan.
0: Harga komoditas cabai di Pasar Merdeka Kota Ambon mengalami lonjakan drastis. Saat ini harga cabai rawit melambung hingga mencapai Rp120.000 per kilogram dari harga sebelumnya yang berkisar Rp100.000. Kenaikan serupa juga terjadi pada cabai keriting yang kini menembus harga Rp100.000 hingga Rp110.000 per kilogram, naik signifikan dari posisi sebelumnya di kisaran Rp80.000 per kilogram. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, Inawati Tahir, menjelaskan bahwa lonjakan harga ini dipicu oleh cuaca ekstrim berupa panas terik yang melanda berbagai wilayah Indonesia. Kondisi tersebut mengganggu hasil panen dan menekan ketersediaan stok dari sejumlah daerah pemasok utama Kota Ambon seperti Pulau Buru, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, hingga kawasan Kobisonta di Maluku Tengah. Guna mengatasi gejolak harga tersebut, Dinas Ketahanan Pangan terus berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah untuk menggencot produksi serta memperkuat pasokan antar daerah. Selain mengintensifkan pemantauan harian melalui aplikasi neraca, pangan wilayah dan operasi pasar, pemerintah menghimbau masyarakat agar belanja secara bijak dan tidak melakukan panik buying demi menjaga stabilitas stok di pasaran. Saudara, tokoh Muslim Maluku Habib Rifki Al-Hamid bersama Ketua Umum DPP Front Pemuda Muslim Maluku Umar K. angkat bicara menepis isu miring yang menyerang pemerintah Kota Ambon. Tudingan yang mengarah pada diskriminasi agama serta praktik nepotisme dalam kebijakan pembangunan daerah tersebut dinilai tidak beralasan dan berpotensi memecah belah kerukunan masyarakat yang selama ini terjaga dengan baik. Dalam keterangannya, Umar K. menegaskan bahwa kebijakan pembangunan di bawah kepemimpinan Wali Kota Ambon, Bodewin Owatimena, telah berjalan objektif sesuai skala prioritas dan kebutuhan wilayah. Penanganan infrastruktur dilakukan secara bertahap pada daerah yang paling mendesak tanpa memandang latar belakang kelompok maupun agama tertentu. Lebih lanjut, pihak FPMM mengapresiasi dukungan nyata Pemkot Ambon terhadap berbagai agenda keumatan Islam seperti program Indonesia Bisa Baca Al-Quran dan Ambon Mengaji. Masyarakat Ambon dihimbau untuk tidak mudah terprovokasi oleh narasi menyesatkan dan diajak terus menjaga kedamaian demi kemajuan pembangunan kota bersama. Saudara, kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku menggandeng Majelis Pekerja Sinode GPM untuk melindungi kekayaan intelektual di antaranya bidang seni, teknologi, pengetahuan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sahira Sangaji.
3: Perlindungan kekayaan intelektual dan penguatan kesadaran hukum di Maluku membutuhkan jangkauan yang lebih dekat dengan masyarakat. Karena itu, kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku menggandeng Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku, GPM, untuk memperluas edukasi, pembinaan, dan akses perlindungan hukum hingga ke komunitas. Kolaborasi tersebut dituangkan melalui perjanjian kerjasama tentang perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual, pembinaan hukum, dan penyuluhan hukum di Provinsi Maluku yang ditandatangani Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Dr. Saiful Sahri bersama Ketua Sinode GPM Pendeta Sakarias Isak Sapolete di kantor Sinode GPM. Langkah ini menjadi bagian dari strategis Kemenko Maluku membangun ekosistem hukum yang tidak hanya bertumpu pada layanan di kantor pemerintahan, tetapi hadir melalui jejaring komunitas yang dekat dengan masyarakat. Saiful Sahri menjelaskan perlindungan kekayaan intelektual tidak cukup berhenti pada layanan administratif. Masyarakat harus memahami apa yang mereka miliki, bagaimana melindunginya dan bagaimana memanfaatkannya agar memberikan nilai tambah. Menurut Saiful, jaringan pelayanan GPM memiliki posisi strategis dalam memperluas literasi hukum karena bersentuhan langsung dengan masyarakat hingga berbagai wilayah di Maluku. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menjadi kanal baru untuk menyampaikan informasi hukum sekaligus mengidentifikasi potensi kekayaan intelektual yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat.
4: Yang saat ini masih berproses dengan administrasi dari teman-teman di Desa Maluku Barat Daya. Kami berharap ini bisa dipercepat karena prinsipnya notaris hanya rasa lengkap dan sempurna. Bila mana berkas tidak lengkap, proses pendirian akta dan urusan konsul itu tidak bisa dilakukan. Sementara di Ulu Selatan kami sudah bisa membackup dengan 4 notaris yang ada di Guru dan teman-teman yang ada di Kota Ambon.
3: Saiful menegaskan implementasi perjanjian kerjasama harus diarahkan pada kegiatan yang terukur dan memberikan manfaat langsung. Penandatanganan kerjasama tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi harus diterjemahkan menjadi program nyata berupa penyuluhan hukum, edukasi kekayaan intelektual, identifikasi potensi kekayaan intelektual komunal, serta fasilitas perlindungannya. Kerjasama Kemenko Maluku dan Sinode GPM juga membuka ruang kolaborasi untuk menggali berbagai potensi budaya dan karya masyarakat yang selama ini berkembang di lingkungan komunitas. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Berita terakhir, PT Pertamina Patraniaga memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah tegas jajaran Ditkrimsus Polda Maluku yang berhasil membongkar praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite di Kota Ambon. Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas, menegaskan bahwa tindakan penegakan hukum ini sangat penting demi memastikan penyaluran BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran dan dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Sebagai bentuk komitmen, pihak Pertamina menyatakan siap kooperatif dan menghormati seluruh proses investigasi yang berjalan. Saat ini Pertamina tengah melakukan audit internal dengan memeriksa riwayat transaksi serta rekaman CCTV di 2 SPBU Kota Ambon yang terindikasi menjadi titik penyelewengan. Sanksi pembinaan tegas dipastikan akan dijatuhkan kepada pihak pengelola SPBU apabila terbukti melakukan pelanggaran aturan penyaluran. Upaya penertiban BBM bersubsidi di Maluku terus diperketat sepanjang tahun 2026. Pertamina tercatat telah memblokir 60 nomor polisi kendaraan yang terbukti memanipulasi pembelian BBM subsidi di Kota Ambon dan Maluku Tengah. Selain itu, 4 dari 7 SPBU penjualan Pertalite di Ambon juga sempat dijatuhi sanksi penghentian pasokan selama 1 bulan akibat tindakan serupa.

Dan saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama Dinamika Maluku pagi ini, edisi Jumat 28 Agustus 2026 di antaranya. Gerakan orang tua asu terus diperkuat demi menekan prevalensi angka stunting di Maluku yang mencapai 28,4%. Kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku menggandeng Majelis Pekerja Sinode GPM untuk melindungi kekayaan intelektual.

0: aku, buah pena Khairul Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih peri. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi, yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers, karya Archibald MacLeish, tahun 1948, merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor Angkatan 45, sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

waktu ke waktu. Setiap orang tak ingin hidupnya menderita, tentu saja ingin bahagia, tak ingin terhina. Tapi mengapa begitu banyak yang tak baik? Hidupnya susah dan lunta-lunta jiwa dan raganya.

Pendengar, gagasan reformasi pendidikan dimulai dengan evaluasi kurikulum 1994 oleh Litbang Departemen Pendidikan yang menghasilkan buku Potret Kurikulum. Salah satu kesimpulannya menyebutkan kurikulum 1994 itu lebih mengutamakan materi yang dianggap tidak cocok lagi dengan tuntutan reformasi. Hal inilah yang mendorong pengubahan paradigma pendidikan ke arah kompetensi. Ikhtiar ini bukan saja untuk memperbaiki atau menyempurnakan, tetapi secara mendasar bermaksud mengubah paradigma pendidikan. Berpijak pada arah gerak reformasi ini, penulis Utomo Dananjaya melihat secara jeli apa yang harus diubah, ke arah mana perubahan tersebut harus berjalan, dan lebih penting dari itu ialah bagaimana cara mengubahnya. Pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti ini mudah diutarakan, melainkan sulit untuk dijawab dalam bentuk karya ilmiah. Berbagai buku materi pendidikan sudah banyak yang beredar pada 12 tahun terakhir ini. Tetapi sebagian pada materi-materi pembelajaran tersebut, sebagian besar muatan lokalnya sangat kurang. Buku dengan tebal 342 halaman ini adalah hasil perkawinan antara progresivitas pendidikan modern yang menyandarkan pada kearifan lokal. Dengan kata lain, Utomo tidak sekedar mengadopsi sistem baru dari Barat, melainkan secara kritis menyerap hal yang baik dari luar dan menggali potensi-potensi positif dari kearifan lokal. Paradigma pembelajaran sesungguhnya tidak lepas dari ideologi. Banyak analisa terhadap masalah pendidikan, termasuk metode pembelajaran, yang lupa bagaimana ideologi bermain di belakangnya. Sebagai pemikiran kritis yang memahami hubungan produksi ekonomi, politik, dan kebudayaan, Utomo mampu melihat apa sesungguhnya pendidikan, apa sesungguhnya sekolah, dan bagaimana sekolah yang baik, tepat, itu harus dilakukan. Berpijak dari sisi makro tersebut, Patom melangkah dengan melakukan terobosan untuk menemukan formulasi materi pembelajaran. Karena guru dalam dunia sekolah kita masih sangat berperan kuat, maka menjadi sebuah kebutuhan lahirnya sebuah pencerahan bagi para guru. Itulah mengapa buku ini memiliki slogan "Bukunya Para Guru". Logika simpelnya, kalau kita berharap murid menjadi cerdas, kreatif, lebih baik, maka guru itu sendiri harus memiliki pedoman yang kuat. Kenyataan ini sangat realistis dengan apa yang dihadapi dunia pendidikan kita, di mana kita sering menemukan guru kurang menguasai materi saat mengajar dengan buku ajar yang baru. Buku ini menjadi penting untuk penguasaan skill para guru, untuk selalu siap menghadapi beragam jenis materi. Pada bagian pertama, memuat beberapa hal. Topik fondasi pendidikan sangat penting disimak secara seksama, karena di sana ada ide-ide besar dalam ragam ideologi yang sangat mempengaruhi bidang pendidikan di era globalisasi ini. Penulis mengajak kita untuk memahami fondasi pendidikan secara lebih detail. Kita dituntut untuk benar-benar bisa dan mengantarkan, bahkan memahami apa yang tidak bermakna dan apa yang bermakna, sehingga kita bisa kritis untuk memilih apa yang harus diterapkan dan apa yang harus ditinggalkan. Kita akan mendapatkan konsep pembelajaran berpusat pada siswa. Dari sinilah pembongkaran paradigma perilaku guru harus berubah ke arah yang lebih humanis dan berdiri setara dengan siswa. Selain rumusan praktis itu, buku ini juga menjelaskan kelengkapan untuk memenuhi terselenggaranya pembelajaran aktif. Pada bagian ini, kita akan diperkenalkan pentingnya apresiasi pembelajaran sebagai motivasi siswa untuk bangkit, kreatif,
dan memiliki mental menjadi pemberani, mandiri, dan bertanggung jawab. Demikian esensi buku dengan judul Jalan Baru Pembelajaran Siswa, karya Utomo Dananjaya, dari RRI untuk Indonesia.

dimanapun Anda berada yang masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di saat ini lagu-lagu hiburan yang sudah kami hadirkan, memberikan semangat bagi Anda dalam menjalankan tugas dan aktivitas Anda di saat ini. Dan berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda pendengar di kesempatan pagi ini, menemani Anda semuanya yang akan menjalankan tugas dan aktivitas Anda. Juga untuk pendengar yang sudah stay tune bersama kami dari pukul 5 pagi hingga saat ini, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tetap semangat untuk menjalankan tugas dan aktivitas Anda di sepanjang hari ini. Dan pendengar, informasi kami hadirkan untuk Anda. Hingga 24 Agustus 2026, guru dan siswa SD Negeri 40 Maraina, Kabupaten Maluku Tengah, masih menjalani proses belajar mengajar di gedung sekolah darurat. Kondisi tersebut telah berlangsung selama 3 tahun setelah bangunan sekolah permanen mengalami kerusakan parah akibat banjir yang melanda wilayah tersebut pada 2023. Guru honorer SD Negeri 40 Maraina, Mareso Rehena, membenarkan kondisi tersebut. Menurutnya, sebelum mengalami kerusakan, sekolah memiliki bangunan permanen yang merupakan bantuan pemerintah. Namun pasca banjir, bangunan tersebut mengalami kerusakan parah sehingga seluruh aktivitas pembelajaran dialihkan ke gedung sekolah darurat hingga saat ini. Mareso juga mengatakan gedung sekolah darurat yang digunakan para siswa dan guru dibangun melalui swadaya masyarakat Maraina. Ia menyebut pembangunan gedung tersebut tidak mendapat dukungan pemerintah maupun dinas terkait. Bahkan menurutnya, pemerintah Kabupaten Maluku Tengah baru mengunjungi sekolah tersebut pada 2025 dan memberikan satu perangkat Starlink untuk jaringan internet serta satu unit Supersan sebagai perangkat pendukung kelistrikan, mengingat wilayah tersebut hingga kini belum teraliri listrik PLN. Informasi ini saudara kami kutip dari laman rri.co.id. Dan selamat pagi untuk pendengar yang baru bergabung bersama kami di pagi ini.

Pendengar, awali hari dengan sarapan bergizi. Sarapan membantu tubuh mendapatkan energi untuk beraktivitas, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga stamina sepanjang hari. Pilih menu yang mengandung karbohidrat, protein, serta buah atau sayuran. Jangan lewatkan sarapan, karena tubuh Anda membutuhkan energi terbaik sejak pagi. Sarapan sehat, aktivitas pun semakin semangat.

Satu rasa penasaran bisa menjadi awal dari penyesalan yang panjang. Jangan percaya, narkoba dapat merusak kesehatan, menghancurkan masa depan, memutus cita-cita, bahkan menghancurkan hubungan dengan keluarga dan teman. Remaja hebat adalah remaja yang berani berkata tidak pada narkoba. Isi waktumu dengan belajar, berolahraga, berkarya, dan bergaul dengan teman-teman yang membawa pengaruh positif. Jika kamu mengetahui penyalahgunaan narkoba atau merasa membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk berbicara dengan orang tua, guru, konselor, dan petugas kesehatan. Katakan tidak pada narkoba. Raih prestasi, wujudkan mimpi, dan jadilah generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter.

0: Salurkan komentar dan opini Anda dalam paket Aspirasi Maluku hari ini. Suatu acara dari dan untuk Anda dalam mengupas tuntas topik aktual di sekitar kita.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada yang masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saudara, di opini publik pagi ini kami memberikan kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, memberikan saran, pendapat, masukan, kritikan Anda terkait dengan topik kita di line telepon 3834921, juga di line WhatsApp 081356245886. Dan topik kita yang nanti akan dibahas dalam dialog Aspirasi Maluku pukul 8 pagi yaitu problem pembinaan atlet panjat tebing Kota Ambon. Problem pembinaan atlet panjat tebing Kota Ambon. Dan saudara, di pukul 8 pagi nanti Anda bisa bergabung bersama kami yang akan menghadirkan narasumber Ketua Umum Pemkot FPTI Kota Ambon, Muhammad Syarul, dan juga Sekum Pemkot FPTI Kota Ambon, M. Jaya Barens. Dan kita ketahui bersama pendengar bahwa masalah utama dalam pembinaan atlet panjat tebing di Kota Ambon yaitu minimnya kualitas pembinaan berjenjang di tingkat klub serta terbatasnya sarana dan prasarana penunjang yang standar. Dan kendala utama dalam pembinaan itu meliputi kualitas klub yang belum merata, di mana pembinaan di setiap klub olahraga lokal masih bersifat tradisional dan belum menerapkan pola latihan modern yang berkelanjutan. Selain itu, masalah sarana dan prasarana juga ini menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan karena keterbatasan fasilitas dinding panjat yang memenuhi standar kompetisi nasional maupun regional yang tentu menyulitkan atlet untuk mengasah kemampuan secara optimal. Anda yang mau bergabung bersama kami, saudara, di pagi ini, silakan di 3834921, juga di line WhatsApp kami 081356245886. Anda bisa memberikan masukan, kritikan terkait dengan topik kita di pagi ini, yaitu problem pembinaan atlet panjat tebing Kota Ambon. Dan selamat pagi untuk Anda semuanya.

0: Ambon, indah dari lautnya, hangat dari orang-orangnya. Tapi setiap hari, lebih dari 200 ton sampah kita hasilkan. 30%-nya plastik. Dan belum semuanya tertangani. Di Batu Merah, tumpukan sampah masih jadi cerita. Padahal, langkah sudah ada. TPS ditambah, aturan ditegakkan lewat Perda Nomor 7 Tahun 2023. Jam buang sampah diatur pukul 22.00 sampai 5.00 waktu Indonesia Timur. Bahkan, lewat Bank Sampah Ambon Hijau, sampah bisa jadi nilai. Sekarang tinggal kita, mau diam atau bergerak. Pilah dari rumah, buang pada waktunya. Karena Ambon bersih bukan harapan, tapi keputusan kita hari ini.
1: Ya, pendengar, Anda terus bersama kami di saat ini masih di Opini Publik. Dan saudara, jangan kemana-mana, di pukul 8 pagi nanti Dialog Aspirasi Maluku akan kami hadirkan untuk Anda. Dan terkait dengan kendala utama dalam pembinaan atlet panjat tebing di Kota Ambon, selain kualitas klub yang belum merata, kemudian sarana dan prasarana, selain itu juga pendengar, minimnya kompetisi dan anggaran. Untuk diketahui saudara bahwa kurangnya kejuaraan tingkat lokal tentu yang menjadi masalah utama, karena kejuaraan tingkat lokal yang rutin ini sangat kurang, serta keterbatasan dukungan finansial untuk pemusatan latihan dan penyediaan peralatan dasar. Ini beberapa hal yang tentu menjadi kendala utama. Pendengar, Anda nanti bisa bergabung bersama kami dalam Dialog Aspirasi Maluku pukul 8 pagi yang menghadirkan narasumber Ketua Umum Pengkot FPTI Kota Ambon, Muhammad Syarul, dan juga Sekum Pengkot FPTI Kota Ambon, M. Jaya Barens. Tentu line telepon 3834921, juga line WhatsApp 0813-5624-5886 kami buka untuk Anda.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Wali Kota Ambon Budi Winwati Mena menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas kebijakan pemerintah pusat yang dinilai memberikan dukungan bagi pemerintah Kota Ambon dalam menghadapi keterbatasan fiskal daerah. Menurutnya, kondisi fiskal daerah menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Karena itu, dukungan pemerintah pusat dinilai memiliki arti penting bagi keberlangsungan pembangunan di daerah termasuk di Kota Ambon. Bodewin menilai, kebijakan yang diberikan pemerintah pusat dapat membantu pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih baik untuk menjalankan agenda pembangunan serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia juga berharap sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus diperkuat sehingga berbagai persoalan pembangunan di Kota Ambon dapat ditangani secara bertahap dan terarah.
0: Sekian Cek Fakta.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan saudara, saatnya kami mengajak Anda untuk mengikuti Dialog Aspirasi Maluku edisi Jumat 28 Agustus 2026 yang dipandu rekan saya Uya Leurima. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Untuk memutus mata rantai COVID-19
2: situasi masyarakat ini
3: aspirasi Maluku.
4: Baik rekan Dea, selamat pagi, salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas tentang problem pembinaan atlet panjat tebing di Kota Ambon. Dan pendengar, topik ini sangat menarik ya, karena kita tahu bahwa prestasi atlet panjat tebing kita dari pon ke pon memang belum begitu baik ya. Dan tentunya ini juga berhubungan dengan masalah pembinaan, mungkin juga fasilitas, anggaran dan sebagainya. Dan pendengar, untuk membahas topik ini di studio telah hadir Ketua Umum Pengkot FPTI Kota Ambon, Federasi Panjat Tebing Indonesia Kota Ambon, Bung Muhammad Sahrul. Selamat pagi, Bang Sahrul.
5: Selamat pagi.
4: Baik pendengar, kita juga punya narasumber yang kedua, Sekretaris Umum Pengkot FPTI Kota Ambon, M. Jaya Barens. Tapi beliau dalam perjalanan, dan sambil menunggu beliau, ya kita langsung saja dengan Bang Sahrul ya. Bang Sahrul boleh tahu saat ini FPTI Kota Ambon lagi bikin apa nih? Dengar-dengar ada musyawarah pengurus ya, begitu ya. Bisa diceritakan, silakan.
5: Ya, terima kasih Bang. Kita telah selesai masa kepengurusan kemarin, dan kita baru selesai muskot itu di awal Agustus kemarin. Nah, ini fokus kita setelah selesai muskot akan diadakan pelantikan pengurus FPT Pengkot Kota Ambon masa bakti 2026-2030 dalam waktu dekat ini.
4: Jadi persiapannya sudah sejauh mana, Bang Sahrul? Persiapan pelantikan maksudnya?
5: Ya, semua sudah dari hasil-hasil muskot kemarin telah selesai, surat untuk pengajuan SK ke Pemprov sudah. Tahapan-tahapannya tinggal menunggu waktu saja.
4: Ya, kalau pengurus di tingkat panjat tebing di tingkat kabupaten itu biasanya di kecamatan juga ada atau bagaimana? Atau cuma di, atau kan kalau misalnya FPJTI provinsi misalnya ada di kabupaten dan kota. Kalau di kota dan kabupaten cuma di kota atau ada juga di tingkat kecamatan begitu?
5: Ya, kalau di FPTI itu ada namanya pengurus provinsi. Dia membawa itu pengurus kabupaten kota. Nah, tapi mereka nggak punya atlet. Yang punya kita di kota. Karena kita di nanti ada tiap-tiap kecamatan. Itu kita pembentukan klub.
4: Oh, jadi ya, klub ya.
5: Jadi klub-klub yang ada di tiap kecamatan dan sekolah maupun kampus.
4: Iya, jadi klub-klub itu satu kecamatan atau satu sekolah itu bisa lebih dari satu atau harus cuma harus ada satu saja begitu?
5: Bisa lebih dari satu.
4: Jadi tergantung ya.
5: Iya.
4: Bang Sahrul boleh tahu kalau klub-klub FPJTI di Ambon boleh tahu kira-kira berapa banyak?
5: Kalau kemarin dari hasil muskot, karena kita itu suaranya tuh ada, kalau untuk klub sekarang ada 11 klub. 11 klub panjat tebing yang ada di bawah pengurus
4: Kota Ambon.
5: Kota Ambon ya.
4: Iya. Kalau 11 klub itu sudah bagus atau itu masih kurang? Kalau kita bandingkan dengan misalnya Sulawesi Selatan atau mungkin jangan jauh-jauh lah NTT atau mungkin di Papua Barat begitu.
5: Ya, kalau kita di Kota Ambon khususnya, kalau itu sebenarnya masih kurang.
4: Mm-hmm. Nah,
5: jadi harus kita memperbanyak klub juga, memperbanyak klub yang ada di Kota Ambon maupun di tiap-tiap kecamatan.
4: Mm-hmm. Boleh tahu dari sekian kecamatan dan sekolah mana yang paling banyak klubnya, yang paling banyak gimana, di Batu Merah misalnya atau ya, di
5: kalau di untuk klub-klub yang termasuk sekarang ini kan ada dari 11 ini dia terbagi di beberapa kecamatan tempat lokasinya.
4: Yeah.
5: Nah, kalau di Teluk Ambon Baguala ada di SMA 4. Raja Wali nama klubnya.
4: Iya. Yeah. Ya, jadi memang masih boleh dikatakan masih kurang begitu ya.
5: Iya.
4: Ya, bagaimana kita mau mengukir prestasi kalau misalnya klub atau pembinaan juga masih belum maksimal begitu ya. Ya, baik pendengar, saat ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang kedua, Sekretaris Umum FPJTI Kota Ambon, Bung Jaya Barents. Kita sapa dulu, selamat pagi. Salam olahraga, Bung olahraga Jaya.
5: Jaya.
4: Baik, Bung Jaya tadi sudah sedikit semacam perkenalan begitu ya dari Bang Sahrul ini ke Bang Jaya ya. Bagaimana persiapan pelantikan pengurus?
6: Sejauh ini persiapannya hampir 50% ya, karena memang secara administrasi itu semua sudah dilakukan, misalnya rekomendasi dari KONI, tinggal pengesahan saja untuk teknisnya itu nanti diatur kemudian hari. Tapi pada dasarnya struktur besarnya sudah ada atas dari arahan Ketum, semua strukturnya semua ada, tinggal diusulkan saja SK penetapan kepengurusan.
4: Iya, jadi ini sengaja dipercepat untuk kejuaraan Panjat Tebing Wali Kota Cup atau bagaimana nih?
6: Iya, memang karena memang syarat utamanya itu kan salah satu itu kepengurusan harus aktif. Makanya itu rekomendasikan, jadi masuk pengusulan untuk cabur FPT sudah aktif, jadi sudah siap untuk mengikuti POMAL, karena syarat utamanya kan kepengurusannya itu harus aktif.
4: Iya, dan kalau tidak salah ada PORKOT ya pada bulan Oktober nanti nih. Iya, Bang Jaya atau bagaimana?
6: Iya, memang untuk sampai ke POMAL kan mesti ada kejuaraan kota dulu. Itu memang akan dilakukan oleh KONI Kota Ambon.
4: Iya. Iya, Bang Sahrul kayaknya ini baru pertama kali begitu ya, kalau misalnya Panjat Tebing misalnya ikut PORKOT begitu atau bagaimana?
5: Oh, sudah, mungkin ini sudah.
6: Iya. Jadi untuk POMAL yang untuk 2 tahun kemarin memang sudah ikut, karena memang dia kan salah satu cabang olahraga yang dikhususkan ya. Jadi memang sudah ikut dari tahun kemarin waktu POMAL yang tahun kemarin.
4: Iya.
6: Jadi urkotnya sudah.
4: Jadi memang tidak ada masalah sama sekali begitu ya.
6: Oh, sejauh ini tidak ada masalah sih.
4: Iya, jadi boleh dibilang ini semacam reformasi begitu atau bagaimana Bang Sero? Untuk pengurus begitu, semacam ada perubahan atau ada apa baru begitu di dalam kepengurusan begitu, atau masih lama, masih sama dengan yang dulu? Wajah-wajah baru misalnya atau bagaimana?
5: Ya, kalau untuk sekarang kita merubah. Jadi tiap kepengurusan pasti dengan gayanya masing-masing. Yang polanya masing-masing.
4: Iya, baik. Kita masuk ya ke topik problem pembinaan atlet panjat tebing. Jadi ini kita petakan dulu masalah dan kondisi saat ini. Nah, bagaimana FPTI melihat peta kekuatan dan kondisi objektif para atlet panjat tebing di Kota Ambon saat ini? Nah, terutama pasca kompetisi kemarin, ada kompetisi belum ada ya kemarin?
6: Belum
4: ada ya. Nah, bagaimana peta kekuatan atlet panjat tebing Kota Ambon saat ini? belum bisa dipetakan atau bagaimana?
5: Ya, kalau dari hasil mungkin setelah apa Kejurpop tahun 2017 ya.
4: Iya.
5: Nah, dari 2017 mungkin kita setelah itu kepengurusan berjalan fokus untuk pembentukan klub-klub panjat tebing.
4: Jadi peta kekuatan belum bisa digambarkan begitu, atau Bang Yaya punya gambaran sedikit?
6: Kalau peta kekuatannya sudah kelihatan ya, karena
4: sudah tergambar gitu ya.
6: Dari apa FPT Kota Ambon kan punya ada klub-klub, ada 11 klub itu, dan meskipun tidak keseluruhan rutin melakukan pembinaan atlet maupun kelompok usia, tapi ada yang beberapa tuh yang melakukan intes, melakukan apa pembinaan sih sebenarnya sih.
4: Iya, kalau PON kemarin, PON 2024 ya. Iya. PON tahun lalu itu apakah atlet panjat tebing dari Kota Ambon yang
6: dari Kota Ambon, dari tidak. Untuk khusus Maluku tidak ada yang ikut ya, cuma prapon saja.
4: Iya, prapon tidak ikut masuk, tapi
6: ya. Kalau PON tidak ada.
4: Iya. Iya, oh jadi kemarin ikut prapon tapi belum lolos, saya belum beruntung. Ya.
6: Belum beruntung.
4: Iya. Boleh tahu Bang Jaya, sebetulnya kendala pembinaan di atlet panjat tebing di Ambon ini apa sebenarnya? Atau kalau, problem lah begitu.
6: Kalau problemnya sih cuma apa persoalan minat saja sih sebenarnya, karena dia kan dia minat khusus dan minat terbatas.
4: Iya.
6: Jadi memang sistem pengolahannya itu memang mesti ada klub-klub tadi itu. Jadi orang dia berbeda kan, dia butuh papan, dia butuh karmantel, dia butuh harness, dia butuh ada beberapa spesies khusus. Jadi memang jika yang mau bergabung itu bisa langsung ke klub, kan itu juga setiap hari Minggu hari atau hari Sabtu memang ada yang latihan secara rutin,
4: secara
6: sih
4: mandiri ya. Iya, ya, Bang Sahrul, jadi memang atlet panjat tebing ini seperti Bang Jaya tadi bilang, ini khusus begitu ya. Harus punya basicnya pencinta alam, harus biasa naik gunung misalnya, atau bagaimana Bang Sarul?
5: Tidak juga. Jadi umum bisa. Jadi siapapun dia, bukan juga dari basic pecinta alam, dan siapapun bisa, yang penting punya minat, fokus untuk bisa jadi atlet.
4: Ya, jadi apa yang harus disiapkan untuk menjadi seorang atlet panjat tebing, mental saja atau apa lagi kira-kira begitu?
5: Ya, itu termasuk mental, fisik juga sehat, dan apa ini, punya kemauan.
4: Ya, mungkin Bang Sahrul punya pengalaman begitu selama ikut panjat tebing begitu, jadi sudah bisa apa? Melihat bahwa ya kalau ketemu mau jadi seorang atlet panjat tebing bukan cuma mental saja, tapi mungkin harus begini begini begini, mungkin ada cerita-cerita begitu sedikit Bang Sarul.
5: Ya, itu kalau pengalaman saya di 2025 itu pertama kejuaraan wall climbing di Kota Ambon. Pasca konflik sosial itu ada rekonsiliasi seluruh, itu belum ada EPTI. Nah, jadi kita komunitas pecinta alam buat satu eventnya itu panjat dinding atau panjat tebing.
4: Panjat dinding dulu ya.
5: Iya. Istilahnya sekarang wall climbing. Nah, jadi itu untuk menjadi atlet ya udah fokus latihan fisik. Nah, kejuaraan itu beta saya menjadi atlet di tahun 2005 itu atlet lokal lah.
4: Iya.
5: Jadi skalanya masih skala lokal, itu yang tadi fokusnya itu tentang apa, pola makan juga untuk menjadi seorang atlet.
4: Dukungan orang tua juga ya?
5: Iya, dukungan orang tua itu pasti.
4: Iya. Iya, Bang Jaya, kalau Bang Jaya melihat kenapa minat orang terhadap Panjat Tebing itu kurang. Kira-kira mungkin ada masalah begitu, Bang Jaya?
6: Kalau bilang kurang ya
4: tidak juga ya.
6: Ya, karena memang intensitas latihan kan memang dari 11 klub ini kan keseluruhan ada yang memang betul-betul aktif kan. Jadi memang tergantung kemauan sih sebenarnya. Jadi kalau memang bilang tidak ini juga karena prioritas kemarin untuk Popmal yang kemarin kan sempat juga dari Kota Ambon kirimkan atlet ya, untuk mengikuti dari apa porsimen tahapan dari Kejurkot lalu kemudian ke Popmal. Itu ada beberapa atlet yang memang dikirim kayak begitu. Jadi sebenarnya sih persoalan bahwa minatnya kurang atau tidak itu tidak juga sebenarnya sih dia karena perkembangannya juga tetap dia tidak apa tidak berjalan secara baik sih sebenarnya sih.
4: Iya.
6: Cuma problemnya itu memang kan kalau kayak di papan saja sih karena papan yang sarana prasarana yang kita gunakan itu kan punyanya provinsi.
4: Yang di lapangan mereka itu punya
6: ya, provinsi. Iya, itu punya PT provinsi.
4: Jadi Kota Ambon belum punya venue begitu untuk latihan atau mungkin ya kalau kata mau bikin event itu kan ya pasti kita pakai yang provinsi punya lah.
5: Ya, belum.
4: Jadi sejauh ini latihan di mana? Di Unpati atau di mana?
5: Ya, kalau untuk sekarang ini untuk para atlet mereka latihan mandiri di ada di Unpati
4: atau di, latihan naik-naik kelapa begitu bisa juga Bang Jaya ya. Naik-naik kelapa begitu. Iya, dan kalau di Unpati itu apa masuk Kota Ambon atau provinsi punya yang kalau

0: Jadi misalnya kayak ada DAN.
1: Iya. Iya, Bang Sarul, ada rumor yang bilang kalau mau jadi atlet panjat tebing berarti ya, boleh minum-minum kopi lagi, atau bukan, itu betul atau bagaimana itu?
2: Ah, tidak.
1: Kurangi ngerokok lah, iya, kurangi minum kopi begitu atau bagaimana?
2: Kalau sing juga ya. Iya. sing masalah juga kopi nih.
1: Penyemangat ya. Iya. Atau bagaimana Bang Jaya? Rumor itu benar atau tidak?
0: Iya sih, maksudnya di skala ini kan apa, dia sifatnya itu tergantung dari orang juga sih sebenarnya. Tapi kan pola, ya iya, maksudnya kalau pembinaan atlet itu kan kalau secara rutinitas misalnya berbeda ya, kayak kita di Maluku dan di Pulau Jawa misalnya. Itu sih, kalau ini kan mayoritas semua, hampir semua sih cabur, maksudnya latihannya dekat pas mau momennya saja sih, tapi kalau untuk skala latihan rutinnya itu memang tidak ada.
1: Oh, tidak ada. Jadi kalau misalnya mau porkot ke depan ini, apakah ada pemusatan latihan atau gimana? Tidak. Atau nanti Popmal baru ada, ya misalnya dibina selama satu minggu, dua minggu begitu, atau bagaimana nanti? Iya, menghadapi Popmal nanti.
2: Iya, itu ada. Untuk ke, kalau istilahnya sebelum Popmal dimulai sudah ada pembinaan selama dua minggu lah.
1: Jadi dua minggu sudah ada pemusatan latihan ya, begitu ya? Iya. Jadi kalau misalnya Bang Jaya melihat fasilitas yang dibutuhkan saat ini kira-kira apa ya? Untuk yang paling dibutuhkan lah. Kalau venue kan tidak mungkin venue saja misalnya. Mungkin ada hal lain lagi yang kalau misalnya bisa kita siapkan, mungkin dia bisa mendongkrak atau bisa meningkatkan kualitas atlet panjat tebing Kota Ambon misalnya.
0: Iya, kalau yang papan yang tersedia itu kan cuma speed saja sih, speed bear. Nah, yang belum ada tuh lead sih, dan boulder sih. Itu maksudnya mungkin kalau tidak ada boulder minimal lead kayak begitu. Tapi kalau kayak tahun kemarin tuh kan sempat pakai di punyanya di apa, di Win Hamsa.
1: Di Win Hamsa. Ya,
0: karena memang papan yang ada di Lapangan Merdeka itu cuma papan speed saja. Yang dua itu.
1: Ya, berarti katong bergerak dengan apa adanya begitu ya.
0: Ya, memang olahraga di Maluku kan kayak begitu tuh.
1: Jadi mau jadi pengurus cabang olahraga di Maluku juga harus siap jadi orang gila begitu ya. Iya ya. Baik, Bang Sarul, Bang Jaya, kita jeda dulu, nanti kita lanjut lagi setelah kita ikuti iklan layanan masyarakat berikut ini.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting.

0: kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam dialog aspirasi Maluku dan kita masih membahas tentang problem pembinaan atlet panjat tebing di Kota Ambon. Tentunya kita juga masih dengan Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pengkot FPTI atau Federasi Panjat Tebing Indonesia Kota Ambon. Dan pendengar, kami buka saluran telepon buat Anda jika ada hal yang ingin disampaikan atau mungkin ada saran, masukan, ataupun ada hal-hal yang ingin ditanyakan, mungkin bisa disampaikan lewat line telepon atau mungkin juga bisa ditulis ya, atau di ini dalam kanal YouTube RRI Ambon. Dan tentunya kita masih membahas tentang bagaimana problem pembinaan atlet panjat tebing di Kota Ambon. Anda boleh menghubungi kami di 0911 383 4921, dan Bang Sahrul, Bang Jaya sambil menunggu mungkin masih ada penelpon yang ingin bergabung. Ini kita berbicara ya mungkin tentang dukungan anggaran dulu nih. Bagaimana nih, apakah jalan sendiri, gali lubang tutup lubang, atau bagaimana Bang Sahrul?
3: Ya, kalau untuk anggaran kejuaraan atau membikin kejuaraan-kejuaraan biasa, itu kita masih sendiri saja.
2: Iya. Jadi tidak ada support begitu dari luar atau ada sponsor begitu, misalnya dari Rumah Kopi Lela misalnya mau sponsor begitu, atau bagaimana? Belum ada ya, sama sekali ya?
3: Belum ada. Karena kita juga belum, untuk sekarang kan belum ada event. Pasti kalau kita buat event juga, buat kegiatan kejuaraan juga, pastilah.
2: Iya, minimal ada kaos misalnya, ada tulisan ya, sponsor di belakangnya kan. Iya, kalau Bang Jaya bagaimana?
4: Iya memang sejauh ini kan belum ada belum melaksanakan event sih.
2: Ya, jadi itu tergantung event juga ya?
4: Iya, tergantung event juga. Karena memang mayoritas kan difokuskan ke pelatihan untuk menuju ke kejur coach sih. Jadi memang sekarang dalam fase latihan sih masing-masing dari klub sih.
2: Jadi kalau misalnya sudah ada keterbatasan anggaran begitu, kalau misalnya ada event atau misalnya ada mau try out misalnya, mau uji coba atau ini ke daerah-daerah lain misalnya, ini nanti patungan atau bagaimana nih, dibebankan kepada federasi atau kepada atlet yang bersangkutan atau klub begitu, Bang Sahrul?
3: Kalau itu ada support sedikit mungkin dari, tapi
2: memang sejauh ini belum ada pemikiran ke situ ya.
3: Iya.
2: Dan sebetulnya ini mungkin juga menjadi ke problem begitu ya, harusnya kan lebih banyak ke try out keluar biar kita bisa tahu toh.
4: Iya,
2: mana kekuatan dari daerah mana, atau mungkin kalau di tingkat provinsi ya minimal dengan Maluku Tengah atau mungkin dengan Seremagen Barat misalnya begitu.
4: Iya, kalau itu kan memang ke provinsi sih, kalau kayak antar kabupaten kota sih.
2: Tapi iya,
4: kalau
2: betul ya.
4: Rata-rata mayoritas untuk di Kota Ambon tuh kecenderungan untuk latihan bersama juga sering, karena memang pelibatan latihan di Lapangan Merdeka itu kan bukan hanya satu klub saya, tapi ada beberapa klub latihan bersama sih sebenarnya sih.
2: Iya, kalau perhatian dari apa dari pengprop FPTI Maluku bagaimana terhadap kota?
4: Kalau perhatiannya ya bagus karena memang mampu menyediakan fasilitas papan, misalnya untuk speed ya, maupun ada apa alat-alat prasarana lainnya sih sebenarnya sih kalau perhatian pemprovnya tuh justru lebih bagus sih sebenarnya sih kalau ke kabupaten kota.
2: Ya Bang Sarul, ini kan Panjat Tebing ini kan banyak kelas ya, banyak nomor. Nah kalau misalnya cuma tadi papan apa tadi?
4: Papannya itu kan khusus buat speed wear, tapi itu juga bisa dipakai untuk lead.
2: Ya jadi kan ada beberapa kelas nih Bang Sarul. Jadi harusnya di kota misalnya atau di provinsi lah, di tingkat provinsi begitulah. Kira-kira harus berapa lapangan lagi yang harus disiapkan supaya semua kelas itu bisa diikuti oleh atlet-atlet Panjat Tebing Maluku begitu?
3: Ya, yang kita harapkan untuk kelasnya yang dekat venue WR sekarang, world record atau speed, itu ada boulder. Boulder itu dia butuh 5 panel juga. Supaya waktu kejuaraan, waktu pertandingan kita tidak lari jauh lagi dari venue lead, boulder, sama WR. Dia jadi satu.
2: Iya, jadi berapa semua kelas itu cuma butuh 3 lapangan itu saja atau 3 ya. Papan itu saja atau bagaimana?
3: Iya, butuh itu aja.
2: Jadi kalau, mungkin ada kalau kelas-kelasnya itu dihitung dari mana atau diukur dari mana tuh? Dari berat badan atau bagaimana?
3: Enggak,
2: atau usia?
3: Bukan. Ya, di kelas ini ada juga kelompok umur.
2: Kelompok
3: untuk
2: umur ya.
3: Jadi atlet. Kalau usia sudah lebih, katanya mungkin sekitar 40 tahun. Yang lebih itu kita bisa kejuaraan tapi udah fun, fun climbing.
2: Iya.
3: Yeah. Tapi kalau untuk mengikuti pon, mengikuti prapon, dan masuk dalam kategori atlet ya, memang yang berusia muda dan tidak lebih.
2: Iya, Bang Jaya boleh tahu kesulitan membina atlet panjat tebing di Kota Ambon ini kira-kira apa saja?
4: Kalau EPT ini kan dia agak beda ya, jadi dari federasi itu yang membina atlet secara langsung. Tapi di bawah federasi itu ada namanya klub. Jadi kita sifatnya berkoordinasi dan melihat secara langsung saja. Jadi tanpa klub berarti tidak ada federasi. Jadi secara keseluruhan jadi kayak di tinju misalnya sasana-sasananya kayak begitu. Jadi dari dia katanya sebenarnya cuma sebagai operator saja sih sebenarnya. Ya, jadi dari klub itu katanya ambil dari situ.
2: Ya, jadi dari 11 klub yang tadi disebutkan oleh Bang Sarul, ada klub yang sudah mandiri atau semua masih butuh perhatian begitu atau?
4: Tapi kalau rata-rata memang sih butuh perhatian sih sebenarnya sih. Jadi memang dari 11 klub itu juga tidak angsi mayoritas semua juga ikut kejurkot kirimkan atletnya kayak kemarin sih, ada beberapa saja sih sebenarnya sih. Jadi memang mungkin di kepengurusan kali ini butuh apa disegarkan kembali kayak
2: sih. Ya, apa yang menyebabkan klub-klub kemarin belum banyak mengutus atau menyiapkan atletnya begitulah? Kenapa? Apakah karena mereka merasa bahwa mungkin kemampuan mereka atau kapasitas mereka masih kurang atau bagaimana?
4: Tidak juga sih, karena memang ada sekitar kemarin sekitar 2 atau 3 saja sih yang tidak menyertakan klub sih, tapi kalau di sekitar 9-nya itu ikut sih. Jadi bukan dalam konteks bahwa mereka tidak siap bukan, tapi memang rata-rata kan ada juga yang tidak melakukan pembinaan secara rutin sih sebenarnya sih. Ada beberapa yang aktif saja.
2: Ya Bang Saru, kalau menghadapi Popmal ini apakah Sebas Club itu sudah siap atau bagaimana? Atau Porkot lah, Porkot dan Popmal. Setelah Porkot kan Popmal.
3: Iya, kalau untuk sekarang kita sedang merencanakan untuk ke persiapan atlet untuk menuju Porkot. Nah, setelah itu masuk ke Popmal. Nah, target kita di kota yaitu menuju Popmal 2027 itu dengan target juara umum panjat tebing untuk kota Ambon. Nah, kita sudah mempersiapkan atlet-atlet di tiap-tiap klub.
2: Iya. Jadi yang menjadi pesaing di Ambon ini kira-kira dari mana? Mau tengah atau dari Siram bagian timur misalnya? Belum ada ini ya. Belum ada gambaran atau bagaimana?
3: Iya, belum ada gambaran sekarang.
2: Iya, tapi kalau misalnya dengan target juara umum itu berarti juara Popmal lah untuk panjat tebing berarti sudah siap begitu ya, Bang Sarul ya?
3: Siap.
2: Iya, Bang Jaya boleh tahu sejauh ini apa sih yang menjadi keluhan dari klub 11 klub itu?
4: Ah ini. Keluhan ini agak-agak apa gitu sedap sih. Cuma mungkin karena faktor fasilitas saja sih, tapi kan banyak sih kendala. Kalau kendala kan untuk pengembangan olahraga ini kan bukan hanya di FPTC sebenarnya sih, ada juga di beberapa lain. Apalagi kan kayak di kota ini kan dia berkaitan dengan teknik langsung sih, bagaimana pengembangan materi atlet. Karena dari FPT kabupaten kota lalu kemudian dia naik secara berjenjang ke EPTI provinsi. Jadi di prosesnya kayak begitu. Jadi pengelolaannya itu dari memang yang dari EPTI kabupaten kota lalu kemudian secara berjenjang disuplai ke EPTI provinsi. Jadi memang kalau mau bilang kendala sih banyak kendala sih sebenarnya sih.
2: Iya, lalu yang menjadi keluhan utama mereka itu apa, klub-klub itu?
4: Rata-rata tuh memang papan saja sih yang misalnya yang ada, kalau bagus misalnya yang berdekatan ya memang di kampus, yang kalau tidak berdekatan dengan fasilitas papan wall misalnya kayak di lapangan Merdeka itu agak susah, agak sulit juga karena keterbatasan transportasi dan lain-lainnya sih, tapi biasanya itu latihan bersama sih.
2: Ya kalau sarana prasarana latihan misalnya kan kalau kita lihat di PON misalnya saat bertanding kan mereka pakai kostum atau seragamnya atau yang profesional lah. Nah, bagaimana kalau pada saat latihan, apakah itu tidak berpengaruh kalau misalnya kita pakai baju yang seadanya saja begitu? Misalnya cuma pakai tali. Nah, sedangkan kan banyak tuh biasa kalau kita lihat panjat tebing atlet-atlet profesional misalnya kan banyak sekali perlengkapan mereka. Nah, kalau kita latihan dengan yang tidak pakai perlengkapan bagaimana? Apakah itu berpengaruh terhadap prestasi mereka atau bagaimana?
3: Oh enggak, kalau yang biasa bawa alat lengkap itu tebing alam. Kalau manjat pakai di tebing alam, kalau tidak bawa peralatan yang
2: itu rawannya sehat, bahaya.
3: Rawan.
2: Tapi kalau di venue atau di papan, bagaimana? Tidak apa-apa, tidak itu masalah. Iya, jadi itu tidak berpengaruh ya?
4: Iya, yang penting safety dasarnya misalnya pakai harness, lalu kemudian kelengkapan figure eight-nya, karmantelnya. Ya itu memang kalau persyaratan yang di venue itu memang harus dipakai. Jadi tidak ada angsi untuk harus ada pakai sih sebenarnya, kayak Bang Raka yang bilang mungkin kalau skala lengkapnya ke tebing alam, tapi kalau sarana prosedur untuk pelatihan bahkan untuk itu ya dia harus menggunakan secara keseluruhan sih, misalnya harnessnya, figure eight-nya,
2: sepatunya.
4: Kalau cuma hanya baju ya tidak masalah karena proses di dini ini kan banyak aja dimanfaatkan ya.
2: Memang kalau safety tidak masalah, tapi ini kan kita ingin mengukur ya bagaimana sejauh mana perkembangan kita kan, misalnya begitu. Nah, jadi kalau sistem pembinaannya bagaimana Bang Sarul di sistem pembinaan atlet panjat tebing? Apakah nanti sebelum menjelang event misalnya satu minggu baru atlet-atlet klub-klub dipanggil meeting kemudian ini atau bagaimana?
3: Ya itu kalau mau menjelang kejuaraan ya dari 6 bulan itu kita sudah melakukan pelatihan.
2: Sudah dari 6 bulan ya. Itu menjelang
3: pelatihan
2: kejuaraan.
3: Pelatihan diri ya.
2: Ya berarti sekarang ini sudah mulai berproses Bang Jaya ya?
4: Iya, aktivitas ya. Latihan itu sudah mulai dilakukan oleh klub-klub sih.
2: Itu latihannya satu minggu satu kali atau berapa hari ada
4: tergantung aturan penjadwalannya itu di masing-masing klub yang yang melakukan untuk pemateri pelatihannya model apa itu dilakukan oleh masing-masing klub. Yang kita memastikan itu saja mereka mempersiapkan untuk mengikuti kejurkot karena memang kan dalam waktu dekat juga Bang Ketum Rakin juga mau bertemu, artinya bagaimana kita mengkonsolidasi meskipun secara belum resmi kabar itu sudah disampaikan ke klub bahwa akan dilakukan kejurkot untuk persiapan menuju Popmal.
2: Iya, kalau untuk pelatih sendiri Bang Saru, ini dari mana nih? Apakah dari lokal saja atau mungkin ada ya, didatangkan dari TNI Polri misalnya atau dari mana begitu?
3: Oh iya, baik. Kalau untuk kita fokus pelatih itu kebanyakan kita ambil dari kita sendiri. Nah, itu ada pengusulan kita ke pengurus provinsi. Nah, ada beberapa fokus kita untuk melakukan peningkatan kualitas mutu wasit. Dan orang-orangnya ya dari pengurus kota sendiri.
2: Iya, kalau wasit untuk
3: penjuri ya.
2: Iya, kalau untuk pelatih di Panjat Tebing itu punya lisensi atau punya sertifikasi atau bagaimana? Tidak perlu.
3: Ada.
2: Dan itu sudah terpenuhi begitu atau belum di untuk ke Ambon punya kota Ambon?
3: Untuk kota Ambon belum.
2: Jadi kedepannya memang harus ada ya, perencanaan ya.
3: Siap. Itu target kita juga itu untuk fokus mutu juri maupun pelatih.
2: Iya.
3: Dan pengurus kota Ambon pengusulan ke provinsi karena itu ada lisensinya. Nah, kita kan sekarang baru nih. Nah, baru mulai untuk kepengurusan setelah muskot. Itu kita akan pembinaan semua.
2: Iya. Nah. Iya, apalagi pelatih ini kan dia sangat penting ya, sangat vital ya. Iya, Bang Jaya kalau koordinasi konsolidasi atau ini dengan KONI sendiri bagaimana? Jangan-jangan KONI membuat membiarkan Federasi Panjat Tebing jalan sendirilah begitu atau bagaimana?
4: Kalau sejauh ini koordinasinya bagus sih untuk KONI Kota Ambon, apalagi kan ada Bung Poli, ada Pak Wali Kota. Jadi kalau konsolidasi awalnya cukup bagus, misalnya ini mungkin yang cerita yang kita dapatkan saja sih sebenarnya, misalnya kayak proses untuk pengusulan rekomendasi, berbicara tentang proses pentahapan sejauh ini sih masih bagus sih karena kerang koordinasinya buka juga cukup bagus ya begitu sih. Mungkin ada beberapa hari tuh Bang, cuma mungkin Bang Ketum yang bisa jelaskan sih bahwa untuk persiapan kejurkot Bang Ketum ya rapat ya.
3: Iya.
2: Jadi konsolidasi awalnya bagus, konsolidasi akhirnya belum tahu ya. Iya, Bang Sarul mungkin bisa tambah sedikit. Ya. Terkait dengan konsolidasi itu, apakah ada harapan atau seperti Bang Jaya tadi bilang ngiri-ngiri sedap begitu?
3: Jadi ada titik terang dari setelah kita kemarin mengambil rekomendasi di kantor KONI, komunikasi kita sangat baik, baik sama. Setelah itu ada titik terang untuk menjelang ini kejurkot, dan kita sudah punya ancang-ancang juga rencananya Pak Cekum ya, kita mau buat Piala Wali Kota.
2: Dan itu direspons oleh Pak Wali Kota atau Ketua KONI begitu?
3: Ya, sangat direspon sangat baik.
2: Ya Bang Jaya, kalau sebetulnya kalau bikin kejuaraan Panjat Tebing Kota misalnya, kan tidak terlalu butuh anggaran begitu atau bagaimana? Tidak ribet-ribet begitu atau
4: ya, memang dalam skala acaranya nanti kan tidak terlalu ribet sih, tapi memang ya butuh anggaran juga kayak begitu. Jadi misalnya kan untuk juri maupun juri jalur kalau juri itu kan secara lisensinya kan ada di EPT provinsi sih. Jadi kalau untuk sarana prasarana pendukung teknis kegiatannya sudah memadai sih sejauh ini sih, karena ada juri presidennya juga yang ada di provinsi, jadi tidak menyurati saja. Jadi misalnya kayak yang tadi Bang Rakyat memang bilang betul, tapi kalau di provinsi pelatihnya beberapa sudah ada lisensi sih.
2: Ya, atau minimal antar klub begitu ya, untuk kejuaraan begitu di Kota Ambon. Dan atau mungkin tinggi, atau mungkin untuk ke apa menjaring ya bibit-bibit baru, misalnya mungkin FPTI Kota Ambon bisa masuk sekolah, masuk ke sekolah-sekolah, menjaring atlet-atlet usia dini, mengajak mereka mengenal alam misalnya, mengenal panjat tebing misalnya. Mungkin itu juga salah satu cara untuk menarik atau menjaring bibit-bibit potensial masa depan begitu, atau bagaimana Bang Tarum?
3: Ya, untuk itu memang kami dari Pengkot, pengurus kota, pembentukan klub-klub panjat tebing dengan sasaran yaitu sekolah. Ada sekolah dari untuk kelompok umur itu dari SD, SMP maupun SMA. Terus untuk sekolah dan SD dan SMP itu merupakan target pembinaan. Target pembinaan jangka panjang dari usia dini untuk tiap-tiap sekolah. Karena ini ada kejuaraan kelompok umurnya juga.
2: Iya.
3: Makanya kita lebih fokus itu untuk jangka panjangnya.
2: Iya. Jadi rencana ke depan ini apa nih? Selain Porkot, Popmal, apalagi rencananya?
3: Itu yang tadi kita pembentukan klub-klub. Karena itu kalau nggak ada klub juga pasti nggak ada atlet.
2: Iya. Iya, Bang Jaya, kalau 11 klub itu kan ya masih kurang lah. Semakin banyak klub kan semakin
4: bagus sih sebenarnya.
2: Bagus sebetulnya. Ya. Nah, bagaimana ke depan ini, apakah nanti akan mendorong lahirnya klub-klub baru lagi atau bagaimana?
4: Iya, pada dasarnya tuh PT Kota Ambon membuka diri sih kalau siapapun yang ingin mendaftar untuk membuka klub baru ya FPT pada dasarnya itu membuka diri sih.
2: Ya, syarat bikin klub itu berat atau ya biasa-biasa aja begitu.
4: Ya kan ada skala penilaiannya sih dari nanti dari FPT, baru FPT yang menetapkan sih apakah memang tepat atau tidak. Jadi yang utamanya misalnya dia punya struktur siapa di dalamnya, itu yang paling utama, baru nanti di screening ulang sih biasanya kayak begitu.
2: Iya, karena setahu saya di Ambon ini kan sebetulnya banyak klub-klub pencinta alam. Ya, walaupun mereka tidak panjat tebing, tapi dengan dasar pencinta alam, ya, setidaknya kan sudah menjadi dasar lah bagi mereka kalau misalnya membangun atau mendirikan, membentuk klub panjat tebing misalnya. Nah, apakah ini juga tidak bisa dimanfaatkan oleh Bang Sarul dan teman-teman dari FPTI Kota Ambon untuk merangkul mereka atau bagaimana?
3: Ya, itu kalau soal itu tinggal kita surati saja. Nah, sebenarnya kalau untuk kelompok-kelompok pecinta alam, Mapala maupun Sispala yang ada di itu, ada kalau untuk panjat tebing ada divisi mereka masing-masing.
2: Ada ya?
3: Iya. Divisi panjat tebing itu ya mereka juga mengelola sendiri. Nah, tinggal fokus kita sebenarnya itu apa ini aja, kita saling sharing aja.
2: Saling sharing. Nah, ya.
3: Karena itu juga termasuk mereka juga bisa melakukan pelatihan mandiri.
2: Maksudnya dengan, pelatihan mandiri.
3: Dengan mereka punya klub-klub itu. Nah, fungsi kita pengurus juga untuk mengcover mereka semua ini sebenarnya. Nah, makanya setelah kita lantik ini, nah, program kita ke depan itu pasti. Nah, untuk semua teman-teman Sispala, KPA maupun Mapala yang punya divisi panjat tebing bisa kita saling apa ini koordinasi.
2: Ya baik, Bang Jaya, ada target ke depan dari FPTI Kota Ambon atau bagaimana?
4: Ya, yang pastinya kalau target ke depan untuk karena kan fase sekarang yang paling dekat untuk kejuaraan itu kan Kejurkot. Lalu kemudian ke Pokmal. Pastinya dari FPTI Kota Ambon ya target besarnya tuh ya emas. Meskipun kemarin kan memang kita targetnya 2 tapi cuma dapatnya 1 emas.
2: Iya, kalau target pembinaan bagaimana? Itu target prestasi ya, ya untuk target, jangka pendek lah. Tapi kalau jangka panjang misalnya?
4: Target pembinaan itu salah satunya itu mengkonsolidasi ulang klub-klub itu yang menjadi fokus perhatian awal di masa kepengurusan kali ini sih. Jadi bagaimana jadi mentreatment mereka cara pengolahannya bagaimana? Jadi awalnya itu memang butuh sentuhan untuk berkonsolidasi awal itu sebenarnya sih. Jadi setelah selesai semua kepengurusan seluruh proses administrasi untuk kepengurusan yang baru ini baru kita apa bagaimana apa berkonsolidasi dengan para klub sih, meskipun memang mereka pada dasarnya sudah latihan juga sih yang
2: sudah tadi, siap,
4: ya yang jadi dikatakan. Jadi memang memang di FPT ini tidak angsinya keseluruhan juga pecinta alam, tapi mayoritasnya juga pecinta alam. Jadi kami juga membuka diri kayak begitu. Jadi rata-rata klub yang sekarang ini rata-rata mayoritas itu juga pecinta alam.
2: Karena memang itu basic dasarnya. Ya baik, Bang Jaya, kita sudah di penghujung dialog. Sebagai closing statement, mungkin ada harapan yang ingin disampaikan. Silakan, Bang Jaya.
4: Pada dasarnya itu PT itu membuka diri buat siapapun maupun klub di bawahnya yang minat terhadap panjat tebing sih itu.
2: Iya. Dan semoga atlet panjat tebing Kota Ambon ke depan semakin bersinar ya, begitu ya Bang Jaya.
4: Ya bersinar lagi, lebih baik lagi itu saja sih.
2: Baik, terima kasih. Bang Jaya Barens, Sekretaris Umum FPTI Kota Ambon. Terima kasih sudah berbagi inspirasi dengan pendengar Pro 1 dari Ambon. Berikutnya ke Bang Sahrul sebelum closing statement atau kata penutup. Jadi Pokmal ini menjadi barometer ya bagi FPTI Kota Ambon untuk bersinar di PON ke depan atau bagaimana?
3: Ya, sangat. Pokmal merupakan target target kami.
2: Target. Jadi dia jadi barometer begitu ya. Baik, Bang Sahrul, terakhir mungkin ada harapan yang ingin disampaikan, mungkin agak supaya ke depan ini FPTI Kota Ambon lebih bersinar atau membanggakan masyarakat Kota Ambon dan Maluku begitu.
3: Ya, kalau harapan saya ke depan olahraga panjat tebing ini menjadi olahraga yang diminati oleh warga Kota Ambon semakin dan membanggakan untuk warga Kota Ambon ya.
2: Jadi semakin memasyarakatkan olahraga panjat tebing begitu ya.
3: Siap.
2: Ya. Baik, terima kasih Bang Muhammad Sahrul, Ketua Umum FPTI Kota Ambon. Terima kasih sudah berbagi inspirasi. Dan pendengar, demikian dialog aspirasi Maluku pagi ini. Saya Uya Abdullah Lurima bersama TMB Christine menyampaikan terima kasih atas kebersamaannya. Salam olahraga.
5: Justisia untuk memutus mata rantai COVID-19
6: situasi masyarakat
7: ini terkait
8: aspirasi Maluku.
9: Selamat datang di era digital baru. Era RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia.
1: Memenuhi tuntutan teman-teman sekalian, kalau memang sudah selesai, ya kami mengundurkan diri.

Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis MBG telah dinikmati oleh 62 juta orang penerima manfaat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. DPR RI berkomitmen meramungkan rancangan undang-undang rampasan aset pada Desember 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menyebut program Makan Bergizi Gratis MBG telah dinikmati 62 juta orang penerima manfaat. Selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program prioritas nasional diantaranya program Makan Bergizi Gratis MBG. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berhasil membangun ribuan dapur MBG. Program MBG juga telah dinikmati oleh 62 juta penerima manfaat, baik anak-anak, ibu hamil, menyusui hingga lansia. Kendati demikian, pemerintah akan terus memperbaiki kekurangan pada program MBG. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam acara muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur kemarin.
2: MBG sudah sekarang dinikmati lebih dari 62 juta penerima manfaat. MBG adalah program yang besar, tantangannya banyak, kekurangannya masih banyak, tapi kita akan selesaikan semua kekurangan tersebut. Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita. Dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia. Itu tekad kita.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama